0: senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
3: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
2: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
3: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
2: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
3: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
2: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
3: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
4: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
3: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi

0: Pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
1: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu ke depannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
2: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
3: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai Rp26,34 triliun. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum. Namun, keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Selecao tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
5: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
6: Kirimkan umpan crossing, dia masuk ke sini, Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan oleh Marciano Mendoza!
7: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joaquin Cancelo, sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdul Qadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
8: "Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang."
7: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
8: "Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut."
7: Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamzah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda berjalan kaki 1000 langkah setiap hari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres? Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup mulai dari langkah kecil. Hari ini, sudahkah Anda berjalan?

Terima kasih untuk Anda pendengar, Ros 1 menemani Anda di pagi ini. Untuk semua Anda yang mendengarkan kami, apa kabar? Pastikan semua Anda dalam keadaan yang baik ya. Dengan beragam informasi kami hadirkan untuk Anda, saya kutip dari laman rri.co.id. Wali Kota Ambon, Bodowin Watimena, mengimbau seluruh masyarakat yang berencana menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia agar terlebih dahulu berkoordinasi dan melaporkannya kepada aparat keamanan setempat. Himbauan ini dirasa penting untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat selama perhelatan sepak bola akbar tersebut berlangsung. Menurutnya bahwa antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia merupakan hal yang positif, namun kegiatan yang melibatkan banyak orang tetap harus memperhatikan aspek keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan sekitar.

Pernah dengar wasit meniup peluit lalu mengangkat bendera karena offside? Nah, offside adalah aturan dalam sepak bola yang terjadi ketika seorang pemain berada lebih dekat ke gawang lawan dibanding pemain bertahan terakhir saat bola diumpan kepadanya. Aturan ini dibuat agar permainan tetap adil dan tidak ada pemain yang hanya menunggu bola di depan gawang lawan. Meski sering membuat penonton bingung, offside justru menjadi bagian penting dalam strategi sepak bola modern. Banyak tim memanfaatkan jebakan offside untuk menghentikan serangan lawan. Jadi, saat menonton pertandingan dan melihat hakim garis mengangkat bendera, kini sudah tahu bahwa itu bukan sekedar peluit biasa, melainkan bagian dari aturan penting dalam permainan sepak bola.

Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen ya menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas program kerja yang tidak pernah dikesampingkan. Hal itu disampaikan Wagub Abdullah Fanat saat membuka agenda Open Clinic Day UPTD Klinik Utama Lawamena Bakti di kantor gubernur kemarin. Wagub mengatakan bahwa pemerintah daerah saat ini memang sedang dihadapkan pada berbagai tantangan pembangunan yang tidak mudah. Salah satunya adalah keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Kendati demikian, ia memastikan pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan yang bermutu akan tetap dikawal ketat.

Pendekar, kita sudah sampai pada pukul 9 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Dan tentunya kita akan menempati posisi waktu pukul 10 sesaat lagi, pendengar. Dan informasi akan terus kami hadirkan, memperkaya ruang dengar kita bersama ke depan. Dan ragam informasi tersebut Anda bisa akses ya di laman rri.co.id untuk melihat bagaimana perkembangan yang ada. Hujan wilayah Kota Ambon dan sekitarnya, itulah gambaran di hari ini. Pendengar, pastikan juga untuk Anda tetap menjaga kondisi kesehatan agar tetap sehat adanya. Jangan lupa air putih hangat atau panas bisa juga meredakan tenggorokan yang terasa gatal gitu misalnya. Pro 1 RRI Ambon, dengan kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

0: Setiap hari Maluku punya cerita, dan ceritanya dimulai dari sini. Maluku pagi ini, pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Bangun pagi bukan sekedar membuka mata, tapi juga membuka pikiran dan hati. Diawali mutiara pagi, menyapa jiwa, memberi makna di awal hari. Berita dinamika Maluku pagi akan hadir dengan kabar terpercaya. Dialog aspirasi Maluku, kami hadirkan narasumber kompeten untuk membahas topik dan Anda bisa berinteraksi secara langsung. Khusus Minggu pagi, kami hadirkan siaran langsung ibadah Minggu dari gereja. Maluku siang ini, pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Siang bukan waktu jeda, tapi waktu bertumbuh. Dari pengaruh utama gender, literasi digital, dan moderasi beragama hingga Indonesia sehat. Kita Indonesia, ruang disabilitas dan dunia anak lewat idola Indonesia layak anak secara silih berganti. Setiap harinya kami hadirkan untuk Anda dari Senin hingga Minggu. Dan setiap Senin dan Jumat, siaran Halo RRI hadir menampung aspirasi dan laporan masyarakat terkait pelayanan publik dan langsung dijawab oleh narasumber yang dihubungi oleh tim Pro 1 RRI Ambon. Jangan lewatkan juga obrolan menarik bersama figur inspirasi dengan kisah yang menginspirasi untuk Anda. Khusus hari Jumat, kami hadirkan siaran langsung sholat Jumat hingga selesai. Maluku sore ini pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Timur. Saat hari mulai melambat, informasi tetap bergerak. Pukul 15 waktu Indonesia Timur, berita dinamika Maluku sore hadir dengan sejumlah informasi. Hiasi ruang dengar Anda dengan mosaik Indonesia tentang UMKM, kentongan, Indonesia cerdas, inflasi, investasi, suara Nusantara, ekonomi digital, hingga Green Radio secara silih berganti sepanjang minggu akan hadir untuk Anda. Maluku sore ini merangkumkan hari, menyiapkan esok. Maluku malam ini pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Saat malam tiba, kami hadir sebagai teman setia. Siaran mimbar agama, sandiwara radio, ngobrol bareng komunitas, berita nasional, hingga ruang rindu, tempat cerita pulang ke hati. Maluku malam ini hangat, dekat, dan penuh makna. Pro 1 RRI Ambon, dengarkan di 105,1 FM dan aplikasi digital RRI. Pro 1, sekali di udara, tetap di udara.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar, saat mengendarai motor, jangan pernah anggap remeh penggunaan helm. Helm bukan hanya untuk menghindari tilang, tetapi untuk melindungi keselamatan diri. Kecelakaan bisa terjadi kapan saja, bahkan di perjalanan yang dekat sekalipun. Karena itu, pastikan selalu menggunakan helm standar dan memasangnya dengan benar sebelum berkendara. Mari biasakan tertib berlalu lintas, gunakan helm setiap naik motor, dan jadikan keselamatan sebagai kebutuhan, bukan sekedar aturan. Keselamatan di jalan dimulai dari diri sendiri. Ingat, keluarga menunggu kita pulang dengan selamat di rumah.

itu RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi berdekat saya kutip dari laman rri.co.id. Dewan Pengawas, Dewan Hakim, dan Panitra Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Maluku 2026 resmi ya dilantik dan diambil sumpahnya di hari Selasa kemarin. Dan pelantikan serta pengambilan sumpah didasarkan pada keputusan Gubernur Maluku nomor 790 tahun 2026. Proses pelantikan dan pengambilan sumpah ini pendengar dipimpin Ketua Majelis Ulama Indonesia Maluku, Profesor Abdullah Latuapo, Ketua MUI. Dalam arahannya mengingatkan tugas ini bukan sekedar tanggung jawab di dunia, tapi juga menjadi janji

Jangan sampai keliru, asam sulfat ternyata sangat berbahaya loh. Ini dia bedanya dengan asam folat. Meski sama-sama memiliki kata asam, asam sulfat dan asam folat jelas berbeda kegunaannya. Lantas, apa asam sulfat dan asam folat itu? Asam folat, vitamin pencegah anemia. Asam folat berfungsi untuk mengelola dan mengobati anemia megaloblastik atau kekurangan darah merah. Sumber folat dapat ditemukan dalam makanan, diantaranya sayuran berdaun hijau, bayam, brokoli, selada, daging, telur, dan susu. Asam folat juga dijumpai dalam bentuk suplemen. Pemenuhan asam folat pada wanita aktif seksual yang berencana hamil hingga wanita hamil sangat penting untuk mencegah terjadinya cacat tabung saraf pada bayi. Sedangkan asam sulfat, zat korosif yang merusak. Asam sulfat merupakan bahan kimia tidak berwarna dan berminyak yang bersifat korosif. Zat yang dihasilkan dari belerang ini berpotensi merusak kulit, mata, gigi, hingga paru-paru jika terpapar secara langsung dalam waktu yang lama. Asam sulfat banyak digunakan sebagai bahan peledak dan lem, membersihkan logam, pupuk pewarna, dan digunakan pada aki mobil. Asam sulfat sangat berbahaya jika dikonsumsi secara langsung.

0: Besok Bapak mau ke luar negeri urusan bisnis. Jika nanti kembali, Ibu mau dibelikan oleh-oleh apa? Kamu juga Yanti, kamu mau dibelikan apa? Ayolah, katakan saja. Bapak punya fee besar loh dari bisnis ini. Loh, Ibu sama Yanti malah diam-diam saja. Kenapa?
1: Ibu mukanya tidak mau Ayah belikan oleh-oleh di luar negeri. Yang Ibu mau, cukup belikan Ibu kain kebaya saja.
2: Yanti juga, Yanti cuma ingin Ayah belikan baju batik saja.
0: Hah? Apa alasannya?
3: Alasannya, kami lebih cinta dan bangga buatan bangsa kami sendiri. Begitu, Ayah.

0: Inilah kondisi korban kecelakaan yang terjadi kemarin. Ih,
1: foto-foto korban kecelakaan tragis kemarin itu ya?
0: Iya, banyak sekali yang membagikannya.
1: Bagikan ke saya juga ya. Nanti saya bagikan juga, biar banyak orang yang tahu.
0: Maaf, tidak akan saya bagikan. Cukup sampai di saya saja pesan ini. Empatilah dengan keluarga korban.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

pendengar Anda yang mendengarkan kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di Jumpa Sajian saat ini. Dan pendengar, nanti ada sajian kami lainnya ya yang bakal kami hadirkan untuk Anda di jam 11 nanti. Sekaligus saya Josuri pamit diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kodam 15 Patimura bersama jajarannya terus mengoptimalkan pengamanan wilayah demi memastikan kelancaran pembangunan proyek strategis nasional PSN Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Upaya tersebut dilakukan melalui pemantauan situasi lingkungan serta penguatan sinergi dengan pemerintah daerah, pengelola proyek, dan juga masyarakat. Kapendam Kodam 15 Patimura Kolonel Infantri Adi Swastika menegaskan, keamanan yang kondusif menjadi faktor penting agar seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai rencana. Menurutnya, PSN Blok Masela merupakan aset strategis yang diharapkan mampu memberikan manfaat besar bagi daerah dan juga negara. Dikatakan, proyek yang berlokasi di wilayah perairan dan daratan Kepulauan Tanimbar itu diproyeksikan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Maluku. Berbagai persiapan terus dilakukan menjelang dimulainya pembangunan fisik fasilitas utama proyek tersebut.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Dari tangan merekalah lahir ilmu, pengalaman, dan masa depan generasi bangsa. Di sekolah, menghargai guru bisa dimulai dari hal sederhana. Mendengarkan saat guru menjelaskan, berbicara dengan sopan, mengerjakan tugas dengan baik, dan mematuhi aturan sekolah. Sikap hormat kepada guru mencerminkan karakter pelajar yang baik dan berakhlak mulia. Ingat, keberhasilan yang kita raih hari ini tidak lepas dari perjuangan seorang guru yang dengan sabar membimbing dan mendidik. Mari hargai guru di sekolah, karena menghormati guru berarti menghargai ilmu dan masa depan kita sendiri.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

Pengentasan kemiskinan bukan sekedar angka statistik. Di baliknya, ada keluarga yang ingin hidup lebih layak. Anak-anak yang bercita-cita dan orang tua yang berharap penghasilan tetap. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari bantuan sosial, pelatihan keterampilan,

hingga penguatan usaha kecil masyarakat. Namun, hasil terbaik lahir dari kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen saling mendukung. Kemiskinan bisa ditekan, dan kesejahteraan perlahan menjadi nyata.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan pendengar, di kesempatan siang hingga sore nanti saya Dea bersama Anda di Maluku Siang ini menemani pendengar dengan acara-acara yang sudah kami siapkan untuk Anda berupa hiburan dan informasi. Saudara, saatnya ke ruang dengar Anda acara Halo RRI kami hadirkan untuk Anda.
1: Halo RRI, Halo RRI, suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921, 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886, 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
0: Ya, pendengar, di kesempatan siang ini Halo RRI kami hadirkan untuk Anda. Dan tentu di saat ini Anda bisa bergabung bersama kami line telepon 383-4921, juga di line WhatsApp kami 0813-5624-5886. Aduan-aduan Anda terkait hal apa saja, pendengar, Anda bisa menginformasikannya kepada kami di saat ini. Terkait dengan hal apapun juga ya yang Anda temui, Anda jumpai, Anda bisa langsung menginformasikannya kepada kami. Line telepon 383-4921, 0813-5624-5886.

Sampah bukan selalu akhir dari sebuah barang. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah bisa berubah jadi sesuatu yang bermanfaat. Mulai dari sampah organik yang diolah menjadi kompos, hingga sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Jadi, yuk mulai pilah sampah dari sekarang. Karena dari tangan kita, sampah bisa punya nilai dan lingkungan jadi bersih.

Halo RRI, Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921. 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, informasi untuk diketahui bahwa Wali Kota Ambon Bodewin Watimena menghimbau seluruh masyarakat yang berencana menggelar kegiatan nonton bareng nobar pertandingan Piala Dunia agar terlebih dahulu berkoordinasi dan melaporkannya kepada aparat keamanan setempat. Himbauan ini dirasa penting untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat selama perhelatan sepak bola akbar tersebut berlangsung. Menurutnya, antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia merupakan hal yang positif. Namun, kegiatan yang melibatkan banyak orang tetap harus memperhatikan aspek keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan sekitar. Pemkot Ambon menginginkan suasana Piala Dunia menjadi ajang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan persoalan keamanan. Yang pasti, himbauan untuk melaporkan kegiatan nobar ini agar dapat memudahkan aparat dalam melakukan pemantauan dan pengamanan apabila diperlukan. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Pendengar, buku dengan judul Cewek Smart ini dirancang untuk membantu para remaja perempuan agar dapat menyikapi berbagai masalah yang sering dihadapi di sekitarnya. Buku ini juga mengupas berbagai hal mengenai bagaimana cara menjadi perempuan yang cerdas dan memiliki kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Perempuan cerdas yang sesuai dengan syariat yang dimaksud adalah seseorang perempuan yang menggunakan kecerdasannya untuk menambah keimanannya. Sehingga, cerdas dalam hal ini tidak hanya dapat diukur dari tingginya nilai rapor yang diperoleh, akan tetapi bagaimana mereka mampu menyelesaikan masalah dalam hidup dengan tolak ukur agama serta bertanggung jawab. Buku dengan tebal 200 halaman ini secara umum berbicara mengenai dasar-dasar menjadi seorang perempuan soleha yang cerdas dan sesuai dengan syariat. Buku ini juga menjelaskan bahwa remaja perempuan tidak perlu berpacaran dan tidak perlu bersikap centil, dan juga penjelasan serta alasannya mengapa tak perlu berlaku demikian. Karena pada dasarnya perempuan harus menjalani kehidupan yang praktis dan syarat akan nasihat agar dapat menyelesaikan serta menyikapi masalah dengan bijak. Oleh sebab itu, buku ini sangat bermanfaat untuk membantu menyadarkan para remaja perempuan agar dapat bersikap dengan sesuai syariat atau ajaran agama Islam. Dengan membaca buku yang ditulis oleh Ria Fariana ini, setiap orang dapat merenungkan mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang seharusnya tidak dilakukan. Dalam buku ini juga memuat berbagai kata bijak yang bisa dijadikan sebagai renungan dan motivasi hidup. Kelebihan buku berjudul Cewek Smart ini adalah bermanfaat sebagai penuntut remaja perempuan untuk dapat bersikap dan berperilaku yang benar sesuai dengan syariat agama Islam. Selain itu, buku ini menggunakan bahasa yang sangat mudah dipahami karena bahasanya adalah bahasa yang santai, populer, dan juga gaul. Cover buku ini juga sangat menarik. Disajikan gambar kartun yang lucu dan penuh warna, sehingga menambah keistimewaan buku ini dan pastinya cocok untuk remaja perempuan. Meski demikian, ada kekurangan atau kelemahan di dalam buku ini. Buku ini juga tidak terlalu laku di pasaran dan gambar serta ilustrasi yang ada di dalamnya masih berwarna hitam putih, sehingga kurang menarik secara visual. Demikian esensi buku dengan judul Cewek Smart dari RRI untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di kesempatan siang ini menemani Anda semuanya di tengah Anda menjalankan tugas dan aktivitas. Informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda pendengar. Untuk diketahui saudara bahwa pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas program kerja yang tidak pernah dikesampingkan. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat saat membuka agenda Open Clinic Day UPTD Klinik Utama Lawamena Bakti di kantor Gubernur Maluku pada Selasa 23 Juni 2026. Menurut Wagu, pemerintah daerah saat ini memang sedang dihadapkan pada berbagai tantangan pembangunan yang tidak mudah. Salah satunya adalah keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Kendati demikian, ia memastikan pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan yang bermutu akan tetap dikawal ketat. Sebagai pilar utama pelayanan, Wagub memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tenaga kesehatan di Maluku yang terus mengabdi tanpa lelah. Ia berpesan agar dedikasi tersebut terus dirawat dengan mengedepankan semangat kemanusiaan serta profesionalisme yang tinggi saat melayani warga. Usai membuka acara guna memastikan kesiapan fasilitas, Wagub Fanat didampingi pimpinan OPD langsung meninjau sejumlah stan pelayanan kesehatan. Orang nomor dua di Maluku ini bahkan ikut serta melakukan pemeriksaan kesehatan berkala sebagai bentuk keteladanan bagi masyarakat yang hadir. Informasi ini saudara.

0: pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Pukul 13 waktu Indonesia Timur, saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Berita Olahraga Pro 3 Jakarta.
1: Kalahkan Thailand, Timnas Voli Putra Indonesia menjaga asa, lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026. Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Bad Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020, menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026 bersama Vera Zvonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 6-10, 6-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Beth Homburg, Jerman.

0: banyak kabar dari pesta bola Piala Dunia 2026. Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua mereka di penyisihan grup L Piala Dunia 2026 yang berakhir imbang 0-0 di Stadion Massachusetts dini hari tadi. Usai laga, pelatih Ghana Carlos Queiroz menyebut pertandingan dengan Inggris menjadi laga yang krusial. Walau di atas kertas skuad The Three Lions dianggap lebih baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
3: We did it with our players.
4: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan tekad.
2: Sementara itu, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menyebut Ghana memberikan mereka salah satu perlawanan terbaik. Setiap skema serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Star.
5: It is what it is. We try to break.
6: Itu adanya. Kami mencoba menembus pertahanan Ghana. Saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin, dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.
5: From a team defending.
2: Hingga saat ini Inggris masih menguasai klasemen sementara grup L dengan 4 poin, sementara Ghana dengan poin sama membayangi di tempat kedua. Kroasia yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin, dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Mira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu hasil di laga grup K lainnya, Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka.

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pebalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034. Tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan ada Saudi.
2: Iya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oseania, Australia dan New Zealand daripada.
0: Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

News. Presiden Prabowo.

prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri. Benar? Berapa juta nelayan? Betul. Betul. Betul, katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara-saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu, sekarang masih muda juga. Muda dalam semangat. Yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil Yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum

0: pemilihan saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian tuh, nggak enak kalah itu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia ini, kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri tapi salah satu penasihatnya, kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh, seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik, agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah saya maju lagi, kalah maju lagi, karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai. Telah banyak yang paling besar kita capai, dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip, yang apa tuh, yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan, bicaranya harus keras. Betul nggak? Kalau bicara kalem-kalem, kalian nggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian, pembangunan harus dilaksanakan dengan baik. Para petani dan nelayan, harus kerja keras, harus kerja keras, dan tidak boleh minta untung besar-besar ya. Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Enggak semua. Eh, sorry. Coba di delete. Eh, friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan. Tetap maling, sopan-sopan korupsi. Sok kaya, sok banyak duit. Padahal duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka nggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh, saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Tapi nggak apa-apa, dia bayar demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara-saudara kita ini kalau merasa apa ya, kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim, ayo maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara, harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main ya, mainnya kurang bagus, ya tetap di supporter ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan. Tidak hanya untuk satu tahun, untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu, saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini, benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ya, aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih isu. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, enggak ada irigasi jadi, enggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya udah, saya ini dapat apa ya? Saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pinter, orang-orang pinter. Dia pinter. Saking pinternya dia tahu cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras. Pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan. Tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tahu tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu, profesor-profesor banyak yang pintar ekonomi itu, saya nggak mengerti. Sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar. Saudara-saudara sekalian, bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau import negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, ya terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya. Oke. Ada juga yang enggak setuju MBG itu. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira enggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau enggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. 2 tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk. Dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang, jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun
1: untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara.
0: Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh, saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat sebagai produsen pangan. Saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung Republik ini, saudara-saudara. Karena itu pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur, kita terus kerja siang malam mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara tani nelayan buruh, bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Mereka biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
2: Rian, silakan lanjutkan informasinya.
3: Ya pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi

Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekoril 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Sawangan.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami di siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau yang meliputi RRI Ambon, RRI Tual, RRI Ternate, RRI Saumlaki, dan RRI Bula untuk edisi Rabu 24 Juni 2026 bersama saya Dea Safsafobun. Dan saudara, untuk edisi hari ini kami hadirkan tiga informasi dari RRI Tual, RRI Ternate, dan RRI Ambon. Kami mulai dari RRI Tual. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mengingatkan mahasiswa kuliah kerja nyata pemberdayaan pembelajaran masyarakat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Universitas Pattimura Ambon. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Irina Hari Cayani.
1: Keselamatan mahasiswa menjadi pesan utama pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara saat menerima tim kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat KKN PPM Universitas Gadjah Mada dan Universitas Pattimura tahun 2026. Pesan tersebut disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknam saat membacakan arahan Bupati Maluku Tenggara dalam acara penerimaan mahasiswa KKN di Aula Kantor Bupati Selasa pagi. Pemerintah daerah meminta seluruh peserta KKN mengutamakan keselamatan diri selama menjalankan program pengabdian di tengah kondisi cuaca dan perairan yang sedang kurang bersahabat. Mahasiswa diingatkan untuk tidak melakukan aktivitas berisiko tinggi, terutama di wilayah laut tanpa pertimbangan keamanan yang memadai dan pendampingan pihak berwenang.
2: Alam di Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya perairan laut, saat ini sedang dalam kondisi yang kurang bersahabat. Cuaca ekstrim, gelombang tinggi, dan arus yang kuat dapat mengancam keselamatan. Oleh karena itu, kami minta dengan tegas agar hindari segala bentuk aktivitas di laut atau kegiatan yang mengandung risiko tinggi, kecuali dalam kondisi yang benar-benar aman dan dengan pendampingan penuh dari pihak yang berwenang. Keselamatan kalian jauh lebih berharga dari program apapun.
1: Selain aspek keselamatan, pemerintah daerah menyambut baik kehadiran mahasiswa UGM dan Unpati yang memilih Kabupaten Maluku Tenggara sebagai lokasi pengabdian masyarakat. Kehadiran mahasiswa menjadi wujud nyata sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di wilayah kepulauan. Viali berpesan agar mahasiswa selalu membangun komunikasi yang baik selama pelaksanaan KKN, koordinasi aktif dengan pemerintah desa atau OHOI, pemerintah daerah, serta masyarakat sebagai mitra utama akan menyukseskan berbagai program yang dilaksanakan. Pemerintah daerah berharap keberadaan mahasiswa KKN dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjadi pengalaman berharga bagi peserta dalam memahami kondisi real pembangunan di daerah. Irina Hari Cahyani melaporkan.

0: Saudara, dari RRI Tual kita menuju RRI Ternate dalam rangka mengembangkan konsep planning by resource serta mengimplementasikan kerjasama di bidang penelitian, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubu.
1: Kami dari Bapelitbangdat Kota Ternate menyelenggarakan diseminasi hasil-hasil penelitian.
2: Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Bapelitbangdat Kota Ternate menggelar sosialisasi dan diseminasi hasil penelitian. Kegiatan yang berlangsung pada 23 hingga 24 Juni 2026 tersebut melibatkan peneliti dari Universitas Khairun Ternate, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Institut Agama Islam Negeri Ternate, dan Poltekkes Ternate, serta turut dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah terkait. Kepala Bapelitbangda Kota Ternate Tamrin Masoli mengatakan, kegiatan diseminasi ini bertujuan memberikan ruang bagi para peneliti dari 4 perguruan tinggi yang telah melakukan riset di Kota Ternate untuk mempresentasikan hasil penelitiannya.
1: Ini memberi ruang dan kesempatan kepada para peneliti supaya mempresentasikan hasil penelitian ini untuk kepentingan pemerintah Kota Ternate dan masyarakat Kota Ternate. Jadi saya mengambil contoh seperti ada satu riset yang dilakukan oleh salah satu universitas yang berkaitan dengan kebencanaan. Kami mengundang teman-teman dari Badan Penanggulangan Bencana untuk dapat mendengarkan sehingga hasil ini kemudian itu menjadi bahan atau rujukan pemerintah Kota Ternate dalam mengelola pemerintahannya khusus di bidang kebencanaan.
2: Tamrin menjelaskan pada hari pertama sebanyak 10 judul penelitian dipresentasikan, kemudian dilanjutkan dengan 10 judul penelitian lainnya pada hari kedua. Selain isu kebencanaan, peneliti yang juga dipaparkan mencakup ekonomi kerakyatan, tata ruang, pemanfaatan sumber daya, sektor perikanan, hingga pengembangan ekonomi hilir.
1: Hari ini akan ada 10 judul, kemudian besok juga 10 judul. Hari ini kita beri kesempatan pertama kepada Universitas Khairun Ternate dan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara untuk melakukan riset, dan judulnya 10 riset itu beragam. Baik yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, berkaitan dengan kebencanaan dan mitigasi, kemudian pola ruang dan pemanfaatan sumber daya, dan perikanan serta pengembangan ekonomi hilir. Kami memberi ruang kepada peneliti muda, siswa SMA Negeri 8 Kota Ternate untuk mempresentasikan riset yang telah mereka lakukan.
2: Ia berharap hasil penelitian dari berbagai perguruan tinggi tersebut dapat menjadi referensi dari pemerintah Kota Ternate dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Karena itu, OPD terkait diharapkan serius menindaklanjuti hasil-hasil penelitian yang telah dipresentasikan. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas Seribu Pulau. Dan selanjutnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi dari RRI Ambon. DPRD Kabupaten Maluku Tengah serap aspirasi warga Seram Utara guna menyelesaikan konflik tapal batas hutan yang berlangsung puluhan tahun. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
1: Polemik tapal batas kawasan hutan dan konservasi yang ditetapkan Balai Pemantapan Kawasan Hutan BPKH serta Balai Taman Nasional Manusela kembali menjadi perhatian masyarakat di Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. Persoalan yang telah berlangsung puluhan tahun itu dinilai semakin mempersempit ruang hidup dan wilayah kelola masyarakat adat di kawasan pegunungan. Merespons kondisi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah Heri Haurisa bersama sejumlah anggota DPRD turun langsung menemui masyarakat di Seram Utara. Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan keluhan terkait keberadaan patok batas kawasan hutan yang dinilai semakin mendekati, bahkan masuk ke wilayah yang selama ini menjadi ruang hidup masyarakat adat. Kondisi itu berdampak langsung terhadap aktivitas berkebun, pemanfaatan hasil hutan, dan pengelolaan lahan yang selama turun-temurun menjadi sumber penghidupan warga. Ketua DPRD Maluku Tengah Heri Haurisa mengatakan, konflik batas kawasan hutan dan konservasi bukan persoalan baru karena telah berlangsung sejak tahun 1970-an tanpa kepastian penyelesaian yang jelas. Ia menjelaskan, DPRD bersama pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berkomitmen mengupayakan penyelesaian persoalan tersebut melalui

tapi juga warga di 12 negeri dan 2 dusun yang berada di kawasan pegunungan Seram Utara. Ia mengungkapkan bahwa tapal batas yang sebelumnya berada sekitar 8 km dari pemukiman, kini tersisa sekitar 2 km, bahkan di negeri Kalowa hanya berjarak sekitar 100 meter dari belakang perkampungan warga. Karena itu, masyarakat berharap pemerintah meninjau kembali penetapan tapal batas kawasan konservasi dan menghadirkan solusi yang mampu melindungi hutan tanpa mengabaikan hak hidup masyarakat adat. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.

Dan pendengar, informasi dari RRI Ambon sekaligus menutup jumpa kita di siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau untuk edisi Rabu 24 Juni 2026. Terima kasih untuk RRI Tual, RRI Ternate, dan RRI Ambon untuk informasinya. Akhirnya saya, Dea, yang bertugas mewakili kru mengucapkan selamat siang. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.

Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

Ya, pendengar, kami masih terus menemani Anda di saat ini, dan saudara, request time kami masih terus hadirkan untuk pendengar dengan lagu-lagu hiburan yang menemani Anda di tengah menjalankan tugas dan aktivitas, dan juga untuk Anda yang lagi santai menikmati suasana siang ini. Lagu-lagu yang kami hadirkan di request time untuk pendengar nikmati, menyemangati Anda dalam menjalankan aktivitas, dan hingga nanti di pukul 15 waktu ini.

0: dihadapi oleh masyarakat Sumatera Utara, masalah manusia dan balai kawasan pengelola hutan ini.
1: Si kompensasi yang diberikan, jadi tidak diseragamkan seperti di kita di Indonesia. Kan kalau kita lihat apa sebabnya sampai Maluku ini menjadi miskin.
2: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya, Dea Safsafubun, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya, edisi Rabu 24 Juni 2026. Kami mulai dengan berita pertama.

0: Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, mengutuk keras aksi begal disertai pencurian sepeda motor yang menimpa seorang wanita muda di kawasan Lateri. Bodewin meminta aparat kepolisian segera mengusut tuntas kasus ini dan menangkap pelaku karena dinilai telah meresahkan masyarakat yang beraktivitas di malam hari. Pemerintah Kota Ambon juga berjanji akan meningkatkan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengintensifkan pengawasan di titik-titik rawan. Menanggapi dorongan DPRD terkait pemasangan kamera pengawas atau CCTV, Bodewin mengaku kendala anggaran menjadi hambatan utama Pemkot Ambon saat ini. Sebagai solusinya, ia mengimbau para pemilik usaha di sepanjang jalan untuk memasang CCTV secara mandiri demi keamanan bersama. Kedepan, Dinas Kominfo Ambon direncanakan akan mengintegrasikan seluruh CCTV milik pelaku usaha tersebut agar terhubung langsung dengan dashboard Pemkot Ambon. Di akhir keterangannya, Wali Kota Ambon mengajak seluruh elemen masyarakat untuk proaktif menjaga keamanan di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Menurutnya, dengan wilayah Ambon yang tidak terlalu luas, sinergi antara warga dan aparat keamanan akan mampu meminimalisir tindak kejahatan secara efektif. Sementara itu, kasus pembegalan yang menimpa korban bernama Gabriel tersebut kini telah resmi dilaporkan dan dalam penanganan Polsek Baguala. Rumah Tahanan Negara kelas 2B Masohi menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan humanis bagi warga binaan. Kepala Rutan Masohi Idris Kilkoda menyerahkan langsung bantuan berupa perlengkapan mandi dan mesin dispenser air minum di aula rutan setempat. Penyerahan bantuan ini merupakan bagian dari pemenuhan hak-hak dasar warga binaan guna menunjang kebutuhan hidup mereka sehari-hari selama menjalani masa pembinaan. Dalam arahannya, Karutan Masohi Idris Kilkoda menegaskan bahwa pembinaan yang optimal harus didukung oleh lingkungan yang sehat dan manusiawi. Idris berharap fasilitas penunjang kebersihan diri dan kesehatan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh warga binaan serta mampu menumbuhkan kesadaran mereka untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan hunian. Pihak rutan juga berkomitmen akan terus menyediakan sarana-prasarana yang aman dan nyaman. Aksi nyata dari pihak rutan ini mendapat apresiasi dan respons positif dari warga binaan. Salah seorang warga binaan berinisial TM mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya pembagian alat mandi serta dispenser tersebut. Melalui pemenuhan kebutuhan dasar yang layak, Rutan Masohi berharap para warga binaan dapat menjalani masa pidana dengan baik, sekaligus mempersiapkan diri untuk kembali menjadi masyarakat yang produktif setelah bebas nanti. Saudara, DPRD Kabupaten Maluku Tengah serap aspirasi warga Seram Utara guna menyelesaikan konflik tapal batas hutan yang berlangsung puluhan tahun. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
1: Polemik tapal batas kawasan hutan dan konservasi yang ditetapkan Balai Pemantapan Kawasan Hutan BPKH serta Balai Taman Nasional Manusela kembali menjadi perhatian masyarakat di Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. Persoalan yang telah berlangsung puluhan tahun itu dinilai semakin mempersempit ruang hidup dan wilayah kelola masyarakat adat di kawasan pegunungan. Merespons kondisi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah Heri Haurisa bersama sejumlah anggota DPRD turun langsung menemui masyarakat di Seram Utara. Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan keluhan terkait keberadaan patok batas kawasan hutan yang dinilai semakin mendekati, bahkan masuk ke wilayah yang selama ini menjadi ruang hidup masyarakat adat. Kondisi itu berdampak langsung terhadap aktivitas berkebun, pemanfaatan hasil hutan, dan pengelolaan lahan yang selama turun-temurun menjadi sumber penghidupan warga. Ketua DPRD Maluku Tengah Heri Haurisa mengatakan, konflik batas kawasan hutan dan konservasi bukan persoalan baru karena telah berlangsung sejak tahun 1970-an tanpa kepastian penyelesaian yang jelas. Ia menjelaskan DPRD bersama pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berkomitmen mengupayakan penyelesaian persoalan tersebut melalui koordinasi dengan berbagai pihak termasuk pemerintah pusat.
2: Persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Seram Utara, masalah tapal manusia dan balai kawasan pengelola hutan ini ada persoalan yang memang harus menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikan. Kami sudah memastikan bahwa pemerintah daerah dan DPRD Maluku Tengah tidak berdiam diri. Kami akan mengambil langkah-langkah yang tepat, langkah-langkah yang strategis untuk menyelesaikan persoalan hutan konservasi dan manusia lain.
1: Sementara itu, Raja Negeri Manusela Marsion Eyale mengatakan, penyempitan ruang hidup tidak hanya dirasakan masyarakat Negeri Manusela, tetapi juga warga di 12 negeri dan 2 dusun yang berada di kawasan Pegunungan Seram Utara. Ia mengungkapkan bahwa tapal batas yang sebelumnya berada sekitar 8 km dari pemukiman, kini tersisa sekitar 2 km, bahkan di negeri Kalowa, hanya berjarak sekitar 100 meter dari belakang perkampungan warga. Karena itu, masyarakat berharap pemerintah meninjau kembali penetapan tapal batas kawasan konservasi dan menghadirkan solusi yang mampu melindungi hutan tanpa mengabaikan hak hidup masyarakat adat. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Dewan Pengawas, Dewan Hakim, dan Panitra Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 tingkat Provinsi Maluku tahun 2026 resmi dilantik dan diambil sumpahnya di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Maluku. Prosesi sakral yang berdasarkan keputusan gubernur ini dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Maluku, Profesor Abdullah Latuapo. Dalam arahannya, Ketua MUI mengingatkan para pengurus bahwa tugas mulia ini merupakan janji suci yang akan dipertanggungjawabkan langsung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Gubernur Maluku Hendrik Lawerisa dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah Sadali'i menyampaikan rasa percaya yang tinggi kepada para fungsionaris yang baru dikukuhkan. Pemerintah provinsi berharap seluruh jajaran Dewan Hakim dan Panitra dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, serta selalu mendapat petunjuk dan bimbingan dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Dalam struktur yang dilantik ke Dewan Pengawas MTQ diketuai oleh Kasrul Selang, sementara posisi Ketua Dewan Hakim diamanakan kepada Indo Jari. Seluruh Dewan Hakim dan Panitra ini nantinya akan bertugas mengawal proses penilaian lomba secara jujur dan objektif. Hal ini dilakukan demi melahirkan kori dan korea terbaik yang siap mengharumkan nama Provinsi Maluku di ajang MTQ tingkat nasional. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen kuat untuk terus menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas utama program kerja. Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat saat membuka agenda Open Clinic Day UPTD Klinik Utama Lawamena Bakti di kantor gubernur. Wagub memastikan pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan yang bermutu akan tetap dikawal ketat oleh pemerintah daerah. Meskipun saat ini Provinsi Maluku dihadapkan pada tantangan pembangunan yang cukup berat, salah satunya keterbatasan kemampuan fiskal daerah, namun pelayanan kesehatan tidak boleh dikesampingkan. Dalam kesempatan itu, Wagub Abdullah Fanat juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tenaga kesehatan di Maluku yang terus mengabdi tanpa lelah dengan mengedepankan semangat kemanusiaan serta profesionalisme. Usai membuka acara secara resmi, Wagub Fanat didampingi sejumlah pimpinan OPD langsung meninjau stand pelayanan kesehatan untuk memastikan kesiapan fasilitas. Menariknya, orang nomor 2 di Maluku ini juga ikut serta melakukan pemeriksaan kesehatan berkala sebagai bentuk keteladanan bagi masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan diri sejak

0: Kita ikuti berita lainnya. Satuan Kapal Patroli atau Satrol Kode Eral 9 menggelar latihan drill tempur di atas kapal perang KRI Dorang 874. Latihan yang berlangsung di Dermaga Irian Halong Kota Ambon digelar untuk menguji kesiapsiagaan prajurit sekaligus memastikan alutsista TNI Angkatan Laut selalu dalam kondisi siap dan sedia. Kegiatan strategis ini juga menjadi bagian dari rangkaian perayaan Bulan Profesi TNI Angkatan Laut tahun 2026. Komandan KRI Dorang 874 Letkol Laut Eko Hadi selaku perwira pelaksana latihan menjelaskan, drill tempur ini bertujuan untuk mendongkrak profesionalisme serta mempertajam naluri tempur prajurit dalam menghadapi dinamika di lautan. Berbagai materi taktis dan teknis disimulasikan secara intensif, mulai dari kesiapsiagaan personel hingga koordinasi ketat antar bagian kapal dalam situasi pertempuran yang sebenarnya. Sementara itu, Komandan Kode Eral 9 Laksamana Muda TNI Hanar Kojodi Pamungkas menegaskan bahwa pembinaan personel secara berkelanjutan merupakan hal wajib untuk mencetak prajurit yang tangguh dan siap operasional. Melalui latihan ini, Kode Eral 9 berkomitmen penuh untuk terus meningkatkan kemampuan prajurit demi menjaga keamanan wilayah perairan serta menegakkan kedaulatan NKRI di laut. Saudara, seluruh elemen masyarakat Maluku diminta mengawal partisipasi interest 10% pada sejumlah migas di Maluku. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
1: Direktur Aksi Pelago Solidarity Foundation Angelina Patiasina mengingatkan seluruh elemen masyarakat Maluku untuk mengawal secara serius pengelolaan PI 10% pada sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas di Maluku agar tidak jatuh ke tangan pemburu rente. Menurut Angelina, PI 10% merupakan hak strategis daerah penghasil yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan dinikmati oleh segelintir pihak yang hanya mengejar keuntungan pribadi. Angelina menyoroti pengelolaan PI 10% pada sejumlah wilayah kerja migas di Maluku seperti Blok Bula, Seram Non Bula, dan Blok Masela. Khusus untuk wilayah kerja Seram Non Bula, ia menjelaskan bahwa pembagian PI saat ini direncanakan sebesar 5% untuk pemerintah Provinsi Maluku dan 5% untuk pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.

0: proses kalau kita melihatnya tidak heran, karena dana alokasi umum kita semua sudah tahu bahwa bagaimana dibaginya dana alokasi umum kita adalah berdasarkan jumlah penduduk dan juga luas wilayah darat. Itu sudah pasti kecil. Luas wilayah darat Maluku itu kecil sekali. Dan kemudian jumlah penduduk kita kalau tidak salah 1,8 juta jiwa, itu sedikit sekali.
1: Angelina juga menaruh perhatian besar terhadap proses pengelolaan PI 10% Blok Masela yang saat ini tengah berproses. Ia menilai pengalaman masa lalu harus menjadi pelajaran agar hak daerah tidak kembali berpindah ke pihak luar melalui berbagai skema yang justru merugikan masyarakat Maluku. Sahira Sangaji melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara meminta seluruh mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Patimura untuk mengutamakan keselamatan diri selama menjalankan program pengabdian. Pesan penting ini disampaikan oleh Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknam saat menerima kedatangan para mahasiswa di aula kantor Bupati. Imbauan ini dikeluarkan mengingat kondisi cuaca dan perairan di wilayah kepulauan tersebut saat ini sedang kurang bersahabat. Pemerintah daerah mengingatkan para peserta KKN agar tidak melakukan aktivitas berisiko tinggi, terutama di wilayah laut, tanpa adanya pertimbangan keamanan yang matang dan pendampingan dari pihak berwenang. Kendati demikian, Pemkab Maluku Tenggara menyambut baik kolaborasi lintas universitas ini sebagai wujud nyata sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah Maluku Tenggara. Di sisi lain, mahasiswa juga diminta untuk membangun komunikasi yang baik dan aktif berkoordinasi dengan pemerintah desa atau OHOI serta masyarakat setempat. Wakil Bupati menegaskan bahwa masyarakat merupakan subjek utama dari program KKN sehingga aspirasi mereka harus didengar. Melalui koordinasi yang rutin, diharapkan program pengabdian ini dapat berjalan lancar, meminimalisir kesalahpahaman, serta mampu melahirkan solusi nyata bagi kemajuan daerah. Saudara, kopi Arobusta bukan sekadar kopi langka yang diproduksi Desa Ledfuan, tetapi sektor ekonomi kreatif yang membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mei Maturbongs.
3: Bagi sebagian orang di Kepulauan Kei, bertani kopi tidak menjanjikan. Tapi bagi masyarakat Desa Ledfuan, ini adalah peluang usaha. Di mana varian tanaman kopi langka Arobusta didukung penuh oleh kredit Union Eindhoff Ain dan Dinas Pariwisata Maluku Tenggara. Manajer CUAH Philips Rumlus mengatakan, pihaknya mendukung potensi tiap desa untuk bisa maju dan mengembangkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Salah satunya adalah Desa Ledfuan dengan kopi Arobusta.
4: Sebelum program strategis nasional Pak Prabowo ini, kami di CU juga sudah punya program juga. Jadi selain kami mengurus sektor keuangan, simpan dan pinjam, tapi kami juga dituntut untuk bagaimana menggerakkan sektor real, dalam hal ini untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Maka dalam rapat anggota tahunan pada tahun 2021 itu, kami lalu membuat satu gerakan di mana buat satu program itu setiap kampung itu satu bisnis, satu produk. Artinya kita melakukan, lalu dari program itu kita mengidentifikasi di setiap kampung potensi desa itu, baik dari perikanan, pertanian, dan lain apa yang harus kita dorong.
3: Sementara itu PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara Budi Tofi mengatakan, selain sektor UMKM yang berbasis kopi Arobusta, kebudayaan juga bisa dipadukan. Ini tentunya mendukung penuh promosi pariwisata di Maluku Tenggara.
5: Kita dorong lagi masing-masing OHOI dengan potensi. Misalnya kalau kita mau makan buah, mangga, ada di OHOI mana. Ini akan meningkatkan ekonomi kreatif kita dari sisi kuliner. Termasuk nanti pada saatnya kita mendorong untuk kebudayaan. Biasanya kalau datang di satu desa, ada tarian-tarian penyambutannya. Pada umumnya tariannya sama saja. Tarian sawat, ya iya, tarian kipas. Padahal kalau ditelisik secara baik, setiap OHOI di Maluku Tenggara ini punya tarian-tarian khas. Yang ini kita angkat. Di Ledfuan sudah mengemas tarian kopi. Kemarin ya disuguhkan pada saat kunjungan wisatawan yang kapal The World, mereka disajikan tarian kopi, kemudian ditawarkan anak-anak itu minum kopi di sana, lalu diantar ke sini. Jadi experience ini yang susah didapat, dan itulah pariwisata. Semakin banyak experience bagi wisatawan, kita nggak akan sulit untuk berpromosi, karena wisatawan yang akan berpromosi untuk kita.
3: Tofi berharap Desa Ledfuan bisa menjadi percontohan bagi desa-desa lainnya. Tidak selalu harus menjual pariwisata pantai, tetapi bisa mengembangkan wisata berbasis sumber daya dan potensi desa masing-masing. Mei Maturbongs, RRI terus mengudara.

berita terakhir. Menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Tual menggelar kegiatan anjang sana dengan mengunjungi sejumlah purnawirawan, warakawuri, serta personel yang sedang mengalami sakit menahun. Kegiatan sosial yang berlangsung penuh kekeluargaan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Tual AKBP Wansi Des Asmoro, didampingi Wakapolres, para pejabat utama, serta pengurus Bayangkari Cabang Tual. Dalam anjang sana kali ini, rombongan Polres Tual mengunjungi 5 lokasi berbeda di wilayah Kota Tual. Selain mempererat tali silaturahmi, Seksi Dokes Polres Tual juga melakukan pemeriksaan kesehatan berkala, sekaligus penyerahan bantuan dan tali ASI kepada perwakilan purnawirawan serta anggota yang sakit. Kapolres Tual berharap kunjungan ini dapat memberikan dorongan semangat dan motivasi bagi anggota agar bisa segera sembuh. Merespons perhatian tersebut, salah satu personel yang dikunjungi, Aibtu Aloysius Talubun, menyampaikan rasa terima kasih mendalam atas kepedulian yang ditujukan oleh Kapolres beserta jajaran. Melalui momentum Hari Bayangkara ke-80 ini, Polres Tual berkomitmen untuk terus memperkuat solidaritas, rasa kebersamaan, serta kepedulian di dalam internal keluarga besar Korps Bayangkara.

Dan saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku sore ini, edisi Rabu 24 Juni 2026 diantaranya. DPRD Kabupaten Maluku Tengah serap aspirasi warga Seram Utara guna menyelesaikan konflik tapal batas hutan yang berlangsung puluhan tahun. Seluruh elemen masyarakat Maluku diminta mengawal partisipasi interest 10% pada sejumlah migas di Maluku. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsafubun dan Edi Noya mengucapkan selamat sore, sampai jumpa.

Selamat sore pendengar di manapun Anda berada. Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, saya Dea masih terus bersama pendengar hingga tuntas nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan keruan dengar Anda, saudara, musik informasi kami hadirkan untuk pendengar di saat ini.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran podcast dengan judul Pengaruh Eskalasi Konflik Global pada Perdagangan Indonesia bersama narasumber Ibu Dia Roro Esti, Wakil Menteri Perdagangan RI.
1: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the Record. Saat ini di bulan Ramadan jelang Lebaran, kemudian secara global kita juga menyaksikan ada eskalasi konflik. Nah, gimana implikasinya untuk perdagangan Indonesia? Buat menjawab hal ini, rasanya kita perlu ngobrol langsung saja bersama dengan narasumber kita kali ini. Ada Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro Esti. Halo Bu, apa
2: Halo.
1: Kabarnya?
0: Pendengar di manapun
2: baik,
0: Anda.
1: Baik dan sehat, dan tentu saya senang dan berterima kasih untuk Kementerian Perdagangan karena udah bisa mampir di kantor Kementerian Perdagangan ngobrol langsung sama Wamen.
2: Selamat datang.
1: Terima kasih banyak Bu Wamen.
2: Yes.
1: Kegiatan terbaru atau yang belakangan ini lagi gencar dilaksanakan apa sih Bu Amen, bisa di-share buat Sobat Antara ya?
2: Boleh, jadi kebetulan saya baru aja datang, tadi kita melakukan pelepasan ekspor khususnya untuk beras. Jadi kita melepas ekspor 2.280 ton beras ke Arab Saudi.
1: Ke Arab Saudi.
2: Khusus untuk jemaah haji kita. Okay. Jadi ternyata jemaah haji kita itu memang lidahnya sukanya beras Indonesia gitu. Jadi taste-nya taste lokal. Jadi kita berupaya untuk bisa memasok beras-beras lokal kita hingga bisa penetrasi ke pasar global yaitu di Saudi Arabia. Harapannya, walaupun tujuan utamanya adalah untuk jemaah haji,
1: untuk persiapan berarti
2: persiapan
1: ya.
2: Persiapan haji nanti, tapi di samping itu mudah-mudahan bisa lebih dikenal di pasar Arab Saudinya itu sendiri gitu. Siapa tahu ada dari Arab Saudinya atau negara-negara lainnya yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka juga tertarik gitu dengan beras kita. Jadi we'll see, ini menjadi momentum juga.
1: Tapi bicara momentum, saat ini juga kan kita lihat momentumnya agak mengkhawatirkan begitu ya. Seperti apa nih kalau kita melihat kaitan dari ekspor beras ke Arab Saudi, juga ada konflik global yang lagi escalate akhir-akhir ini.
2: Tentu kita melihatnya gimana ya, cukup prihatin gitu dengan apa yang terjadi di dunia saat ini. Karena siapa sih yang suka perang kan gitu ya Mbak ya. Dan kita melihat eskalasi ketegangan geopolitik yang semakin intens gitu ya. Entah itu yang apa namanya, bagaimana Israel, Amerika dengan Iran, lalu kemudian bagaimana itu juga terdampak ke negara-negara di kawasan Middle East lainnya, UAE, Qatar, hingga region lainnya gitu. Jadi saya kalau boleh jujur ya, cukup overwhelming gitu ngelihat berita beberapa hari ini. Dan ya yang kasihan kan orang yang innocent ya Mbak ya. Maksudnya masyarakat biasa yang tidak tahu sebetulnya
1: terdampak
2: ini semua
1: terdampak dan menjadi
2: apa.
1: Korban.
2: Betul, menjadi korban. Jadi kalau politik Indonesia ya, kalau sekarang kacamata Indonesia melihat apa yang terjadi adalah bahwa kita dari zamannya Bung Karno, kita selalu mengedepankan politik bebas aktif gitu ya. Jadi we are a non-block, kita bebas aktif dan kita berupaya untuk berteman dengan semuanya gitu. Dengan seluruh negara, dengan blok apapun kita dekatkan, kita berteman dengan mereka. Dan Pak Presiden Prabowo sebetulnya itu juga, ini luar biasa ya, maksudnya beliau itu juga sudah mempersiapkan agar Indonesia itu tetap aman. Karena sejak tahun 2025 kemarin, pertengahan tahun itu pun beliau secara lantang ke publik juga menyatakan bahwa kita harus berhati-hati gitu. Kalau misalnya ketegangan geopolitik ini semakin meningkat, ini bisa memicu perang dunia ketiga gitu. Maka banyak sekali program-program beliau yang misalnya ya Mbak ya, sering banget kita bahas ketahanan pangan.
1: Betul,
2: right?
1: Yeah.
2: Lalu kemudian hingga beras saja kita bisa ekspor, itu kan sebuah prestasi ya, yang mungkin sebelumnya itu tidak terlalu ada gaungnya gitu untuk melakukan itu. Lalu kemudian bagaimana kita bisa mempersiapkan dari sudut pandang ketahanan energinya juga, sehingga kalau sering sekali kita baca juga, kita dengar bahwasannya Indonesia ini merupakan salah satu negara yang teraman.
1: Paling aman, betul.
2: Ya kan, di tengah ketegangan dunia dan eskalasi itu, kondisi geopolitik yang kurang baik.
1: Oke, okay. Bu Amin tahan dulu, nanti okay. Kita akan elaborasi lebih lanjut gitu ya, soal gimana kondisi geopolitik secara global ini mempengaruhi juga Indonesia gitu. Yeah, jangan-jangan nanti kita memang perlu antisipasi dan mitigasi seperti yang disebut sama Presiden Prabowo Subianto. Tapi tahan dulu, kayaknya kita perlu juga ngobrol terkait dengan perdagangan di dalam negeri.
2: Oke.
1: Okay, ini kita di bulan Ramadan dan juga menjelang Lebaran, Bu Amin. Seperti biasa, kayaknya kalau Kementerian Perdagangan ini wajib hukumnya untuk melakukan sidak langsung ke lapangan. Jadi ada inspeksi mendadak buat memastikan bahwa stok komoditas pangan ya, biasanya ini aman, kemudian harganya juga nggak melambung tinggi gitu ya. Ini sebetulnya apa sih yang ingin didapatkan sama Kementerian Perdagangan? Mungkin Bu Amin juga ya sering turun ke pasar-pasar tradisional gitu ya, untuk melihat secara langsung di lapangan seperti apa. Ini sepertinya, sebetulnya apa sih yang ingin dijaga gitu ya sama pemerintah terkait dengan harga, kebutuhan pokok, khususnya jelang Lebaran ini?
2: Ya, jadi menjelang Lebaran ataupun menjelang Nataru gitu ya, kita biasanya cukup intens. Jadi saya dengan Pak Menteri, kita bagi-bagi tugas. Kalau misalnya Pak Menteri ke Sumatera, saya coba cover di Jawa. Okay. Kemarin juga pernah ke daerah Papua gitu ya. Tapi kalau dalam kurunan waktu Ramadan ini, kita juga cukup intens. Nanti kita akan cek juga di Batam gitu, dan beberapa wilayah lainnya, hingga yang dekat-dekat itu juga harus kita amankan kan gitu ya, Mbak ya. Kalau di Kementerian Perdagangan kami itu fokus terhadap beberapa komoditas inti. Salah satunya itu minyak kita misalnya. Jadi minyak kita yang kita berharap harganya sesuai HET. Kalau HET kita kan sekarang 15.700 ya. Dan itu yang selalu kita harus pastikan bahwa dari segi stoknya aman, pasokannya ada, lalu kemudian juga harganya tidak melambungkan seperti itu. Nah itu yang kita coba pantau di lapangan dan alhamdulillah masih aman gitu ya, hasil dari pemantauan kita beberapa waktu ini. Dan kita juga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah, karena mereka yang secara langsung melakukan pemantauan harga. Jadi kita punya sistem, Mbak, namanya SP2KP, sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok. Everything is online. Kita punya dashboard. Jadi kita tinggal sebetulnya tanpa fisik harus ke sana, kita juga udah tahu kondisi pasar saat ini seperti apa, harganya itu berapa. Kalaupun ada yang sedang naik, kita berupaya untuk penetrasi dengan melakukan distribusi yang lebih masif lagi ke wilayah tersebut gitu. Jadi kita aktif melakukan hal itu gitu. Dan mudah-mudahan tentunya kalau hasil dari pemantauan kita, karena ini meliputi sekitar 514 kabupaten kota
1: seluruh Indonesia,
2: dan kita kerjasama dengan itu tadi pemerintah daerahnya, dari dinas perdagangannya, perindaknya gitu, yang aktif setiap hari ke pasar, dan mereka melakukan pelaporan secara sistem juga. Jadi semua secara digital kita pantau, tapi secara fisik tentu harus dijalankan juga gitu. Kita juga harus sebagai pemerintah ya, melihat kondisi di lapangan gimana, lalu kemudian mungkin keluh kesah masyarakat itu juga seperti apa, dan bagaimana pemerintah bisa hadir untuk menjawab keluh kesah tersebut gitu.
1: Strateginya seperti apa, Bu Amin? Karena ini saya akan sekalian curhat gitu ya, sebagai masyarakat tentunya saya juga nggak ingin nih harga minyak, misalnya minyak kita di pasaran saya mendapati misalnya nanti harganya melambung gitu ya, itu kan membuat masyarakat tentu akan kesulitan begitu. Strategi yang dijalankan sama pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan seperti apa sih supaya untuk terus menjaga biar harganya stabil, masyarakat bisa menjangkau gitu ya, dan masyarakat bisa dapat akses terhadap minyak kita, stoknya aman gitu.
2: Jadi yang pertama kita harus memastikan bahwa dari segi supply-nya aman, gitu. Jadi kita harus memasok ke wilayah-wilayah yang pada dasarnya memang membutuhkan, gitu kan? Karena melambungnya harga itu biasanya karena stoknya udah mulai menipis nih, gitu.
1: Biasanya ada wilayah tertentu kah, Bu Wamen?
2: Ya apa namanya? Pasti ada aja gitu ya. Tapi selama ini alhamdulillah ketika kita memantau secara langsung juga masih apa namanya terjamin gitu, stoknya ada. Dan paling tidak masyarakat itu ada pilihan gitu. Karena selain yang minyak kita, sebetulnya minyak yang premium juga ada. Daya beli masyarakat kan beda-beda ya. Ada yang sudah bisa apa namanya membeli minyak yang premium yang lebih mahal gitu, harganya lebih tinggi. Tetapi ada juga masyarakat yang kurang mampu yang mengandalkan misalnya minyak kita. Namun tentu kalau di lapangan itu kan kita juga menemukan misalnya disparitas harga ya Mbak ya, untuk wilayah-wilayah tertentu, khususnya di wilayah timur, secara geografis karena memang lebih jauh dari pusat di mana stoknya berada, nah otomatis itu mempengaruhi harga itu sendiri. Tapi saya sudah berusaha untuk kami di Kementerian Perdagangan, kami berusaha untuk selalu berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan misalnya. Di situ kan juga ada program tol laut gitu ya. Jadi kita berupaya untuk gimana caranya kita bisa lebih memaksimalkan program-program yang sebetulnya sudah berjalan lintas kementerian ini, agar kemudian harga beberapa komoditas itu terjangkau dengan baik. Jadi misalnya kalau dari contoh ya dari Pulau Jawa, kita ngirimnya beberapa komoditas yang dibutuhkan di pasar rakyatnya, tapi kita juga kalau apa namanya hasil diskusi itu karena tol laut ya, jadi kapalnya itu juga bisa mengangkut beberapa produk unggulan dari wilayah tersebut balik memasok ke Jawa itu sendiri. So there's a trade-off. Nah, dari situlah perdagangan apa namanya dalam negeri itu menjadi sangat amat krusial dan penting. Setiap wilayah, setiap provinsi itu harus bisa saling menguatkan, karena pada prinsipnya kita juga saling membutuhkan satu sama lain.
1: Dan ketika turun ke lapangan ngobrol juga dong pastinya ya dengan para pelaku perdagangan di lapangan, juga sama ibu-ibu dan masyarakat. Biasanya apa sih yang menjadi obrolan gitu, atau misalnya ada yang dikeluhkan sama masyarakat, langsung nih bisa curhat sama Wamendak seperti apa, Bu Wamen?
2: Ya misalnya kalau kaitan dengan harga tadi ya, cabai gitu ya. Tapi kalau masyarakatnya ya, masyarakat konsumernya, kalau misalnya pedagangnya itu, yang pertama mereka tuh senang melihat kehadiran pemerintah, khususnya pemerintah pusat, karena biasanya begitu kita datang, kita juga berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerahnya, jadi kepala daerahnya mereka juga ikut turun,
1: jadi memperhatikan gitu ya,
2: jadi mereka merasa diperhatikan. Gitu, mereka betul-betul merasakan bahwa pemerintah itu ada, dan paling tidak dengan keberadaan kita, mereka juga bisa sharing. Dan yang saya melihat itu yang menjadi sinyal positif ya Mbak ya, misalnya banyak sekali pasar sekarang itu udah mulai go digital. Jadi kalau misalnya mau belanja terus bayar pakai kris itu sudah bisa gitu. Dan para pedagang itu juga sudah mampu untuk turut mensosialisasikan hal tersebut kepada para konsumennya. Memang belum rata, jadi belum semua pasar itu digital seperti ini. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan dunia yang semakin digital, ya kita berharap bahwa pasar-pasar lainnya itu juga bisa bisa mengikuti tren yang selama ini terjadi gitu.
1: Kita boleh mengelaborasi lebih lanjut. Tadi kan di awal udah cerita nih soal ekspor beras ke Arab Saudi di tengah tantangan yang begitu besar saat ini. Ada kondisi konflik geopolitik global yang begitu tinggi begitu ya. Tapi sepanjang pemerintahan atau eranya Presiden Prabowo Subianto, ini Indonesia kan disebut-sebut agresif banget gitu untuk bikin satu perjanjian perdagangan internasional ya. Targetnya apa sih yang ingin dicapai? Target besar, sasaran besarnya apa, Bu Amin?
2: Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor ya, ataupun yang pertama gini, dengan politik kita yang bebas aktif gitu, kita berupaya apapun yang terjadi di dunia, Apalagi dulu awal-awal saya di Kementerian Perdagangan juga kita udah mulai melihat ada eskalasi politik, ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina gitu ya.
1: Iya.
2: Lalu kemudian sekarang bolanya rasanya semakin besar gitu ya, dengan dampaknya ke lebih banyak lagi negara lainnya. Nah, maka yang menjadi penting untuk Indonesia adalah apapun yang terjadi di dunia, kita harus tetap berupaya untuk menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara lain gitu, ataupun negara-negara apapun itu di dunia ini, karena pada prinsipnya kita berteman dengan semuanya. Dan kita tetap ingin agar perdagangan internasional kita itu tetap jalan dengan baik.
1: Yeah.
2: Kalau kita melihat datanya selama 2025 kemarin, kita surplus.

0: kita untuk melakukan ekspor. Ekspor kita komoditasnya kan ada beberapa yang konvensional, ada juga yang baru. Jadi konvensional, we're talking CPO, mesin, BBM,
1: minyak lalu dan kemudian, gas begitu ya.
0: Exactly, besi, baja. Tapi yang lagi naik daun sebetulnya, yang kaitannya dengan UMKM, local businesses, itu kopi.
1: Kopi
0: kita itu naik, coklat, kopi, kakao, kopi, lalu kemudian juga furniture. Jadi semua yang ada di ruangan ini tuh lokal, Mbak.
1: Lokal. Dan bisa diekspor furniture
0: dan bisa diekspor dan sudah diekspor.
1: Sudah diekspor
0: ke beberapa wilayah termasuk ke Eropa gitu ya. Banyak sekali market yang sebetulnya suka minat dengan furniture kita dari Indonesia. Nah, maka kita melakukan beberapa pendekatan. Tahun lalu 2025 kita merampungkan beberapa perjanjian dagang. Dan itu disaksikan langsung oleh Pak Presiden, Pak Menteri Perdagangan, Pak Budi juga langsung menandatangani perjanjian dagang tersebut. Misalnya contoh Indonesia Kanada CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi kita di daerah Kanada, lalu kita punya juga dengan Peru. Lalu kemudian kita punya dengan Eurasia, jadi dengan Rusia, Kazakhstan dan lain
1: ini
0: sebagainya.
1: Ini sepertinya pasar yang non tradisional gitu ya.
0: Exactly, non traditional tapi potensinya besar gitu. Jadi ke wilayah Rusia itu kan namanya juga negara besar ya, Mbak. Betul. Ya. Jadi dengan negara besar dengan populasi juga yang lumayan. Nah, maka ini menjadi salah satu unggulan kita juga. Lalu ada Indonesia Tunisia, PTA. Jadi perjanjian dagang itu scale-nya macam-macam. Ada yang besar, jadi kalau Comprehensive Economic Partnership Agreement, kita bicara goods and services, jadi barang, jasa, dan kita berbicara juga sebetulnya tentang topik-topik lainnya. Contoh, sustainability, bahkan saya ingat waktu ngawal yang Kanada itu ada pembahasan mengenai women empowerment, ada education juga gitu kan, services juga, jasa itu kan macam-macam gitu. Lalu kemudian ada PTA Preferential Trade Agreement focusing on the goods, terus ada FTA Goods and Services. Jadi memang scale-nya itu macam-macam, tapi pada prinsipnya apapun scale-nya kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi. Memang PR kita bersama itu, dan saya sudah mengetahui ini dari awal, bahwasanya kami mengawal dari segi teknis perjanjian dagangnya gitu. Tapi yang menjadi concern masyarakat adalah ya gimana caranya saya menggunakannya kan. Betul. Gitu. How can I utilize perjanjian dagang yang sudah dibuat gitu. Dampaknya ke rakyat itu apa sebetulnya gitu.
1: Gimana barang kita bisa produknya laku gitu ya.
0: Maksudnya rasanya itu jauh banget gitu apa yang dilakukan Kementerian Perdagangan dengan kebutuhan masyarakat. Tapi sebetulnya apa yang kita diskusikan gitu ya, melalui perjanjian-perjanjian dagang itulah yang menentukan potensi produk-produk lokal kita hingga UMKM kita untuk bisa masuk ke pasar dunia gitu. Jadi tadi kan saya sampaikan ada coklat, ada kopi, bahkan spices kita itu juga udah mulai diminati dengan oleh pasar dunia juga. Jadi melalui beberapa perjanjian dagang ini harapannya kita bisa mendapatkan tarif yang khusus, ya kan? Lalu kemudian ini bisa menjadi insentif tersendiri untuk melakukan ekspor gitu. Walaupun market Indonesia ini juga sangat besar ya, tapi di samping itu ternyata pasar dunia itu sangat minat dengan produk-produk Indonesia.
1: Dan pasti lebih besar lagi, Bu Amen ya?
0: Exactly. Jadi itu yang kita harapkan, dan kita juga kerjasama dengan kita ada MOU dengan Kadin. Ini yang menjadi PR kita bersama agar para pelaku usaha itu juga bisa meutilize, menggunakan perjanjian-perjanjian dagang yang sudah kita selesaikan, agar ada concrete action dan dampaknya itu nyata. Karena multiplier efeknya kan panjang sekali.
1: Betul.
0: Maksudnya kalau misalnya berhasil, otomatis masyarakat Indonesia, entrepreneurs di Indonesia semakin berdaya, pendapatannya semakin banyak. Kalau pendapatannya banyak, berarti kan itu pasti positif sekali untuk ekonomi dalam negeri kita gitu.
1: Ini Bu Amen penjelasannya komprehensif sekali. Ini saya ada beberapa hal yang kayaknya kita perlu breakdown lebih lanjut deh ya. Tapi saya mau masuk dulu ke bahwa ini kan berarti Kementerian Perdagangan juga mendorong UMKM

0: UMKM kita yang 99 sekian persen gitu ya, bahwa UMKM ini menjadi tulang punggungnya perekonomian nasional kita juga Bu Amin. Mendorong UMKM untuk bisa ekspor, untuk masuk ke perdagangan internasional tadi. Sebetulnya apa sih hal yang harus dimiliki sama UMKM kita biar bisa tadi memanfaatkan hal-hal yang sudah disepakati sama Kementerian Perdagangan, kemudian juga bisa memenuhi standar-standar yang dibutuhkan sama perdagangan internasional.
1: Di samping itu, kita ada perwakilan di 33 negara. Jadi ada atase perdagangan, ada Indonesia Trade Promotion Center. Perwakilan kita lah intinya yang ada di sana, yang kita tugaskan. Tugas mereka adalah making sure bahwa mereka bisa mengumpulkan beberapa buyer dari negara tersebut agar mereka bisa membeli produk-produk yang dari Indonesia. Dan kita melakukan business matching, business pitching, business matching. Kita ada unit khusus yang ngerjain itu, namanya pengembangan ekspor nasional. Dan kegiatan business matching pitching itu bisa dilakukan secara online gitu. Jadi kalau di Kementerian Perdagangan, kita bantu pemasaran khususnya untuk UMKM yang memang siap ekspor. Kalau siap ekspor itu berarti apa? Dia dari segi sertifikasi dan segala halnya yang dibutuhkan oleh pasar dunia, mereka bisa memenuhi. Lalu kemudian mereka ini secara produksi itu juga mampu. Yang kita harapkan kan ini sustainable ya Mbak. Betul. Ya, maksudnya jangan sampai ya kan, bareng lagi kita ngomongnya, jangan sampai sekali ekspor terus berikutnya enggak lagi gitu. Sedangkan buyer di luar negeri itu minta terus, ini mereka suka nih misalnya dengan furniture dari Jepara misalnya. Mereka seneng gitu kan, suka, pokoknya mau order terus dan setiap bulan mau sekian. Nah kalau misalnya kita secara produksinya juga belum memumpuni, tidak bisa memenuhi apa yang menjadi permintaan dunia, itu menjadi PR juga gitu. Jadi kita memang pada prinsipnya kita coba filter, kita filter UMKM, industri-industri kecil itu yang memang mampu melakukan ekspor, dan dari situlah kita membimbing. Dan alhamdulillah gini Mbak, kita itu, saya diberi tugas juga oleh Pak Menteri untuk mengawal beberapa misi dagang ke luar negeri. Jadi misi dagang kita pernah lakukan misalnya tahun lalu ke Jepang. Ini di Jepang ini saya sampai tadi nyatet juga. Jadi di Jepang itu kita berhasil mencapai transaksi, merealisasikan transaksi sebesar 200,8 juta US dollars. Dan di situ kita bawa produk-produk andalan Indonesia, mulai dari produk-produk coklat, dekorasi, mebel, kayu, lalu kemudian biji kopi maupun kopi dan coklat dan lain sebagainya kita bawa ke sana. Dan ternyata pasarnya sangat menjanjikan di Jepang gitu. Dan ini sebetulnya menjadi salah satu terobosan dan kebanggaan sendiri. Bangga gak sih kalau kita tuh ngelihat produk kita, produk Indonesia, misalnya kopi gitu. Dan di sana itu ternyata sudah ada beberapa coffee shop, Mbak. Coffee shop keluar, Indonesia.
0: Betul, jalan-jalan ke luar negeri ketemunya merek coffee shop Indonesia itu happy banget pasti.
1: Dan itu menjadi pendekatan kita untuk melakukan promosi terhadap apa sih yang bisa Indonesia berikan ke dunia, kan seperti itu. Itu soft diplomacy. Tapi saya ingat waktu saya ke coffee shopnya gitu ya, terus saya ngelihat gitu, yang pertama dari segi nuansanya sangat nyaman, furniturenya juga dari Indonesia gitu ya, jadi berasa masih di Indonesia gitu walaupun lagi di luar negeri. Terus saya ngasih titipan ke mereka, saya bilang kalau kopi Indonesia itu kan biasanya dia fokusnya ke region ya, jadi misalnya Sumatera, Jawa, kopi Jawa, kopi Sumatera, Sulawesi. Nah saya itu titip kalau bisa di situ ada Indonesia, karena nggak semua orang itu juga tahu bahwasanya Java is in Indonesia, Sumatera is in Indonesia gitu. Enggak semua orang tahu. Jadi kita harus selalu melakukan diplomasi tentang Indonesia dan selalu memberikan contoh bahwa ini loh hasil karya Indonesia dan mampu berdaya saing di pasar internasional seperti itu. Membanggakan sekali.
0: Pasti membanggakan sekali, dan tentunya punya branding yang memang jelas dan membawa nama Indonesia tadi ya, kalau saya bisa tangkap.
1: Hingga tahun ini, jadi tahun 2026, kita mau coba penetrate ke beberapa pasar non-tradisional lainnya gitu. Jadi misalnya dengan Tunisia di Afrika, atau bahkan ini kita lagi pendekatan juga wilayah-wilayah lainnya di Afrika, entah itu di South Africanya atau mungkin Nigeria, Kenya, dan lain sebagainya. Kita juga ada perjanjian dagang, ini lagi on process dengan Gulf countries. Itu meliputi ya sekarang yang sebetulnya ya, lagi perang
0: konflik,
1: sih
0: gitu
1: lagi
0: ya.
1: Konflik. Tapi di situ juga kita punya hubungan bilateral yang bagus dengan negara-negara yang masuk di dalam GCC countries, termasuk Arab Saudi, ya. UAE kita juga sangat bagus gitu. Jadi itu wilayah yang kita lagi konsentrasi. Belum lagi yang kemarin Pak Presiden kan juga berkunjung ke Pakistan tahun 2025 tahun lalu, dan salah satu targetnya itu untuk merampungkan SEPA dengan Pakistan. Jadi ini juga tim kita di PPI ya kan, perundingan perdagangan internasional, di apa namanya di unit yang dealing with apa namanya perjanjian bilateral, perjanjian dagangnya itu fokus juga tuh ke kawasan misalnya Pakistan dan lain sebagainya. Jadi kita ingin selalu menggarap market-market yang selama ini mungkin untapped, belum maksimal, karena potensinya besar gitu.
0: Betul,
1: dan
0: betul.
1: Itu tadi kembali lagi kita tuh posisinya karena apa namanya political outlook kita dengan bebas aktif itu sangat menguntungkan sebetulnya untuk Indonesia.
0: Okay.
1: Lebih baik kita berteman dengan semuanya dibandingkan kita mempunyai musuh. Kalau Pak Presiden bilang kan one enemy is too many. Ya kan, satu musuh itu terlalu banyak.
0: Oke. Okay. Bu Wamen berarti optimistis bahwa di tengah konflik global eskalasinya dinamis dan ini cepat banget kan berlangsungnya, dinamikanya gitu. Optimistis bahwa Indonesia tetap bisa bermain di rantai pasok global gitu ya, bermain di perdagangan internasional.
1: Harus optimis Mbak, jadi apapun yang terjadi itu kita harus diawali dengan optimism. Dengan kita optimis, semoga itu juga bisa membuat kita lebih semangat gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif dan dampaknya itu juga terhadap ekonomi Indonesia.
0: Oke. Okay. Saya juga ikut optimistis kalau gitu.
1: Good. Terakhir, itu yang kita harapkan.
0: Pasti. Terakhir, Bu Wamen, ini kan kita sudah ngobrol tentang perdagangan domestik kita, kemudian perdagangan internasional kita. Kementerian Perdagangan juga ini bakal menyelenggarakan Trade Expo Indonesia.
1: Yep.
0: Gitu ya. Di tahun ini di tanggal 14 sampai
1: 18
0: Oktober. Ya. Yep. Ini kan juga jadi salah satu pameran unggulannya gitu ya dari Kementerian Perdagangan. Bahkan di tahun ini ditargetkan bisa menghasilkan transaksi 17,5 miliar dolar US gitu ya. Kenapa ini bisa menjadi satu hal yang diunggulkan dan seberapa potensial gitu untuk menaikkan nama Indonesia di perdagangan internasional?
1: Jadi ini kegiatan tahunan yang menurut saya sangat luar biasa. Kita melalui tadi beberapa perwakilan kita di luar negeri, mereka semua pulang kampung. Jadi balik ke Indonesia dong. Tapi balik ke Indonesia gak boleh empty handed gitu kan. Mereka harus bawa buyers dari luar negeri. Jadi ada juga kemarin tuh ada beberapa negara yang sampai mereka bawa ratusan buyers dari negara tersebut, entah itu dari Malaysia atau dari daerah lainnya gitu. Dan kalau tahun lalu 2025 ada kurang lebih 8 ribuan buyers dari lintas negara. Dan ini sebuah kebanggaan untuk Indonesia. It's our time to showcase bahwa ini loh yang Indonesia bisa offer. Produk-produk yang kita tampilkan juga sangat beragam gitu. Ada makanan gitu kan, ada food and beverages, ada furniture, ada apa namanya chemicals, bahkan juga ada yang lebih apa namanya technical gitu ya, mesin. Tapi di samping itu baju, textile, fashion. Ini juga sangat amat menarik gitu. Dan kita alhamdulillah Trade Expo Indonesia setiap tahun itu berhasil untuk menampilkan produk-produk itu. Tentu setiap tahun kita berupaya untuk menjadi lebih baik lagi, siapa tahu buyersnya juga bisa semakin banyak. Tapi bagi teman-teman yang sebetulnya tertarik untuk melakukan ekspor, this is the time untuk networking. Jadi kan di situ juga ada seminar, talk show. Jadi kalau misalnya ada yang minat misalnya dengan pasar Eropa, di situ kita membahas mengenai perjanjian dagang yang berlaku, terus kita juga ada perwakilan kita memberikan semacam seminar dan kita bisa langsung connected dengan orang-orang yang tepat. Dan Trade Expo Indonesia ini harapannya bisa menyajikan kesempatan untuk masyarakat agar mereka bisa melakukan itu tadi, bisa saling komunikasi, mm-hmm. ya bisa networking dan bisa belajar gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat. Dan saya ingin menambahkan sedikit juga, selain dari Trade Expo Indonesia, kita semua itu mempunyai peran untuk menjadi ambasador terhadap produk-produk unggulan kita di Indonesia. Kayak misalnya contoh, saya di beberapa relatan luar negeri saya, misalnya ini sebentar lagi juga ada ASEAN Economic Ministers Retreat, mm-hmm. tahun lalu juga ada, saya ketemu dengan pemimpin dunia dari berbagai wilayah, yang saya bawa itu produk Indonesia. Jadi saya tuh ingin menyajikan ke mereka, jadi memberitahu mereka bahwa ini loh, kita itu produknya bagus-bagus gitu, entah itu teh, kopi, tas,
0: dari ini. Hal-hal yang kecil tapi exactly. tapi artisanal gitu kali ya, bisa kita
1: dan mereka
0: tunjukkan.
1: Senang sekali dan hmm. juga apa keramik, wah banyak sekali di daerah Jawa Tengah keramiknya gitu yang sangat amat berkualitas, kita kasih lihat gitu dengan harga juga yang kompetitif kan, seperti itu. Jadi soft diplomacy selalu kita lakukan, karena dengan kita bangga terhadap produk dalam negeri kita, dari situlah kita juga bisa membantu untuk bisa semakin berkembang gitu.
0: Pastinya, dan saya siap nih Bu Amen untuk menjadi bagian dari ambassador produk-produk Indonesia pastinya. Mantap. Terima kasih banyak, kita udah ngobrol banyak hal.
1: Terima
0: mulai
1: kasih.
0: Perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, internasional gitu ya, termasuk situasi konflik saat ini supaya cepat mereda pastinya.
1: Amin.
0: Kita berdoa demikian dan Amin. Tidak lupa tadi Trade Expo Indonesia ya.
1: Yes, jangan lupa harus datang.
0: Sekali lagi, thank you.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih Bu Amen untuk kesempatan ngobrol-ngobrolnya.
1: Makasih.
0: Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama dengan Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro Esti. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.
1: Bye-bye.
2: Stand by. On the record.

0: Kalkax, kita mau kasih tahu soal peduli bahaya listrik. Karena banyak dari katong sekarang nih yang kurang peduli. Ada 9 hal yang dihimbau oleh PLN biar katong pun hidup nih lebih safety. Yang pertama, jangan bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Makui, jangan bermain layang-layang di kabel-kabel tuh, bahaya.
1: Barang kenapa?
0: Nanti kalau barang tersangkut di kabel, masih dapat strong.
1: Ah, sengur.
0: Masih ini paling melawan nih. Yang kedua, jangan membangun dan memperbaiki bangunan di dekat jaringan listrik.
1: Kaks,
0: bikin apa di situ?
1: Ada bikin pos nih, Adix.
0: Kaks pun pos nih lain, dekat yang tiang listrik nih. Sing bisa geser-geser dikit kan?
1: Sengaja tampil ya, Adix.
0: Iya, Kaks. Pelen bilang, jarak aman minimal 3 meter.
1: Kalau begitu, sing geser tiang listrik itu tau.
0: Yang ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Kamu yang di rumah-rumah nih yang biasa cok-cok listrik yang bertumpuk ini, perhatikan. Ini, cok sama mana? Kita mau cus HP dong.
2: Itu di sana.
0: Wih, usip pun cok nih bertumpuk ya. Bisa-bisa akan meledak. Tambah kerila.
2: Hah? Masa sih?
0: Yang keempat, perhatikan tanda peringatan bahaya tegangan listrik. Jangan coba-coba masuk ke dalam gardu listrik. Yang kelima, masyarakat dihimbau memperhatikan pohon atau tanaman masing-masing agar jangan mendekati jaringan listrik. Jarak aman 2,5 meter. Ikaks, lebih katong potong pohon itu. Akan suka terlalu tinggi tuh.
1: Tapi nanti akan tunggu lama, Adix.
0: Tapi aku suka kabel tuh. Bahaya, bisa menyebabkan lompatan listrik. Nanti aliran listrik mengalir dari pohon ke tanah. Bisa-bisa katong di pos nih kena lain.
1: Yuk kak, kalau begitu katong potong akan saja.
0: Yuk kaks, daripada akan mengganggu aliran listrik ke tetangga dan lokasi sekitar. Sabar-sabar, kita baru ingat. Pelin bilang, untuk pohon yang suka kabel, jangan masyarakat yang tebang. Nanti kena strong. Sebaiknya hubungi PLN untuk diamankan dulu, baru ditebang.
1: Kalau begitu telepon PLN sudah.
0: Yang keenam, jangan parkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Yang ketujuh, selalu periksa instalasi rumah setiap 5 tahun sekali. Yang kedelapan, jauhkan antena atau parabola dan papan reklame dari jaringan listrik. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah di bawah jaringan listrik. Kaki!
1: Kusi kenapa nih?
0: Basah kaki, basah! Tak bakar!
1: Hei, itu! Katong ada bakar-bakar nih! Kusi ini biasa mau minta sate!
0: Bukan itu, Kaks! Tapi sana nih!
1: Hah? Astaga!
0: Siapa yang suka bakar sampah di bawah tiang listrik tuh?
1: Sorry Adix, lupa kasih mati.
0: Bahaya tuh Kaks, nanti akan pun pelindung kawat tak bakar. Bisa membahayakan katong.
1: Untung akan semati.
0: Mau bawa apa ya? Macam angus kah?
1: Iya, sate.
0: Nah, itu tadi 9 himbauan PLN tentang bahaya listrik. Untuk mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan, mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama. Kalau ada yang melakukan tindakan membahayakan jaringan listrik, maka peringatkan, hentikan, dan laporkan ke kontak center PLN 123. Oke, Kaks? Mantap!
3: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan sore ini. Dan terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Acara-acara selanjutnya pendengar hingga di pukul 24, Anda akan bersama Susan menemani pendengar hingga tuntas nanti. Saya Dia pamit, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Cek Fakta, Pro 1 RRI Ambon.
2: Kodam 15 Patimura bersama jajarannya terus mengoptimalkan pengamanan wilayah demi memastikan kelancaran pembangunan proyek strategis nasional PSN Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Upaya tersebut dilakukan melalui pemantauan situasi lingkungan serta penguatan sinergi dengan pemerintah daerah, pengelola proyek, dan juga masyarakat. Kapendam Kodam 15 Patimura Kolonel Infantri Adi Swastika menegaskan, keamanan yang kondusif menjadi faktor penting agar seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai rencana. Menurutnya, PSN Blok Masela merupakan aset strategis yang diharapkan mampu memberikan manfaat besar bagi daerah dan juga negara. Dikatakan, proyek yang berlokasi di wilayah perairan dan daratan Kepulauan Tanimbar itu diproyeksikan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Maluku. Berbagai persiapan terus dilakukan menjelang dimulainya pembangunan fisik fasilitas utama proyek tersebut.
1: Sekian Cek Fakta.

pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung jalak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung jalak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di sore ini ya pendengar. Saya Susan menemani Anda dengan berbagai cara yang sudah kami siapkan menghiasi ruang dengar Anda di sore ini ya pendengar. Dan kita nanti menemani Anda hingga nanti berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Tidak lupa juga berbagai aktivitas yang Anda lakukan di hari ini ya. Mengingat kita sudah ada di hari ke-24 di bulan Juni tahun 2026. Dan pendengar, saat ini kami hadirkan untuk Anda ya Mosaik Indonesia. Dan tentang Indonesia cerdas, anak-anak bangsa yang tetap cerdas, kreativitas di saat ini ya dengan berbagai perkembangan yang dilakukan.

Pernah dengar wasit meniup peluit lalu mengangkat bendera karena offside? Nah, offside adalah aturan dalam sepak bola yang terjadi ketika seorang pemain berada lebih dekat ke gawang lawan dibanding pemain bertahan terakhir saat bola diumpan kepadanya. Aturan ini dibuat agar permainan tetap adil dan tidak ada pemain yang hanya menunggu bola di depan gawang lawan. Meski sering membuat penonton bingung, offside justru menjadi bagian penting dalam strategi sepak bola modern. Banyak tim memanfaatkan jebakan offside untuk menghentikan serangan lawan. Jadi, saat menonton pertandingan dan melihat hakim garis mengangkat bendera, kini sudah tahu bahwa itu bukan sekedar peluit biasa, melainkan bagian dari aturan penting dalam permainan sepak bola.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini? Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
1: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
2: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 22 bulan. Jadi agak seru dia muncul mainan.
3: Piala Dunia 2006 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
0: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
1: Kalau untuk tim, untuk favorit Belanda. Kalau menang Belanda.
2: Kalau tim kesayangan Brazil, karena Brazil tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
3: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
0: Prediksi untuk juara kali ini?
1: Portugal.
2: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
3: Pastinya Belanda dong, pemenangnya 2026.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini, bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Kami masih terus menemani Anda di sore ini ya pendengar, dengan berbagai hiburan di sore ini menghiasi ruang dengar pendengar semua yang sedang menikmati suasana sore ini ya pendengar. Semoga tetap eksis dan tetap semangat dengan cuaca Kota Ambon yang sangat bersahabat di saat ini.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Pernah dengar wasit meniup peluit lalu mengangkat bendera karena offside? Nah, offside adalah aturan dalam sepak bola yang terjadi ketika seorang pemain berada lebih dekat ke gawang lawan dibanding pemain bertahan terakhir saat bola diumpan kepadanya. Aturan ini dibuat agar permainan tetap adil dan tidak ada pemain yang hanya menunggu bola di depan gawang lawan. Meski sering membuat penonton bingung, offside justru menjadi bagian penting dalam strategi sepak bola modern. Banyak tim memanfaatkan jebakan offside untuk menghentikan serangan lawan. Jadi, saat menonton pertandingan dan melihat hakim garis mengangkat bendera, kini sudah tahu bahwa itu bukan sekedar peluit biasa, melainkan bagian dari aturan penting dalam permainan sepak bola.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini?
1: Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
2: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
3: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 22 bulan. Jadi agak seru dia punya permainan.
4: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
1: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
2: Kalau untuk favorit Belanda. Kalau menang Belanda.
3: Kalau tim kesayangan Brazil, karena Brazil tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
4: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
1: Prediksi untuk juara kali ini
2: Portugal.
3: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
4: Pastinya Belanda dong, pemenangnya 2026.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, saatnya kami hadirkan untuk Anda Adzan Maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.
1: Ya, kita ikuti kumandang Adzan Maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimah di wilayah Kota Ambon dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Az-Zariyat ayat 55. Pendengar, dalam hidup ini kita seringkali lupa. Lupa akan kewajiban, lupa akan tujuan hidup yang sebenarnya. Maka dari itu, mari saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena peringatan yang baik, insya Allah akan selalu bermanfaat bagi hati yang beriman.

Pengendalian diri adalah salah satu kunci untuk mencapai ketenangan hati dan hidup yang lebih baik. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 134. Dan orang-orang

orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Pengendalian diri bukan hanya tentang menahan amarah, tetapi juga tentang menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik, serta menghindari perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Mari kita terus berlatih untuk mengendalikan diri demi meraih ridho Allah dan kehidupan yang lebih damai.

Dan tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesetiaannya, ia selalu berada di samping Rasulullah, baik di masa suka maupun duka. Abu Bakar adalah contoh keteguhan iman dan ketulusan hati. Ketika hijrah ke Madinah, ia tak ragu mengorbankan hartanya demi mendukung perjuangan Islam. Mari kita teladani semangat pengorbanan dan keikhlasannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di malam hari ini ya pendengar. Untuk Anda umat muslim yang sudah menunaikan ibadah sholat maghrib di saat ini ya, semoga menambah semangat dan kekuatan Anda dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Dan pendengar, kami masih terus menemani Anda di saat ini ya, kami hadir untuk Anda di musik dan informasi 30 menit ke depan ya pendengar, hingga nanti berakhir di menit ke-30 waktu Indonesia Timur, tepat di pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur.

Masih menemani Anda di saat ini pendengar, berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id. Bagu Penur Maluku Hendrik Lewerisa mendorong lahirnya generasi Qurani yang berakhlak mulia, harmonis, dan berdaya saing melalui pelaksanaan Musabaqah Tilawati Quran tingkat Provinsi Maluku tahun 2026. Harapan tersebut disampaikan saat membuka secara resmi NTQ di Gedung Islamic Center yang mengusung tema mewujudkan generasi Qurani yang berakhlak mulia, harmonis, dan berdaya saing par Maluku Pungbae. Beliau mengatakan bahwa NTQ memiliki peran penting dalam pembangunan mental dan spiritual masyarakat. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang perlombaan membaca Al-Quran ya pendengar, tetapi juga sarana membentuk karakter generasi muda. Pelaksanaan event-event keagamaan seperti MTQ mempunyai posisi yang sangat vital dan strategi dalam rangka pembangunan mental spiritual bangsa. Untuk itu, Gubernur mengajak masyarakat untuk mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Karena menurutnya, ajaran Al-Quran harus menjadi pedoman dalam menebarkan kebaikan dan membangun kehidupan yang harmonis, sehingga Maluku terus berkembang menjadi daerah yang aman, nyaman, sejahtera, dan bermartabat.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Menemani Anda di saat ini ya pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Hindu untuk pendengar umat Hindu di mana saja Anda berada. Kami hadirkan untuk Anda pendengar lagu-lagu religi Hindu menghiasi ruang dengar Anda di malam hari ini.

Dalam keadaan gembira atau samadhi, seseorang mantap dalam kebahagiaan transendental tanpa batas dan menikmati dirinya sendiri melalui indera-indera transendental dan ditetapkan demikian. Seseorang tidak pernah menyimpang dari kebenaran.

Tegaskan ketenangan dan kedamaian ilahi dan kirimkan hanya pikiran cinta dan niat baik jika Anda ingin hidup dalam kedamaian dan harmoni. Jangan pernah marah, karena kemarahan meracuni sistem Anda.

Agama memiliki peran yang sangat penting untuk mengatur setiap hal dalam kehidupan manusia, khususnya rohani. Agama adalah sebuah ajaran kebaikan yang menuntun manusia untuk kembali kepada hakikatnya. Beragama berarti belajar untuk mengamalkan ajarannya dalam setiap aspek kehidupan, agar terjalin hubungan yang indah dan harmonis antar sesama, alam semesta, dan Tuhan. Di Indonesia, Hindu merupakan salah satu agama yang diakui keberadaannya.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda pendengar umat Hindu di mana saja Anda berada. Kami akhiri lagu-lagu religi Hindu untuk Anda malam hari ini. Semoga menambah semangat dan kekuatan Anda dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di saat ini. Dan pendengar, kami hadirkan untuk Anda saat ini ya mini drama dengan judul Kisah Umum yang Kreatif dari RRI Surabaya.

0: Rina, aku punya ide nih.
1: Ide apa tuh?
0: Kita harus membuat produk yang unik dan kreatif biar UMKM kita sukses.
1: Ide apa tuh, Bunga?
0: Kita buat es krim rasa durian gimana?
1: Durian? Apa semua orang tuh mau makan es krim durian?
0: Tentu saja dong. Orang bakal penasaran dan pengen mencoba.
1: Tapi kan gak semua orang suka buah durian.
0: Iya sih. Tapi durian ini kan lagi viral ya. Kalau perbandingan menurut aku, orang lebih banyak suka buah durian daripada yang enggak.
1: Masa sih?
0: Iya, contohnya aku. Sekarang aku tanya ke kamu deh. Kamu suka gak sama durian?
1: Enggak. Malah aku mules kalau lihat durian. Apalagi baunya, nyengat banget, bikin pusing tujuh keliling kepalaku ini. Aduh, gak suka aku.
0: Hidih, segitunya ya kamu sama durian?
1: Pokoknya no, no, no.
0: Tapi Rin, ini produk lagi viral banget loh. Apalagi durian ini adalah buah yang mahal. Jadi kita bisa manfaatkan buah ini dengan berbagai bahan produk.
1: Tapi aku gak suka durian, gimana dong?
0: Yaudah, gini aja deh. Biar aku yang ngolah dengan teman yang lain dan kamu sebagai marketingnya. Gimana?
1: Oke, kira-kira sip gak ya idemu itu, Bunga?
0: Ya kita coba dulu aja. Siapa tahu peminatnya banyak. Namanya kita pemula. Ya harus optimis dong.
1: Baiklah kalau gitu.
2: Aku dengar kamu punya UMKM yang kreatif. Apa produknya?
0: Oh, Bu RT, kami membuat es krim rasa durian loh, Bu.
2: Durian? Ah, itu ide yang bagus. Unik. Tapi apa kamu yakin ya orang akan mau makan es krim rasa durian itu?
0: Tentu saja, Bu RT. Kami sudah melakukan riset pasar dan...
1: Ah, tidak apa-apa, Bu RT. Ya, kami yakin produk kami ini bakalan laris.
0: Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat. Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat.
3: Durian? Tidak, terima kasih. Aku tidak suka durian.
1: Tapi Bu, ini es krim rasa durian yang unik. Coba aja.
3: Tidak, terima kasih ya Mbak. Aku tidak mau mencoba.
0: Aduh. Rina, apalagi ya yang harus kita lakukan? Orang gak mau mencoba es krim rasa durian kita.
1: Aha, aku punya ide. Kita buat kontes es krim rasa durian, gimana? Siapa yang bisa makan es krim durian dengan cepat, dia akan dapat hadiah.
0: Wah, ide bagus tuh. Ayo, ayo kita lakuin. Mulai. Siapa yang bisa makan es krim rasa durian dengan cepat? Wow, mereka kayaknya benar-benar berani mencoba es krim rasa durian kita ya.
1: Ya, dan kita bisa menjual banyak es krim dengan rasa durian.
2: Aku tidak percaya loh, es krim rasa durian kalian laris manis juga.
0: Iya dong Bu RT, padahal sempat mau nyerah loh ini. Ya berkat ide si Rina tuh yang brilian.
1: Ah kamu bisa aja Bunga.
0: Tapi itu benar loh. Coba kalau kemarin kamu gak ngasih aku ide untuk kita buat kontes. Wah, gak bakalan kan orang-orang tahu rasa dari keunikan es krim yang kita buat ini?
1: Oke, baiklah.
2: Selamat ya adik-adik. Pertahankan bahan atau racikan yang sudah dibuat. Semoga tambah lancar dan tambah sukses.
0: Terima kasih ya Bu RT, kami berhasil.
1: Siap Bu RT.
0: Terima kasih ya Bu RT, selama ini sudah mengawal.
2: Sama-sama, Dek.
4: Kreativitas dan inovasi dapat membantu UMKM sukses, tapi juga perlu diimbangi dengan strategi pemasaran yang tepat. Demikian tadi mini drama dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain, Bunga diperankan Sari Julia, Rina diperankan Devi, Bu RT diperankan Leni Samudra, dan Ernisha sebagai pembeli. Teknik montase Bambang, naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.

0: buang sampah di situ kah? Itu bukan tanpa sampai.
1: Ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mo.
0: Satu kulit gula-gula sekarang itu, nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai.
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang, siap-siap. Dompet koma nangis.
1: Aduh, kabuk itu beta angka akang juga. Daripada beta pun 1 juta ini akang malaya.
0: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampah

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Dari tangan merekalah lahir ilmu, pengalaman, dan masa depan generasi bangsa. Di sekolah, menghargai guru bisa dimulai dari hal sederhana. Mendengarkan saat guru menjelaskan, berbicara dengan sopan, mengerjakan tugas dengan baik, dan mematuhi aturan sekolah. Sikap hormat kepada guru mencerminkan karakter pelajar yang baik dan berakhlak mulia. Ingat, keberhasilan yang kita raih hari ini tidak lepas dari perjuangan seorang guru yang dengan sabar membimbing dan mendidik. Mari hargai guru di sekolah, karena menghormati guru berarti menghargai ilmu dan masa depan kita sendiri.

0: buang sampah di situ kah? Itu bukan tanpa sampai.
1: Ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mo.
0: Satu kulit gula-gula sekarang itu, ha? Nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai.
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang, siap-siap. Dompet koma nangis.
1: Aduh, kalau begitu beta angka akang juga. Daripada beta pun 1 juta ini akang malaya.
0: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampai.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

0: Peringat Pulau 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami akhiri berbagai informasi untuk Anda saat ini ya. Dan kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
2: Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
4: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
5: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
4: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
6: Ketahuilah bahwa
3: kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki
6: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren sebagai bagian dari
1: ya pendengar, kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi yang disampaikan reporter kami Magdalena Krisnawati karena ada gangguan teknis dari sisi audio. Nanti kami akan coba kembali untuk kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemerintah mengajak partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Joshua Syoming melaporkan.

0: ini diungkapkan Rifki bertujuan untuk memberikan semangat kebersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamensesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri dapat disampaikan melalui laman resmi logohutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren
5: memiliki. Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
4: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan pejuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
5: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
6: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
5: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Elia Nezara melaporkan selengkapnya.
7: Penguatan lini lapangan.
8: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
7: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KP dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
8: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
9: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada enggak penyuluh KB yang baru.
8: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zahrotin Aljana melaporkan.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
8: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, Ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
8: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Japobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
10: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
8: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.

0: 50 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
1: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 220 jamaah yang dirawat. Mereka akan dipulangkan jika sudah dinyatakan layak. Sekalipun kloternya sudah pulang, kita akan pulangkan selama dokter mengatakan sekalian.
0: Dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Menhaj masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IFA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Menhaj akan memperkuat standarisasi agar setiap tahun jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal, Abab Lamatang Ilir, dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
3: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur.

0: dan sehat, selamat, dan memperoleh haji yang mabrur.
1: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara ini wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
2: Kami menghimbau kepada jemaah haji sebelum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
1: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, Semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk Pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
5: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
6: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan

0: penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya Pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, Pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
1: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada.

0: terus bergulir.
1: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar Oscar Obek melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: datang ke sekolah tepat waktu.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda ya pendengar di malam hari ini selepas warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan saat ini pendengar, kami hadirkan Ruang Rindu menemani Anda ya, lagu-lagu mancanegara menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti berakhir di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Ruang Rindu malam hari ini 30 menit ke depan ya pendengar, dan selanjutnya kami ikuti Ruang Rindu Berjaringan di pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, Ruang Rindu Berjaringan menemani Anda di saat ini ya. Untuk Anda yang mau bergabung di Ruang Rindu Berjaringan, boleh bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta di tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur.
1: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. 91,2

0: Kantora Paramita adalah tempat belajar harmoni, sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantora Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo, menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun rilainya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Sakit rasanya hati, tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju. Bila aku memadu hati, si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar, dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya.
0: Baik kalau begitu.
1: Malam ini Mas,
0: kenapa?
1: Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Tadi sudah.
1: Oh ya. Kok aku tadi enggak denger ya?
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi, di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya.
1: Betul, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Semangat
0: begitu ya. Termasuk Mbak Ita ya.
1: Ya iya dong.
2: Semangat 45.
0: Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
1: Dino Kantoro.
2: Alhamdulillah.
1: Akhirnya ya Dino ya.
0: Waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino, mungkin masih sibuk banget gitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian. Sampai ke Ruang Rindu.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
1: Dino ya.
0: Tetap
2: ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Okay. Dan ini yang nungguin sudah berderet-deret
1: ngantri. Sudah ngantri nih Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet,
1: iya,
0: bisa berekspresi sampai
1: keren
0: saat ini?
1: Penampilanmu juga masih oke, okay, gitu loh. Resepnya okay. Apa Dino?
2: Terima kasih. Mungkin karena saya masih rutin
1: bernyanyi ya, reguleran.
0: Oh, reguler masih rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu Dino.
2: Reguleran.
1: Gue lagi reguleran loh.
2: Di Kemang, di Rarampa, di Nutmeg.
0: Oke.
1: Mantap Dino, mantap.
0: Di Kendil Mas. Oh, di Kendil Mas juga.
2: Terus nyanyi wedding-wedding saya biasanya. Sabtu, Minggu, wedding.
1: Oke, mantap. Bagi-bagi dong jobnya Dino.
2: Baik-baik mah banyak dong.
1: Bisa aja Dino.
0: Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya ya, Bang Dino?
1: Single terbaru ini gimana ini, ceritanya Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya Ranggazan.
1: Ranggazan
2: dari Bandung.
0: Oke.
2: Nah, saya rekaman di, beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
0: Oke.
2: Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
0: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
0: Oke. Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di di Arcamanik naik ke atas Bandung.
0: Oh, Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya, hari Minggu.
0: Aku juga besok ke Bandung.
1: Hey, kok ikut-ikut ya?
2: Ada show ya, Mbak Ita?
1: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Oh. Mas Dwiki. Krakatau. Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa? Setelah selain bersama Kantora Paramita.
2: Single solo solo ya. Single solo ini yang ke berapa?
1: Punya banyak ya, wah.
0: Delapan ya.
1: Luar biasa.
0: Bukan
1: ini.
0: Bukan main yang ke-8. Kalau begitu kita akan langsung
1: kita ke
0: penelpon ya, Mbak Ita ya.
1: Bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam, Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam.
3: Malam.
1: Malam, Bang Albert.
0: Langsung pertanyaannya.
3: Iya, luar biasa sih, tetap untukmu.
1: Tetap aktif maksudnya ya, Bang ya.
3: Iya, maksudnya tetap ada itu bagaimana itu?
1: Iya.
0: Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya?
3: Iya, maksudnya
1: bagaimana. Oke, okay. Nanti dijawab ya, Bang ya.
3: Siapa tahu dibilang ada ternyata tidak ada begitu.
0: Oh, begitu. Bisa aja,
1: Bang. Oke, okay, nanti Bang Albert ditunggu jawabannya. Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyain, Bang Albert?
3: Terus saja.
1: Oke, Bang. Salam.
3: Ya.
0: Oke, itu aja ya. Baik.
1: Oke, Bang Albert.
0: Siap, terima kasih.
1: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak.
0: Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
1: Oke, kita ke Manado. Ada Bung Benny Jo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang merpati rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap.
4: Baik, Pak Masari, Yudi Ismail, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Bang Benny.
0: Sehat, Bang.
4: Alhamdulillah, sehat, ya. Mas Yudi.
1: Iya, Bang Benny, langsung dengan Dino Kantora ya.
4: Oke, selamat malam, Bang Dino.
2: Halo, selamat malam, Bang Suha, Benny ya?
0: Benny Jo.
2: Dari apa? Dari Manado.
0: Manado.
1: Dari Manado.
4: Kenal ya, Bang Cina ya?
2: Kenapa?
4: Salam kenal dengan orang Manado.
2: Oh, salam kenal juga. Kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
1: Oh iya iya.
2: Di Jalan Mahakam.
4: Oh iya iya. Iya iya, di Mahakam. Iya, Manado itu di pusat kota itu, Mas Dino. Ya,
2: betul betul.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini Mas Dino ini pencipta lagu termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi, Mas?
2: Enggak, nyanyi aja.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita ke Sorong. Ada Bidan Luis.
0: Ada Bidan Luis. Bidan Luis, selamat malam.
2: Halo.
0: Halo. Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Iya, selamat malam.
2: Selamat malam Kak Dino.
3: Iya. Selamat malam.
2: Olalah
3: hidup senang karena mabuk asmara.
2: Oh, dia apa loh? Olalah biar saja saling menjaga.
0: Apa lo ya?
1: Oke, langsung Bidan silakan Luis, pertanyaan ya. Bidan Luis.
0: Bidan Luis langsung ngobrol dengan Bang
3: Dino. Halo Bidan Luis, berarti itu ya Bidan yang suka menolong kelahiran gitu ya?
0: Betul, benar gak Bidan? Bidan Luis.
2: Iya Kak Dino, kepalanya dari Bidan yang kasih keluar.
3: Berarti saya juga ya.
2: Kak Dino, nanti jalan-jalan ke Sorongnya sama Kak Ita sama Kak Yudi.
3: Siap. Udah. Oke, siap. Nanti ke sana ya.
0: Tolong ditiketin ya Bidan Luis.
3: Undang kita ya.
0: Tolong kita bertiga ditiketin ya.
2: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
0: Oh iya, ya, sama Bang Andes.
1: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
2: Siap. Okay. Kak Dino, ini kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya ini? Album keberapa yang tadi Bidan Luis nyanyiin?
3: Kalau yang single, ini yang ke-8, single lagu ke-8.
2: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
1: Nanti ditunggu jawabannya ya.
0: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya Bidan Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
3: Kumpulin dulu. Okay,
2: Kak Dino ada, Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
0: Boleh, silakan.
2: Iya. Untuk yang malam ini lagi kerjain PR grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
1: Oke.
2: Terus untuk perawat RSPAD yang angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
1: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
4: Selamat malam Mbak Yudi. Mbak Ita pernah Wasari yang cantik. Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
1: Okay.
4: Siap. Naik kapal saya menuju Manokwari.
0: Cakep.
4: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
1: Cakep. Langsung pertanyaannya.
4: Okay. Mas Dino, salam kenal ya.
0: Iya, Kak Dino
3: salam kenal. Salam kenal juga. Dari Manokwari.
1: Toli-Toli.
3: Oh, Toli-Toli. Siapa tadi namanya?
4: Saya punya orang Depok.
3: Mbak Yanti.
1: Silakan Mbak Yanti,
3: salam kenal juga ya.
4: Mas Dino.
3: Ya.
4: Tadi lagu berkarir dari era 80-an.
3: Iya. Akhir 80-an lah, 89 itu mulai. Ya. Kantora
4: singlenya solo ini single yang ke-8 ya.
3: Iya.
4: Aku pernah ikut ngeband atau apa gitu.
1: Oke, ditunggu ya.
4: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga, luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana, kalau di luar negeri pengen
3: show
4: di mana begitu.
1: Oke, tunggu ya.
4: Terima kasih sukses ya untuk Mas Dino.
3: Makasih Mas Yudi,
4: Mbak Ita Purnama Sari yang tugas malam ini di Toli-Toli RRI Toli-Toli, Mbak Meike Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, salam untuk semuanya ya.
1: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
4: Untuk Mas Dino, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Satu lagi kita ke Bogor.
0: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
1: Selamat malam Kang Hasanuddin.
0: Kang Hasan.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Luar Lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita boleh kepada Bang Yudit Mail.
1: Siap
0: ya, Kang. Siap Kang.
5: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini lama banget. Enggak sebagian
1: Oh, oke.
0: Okay. Ayo Kang. Kapan-kapan main-main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke

0: Pro 1.
1: Ya emang sih saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
0: Tahun 90-an. Lama banget kan.
1: Vokal. Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
2: Oh, oke, okay, siap.
0: Jadi pernah di RRI ya. Oke. Okay. Okay.
1: Jadi saya apresiasi sekali Bang Dino masih eksis.
0: Ya, betul.
2: Siap.
1: Marwah Papri masih terjaga.
0: Iya, betul kan.
1: Terjaga itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
0: Boleh.
1: Masihkah bisa saya untuk pengen mengikutin jejak Bang Dino gitu.
2: Masih okay.
1: Bisa
2: gak
1: kira-kira saya?
0: Siap.
2: Ditunggu ya jawabannya ya.
0: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
1: Saya begini nih Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu. Saya karena merindukan Katela di mana pengen bisa ngumpul gitu kemenangan-kemenangan lama gitu lawan di mana gitu karena gitu merindu itu saya.
0: Betul,
1: Masya
0: betul,
1: Allah itu, makanya ini ruang rindu ini di sini nah
0: iya.
1: Ada untuk jadi kita bisa mengenangkan lagu-lagu. Oh Mbak Ita dulu penari ular.
0: Betul.
1: Kita kapur mantan.
2: Siap. Oke.
1: Sempo-sempo.
0: Iya siap Kang.
1: Gitu aja Bang.
2: Terima kasih Bang Hasan.
0: Oke.
2: Terima kasih Kang Hasan.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Hasanuddin Dibo.
2: Kita jawab satu persatu ya. Pertanyaan yang pertama tadi ada Bang Albert di Bau-bau.
0: Tadi pertanyaannya apa?
2: Maksudnya? Gimana ceritanya tetap ada?
0: Maksudnya bisa tetap eksis.
2: Oh,
0: dijawab
2: ya. Gimana Bang Dino?
3: Oke, pertama karena saya emang kerjasanya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
0: Iyalah. Sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan ya, memang seni, ya kerjanya di musik.
3: Gitu kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
2: nyanyi terus ya.
0: Harus nyanyi terus, betul kan?
3: Okay. Ya.
2: Ya.
0: Itu sudah gitu. Terjawab.
2: Oke, okay. Kita ke Bang Benny Jo. Lagunya ada yang mengandung pesan moral nggak? Lagu yang selama
0: sosial,
2: ini dibawain.
0: Ya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
3: kantor. Oh, waktu bersama kantor ada soalnya kita pernah ikutan
0: festival
3: lagu pahlawan. Ingat enggak Baita?
0: Oke. Iya. Ingat.
3: Iya, hormat ya, kami ya. Tuh di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu kantor waktu itu.
2: Oh siap.
3: Lagu-lagu pahlawan.
0: Tapi dulu kantornya pernah kolab sama Bang Darmo Ratmangun.
3: Iya pernah.
0: Oh iya pernah ya.
3: Pernah.
0: Penjor.
2: Siap kalau begitu.
0: Mantap.
2: Yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang siapa?
0: Oh, yang tetap ada.
3: Namanya Febri.
0: Oh Febri ya.
3: Orang
0: Bandung.
2: Bandung ya. Semua
3: musisi
2: ya.
3: Bandung semua.
0: Okay. Bandung. Gudangnya musisi Mas, kota Bandung itu.
3: Iya, gudang.
2: Oke. Dari Bidan Luis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
3: Yang Luis, yang Toli-Toli ya?
2: Bukan, yang Sorong.
3: Lagu ke-8
2: ya? Ke-8 ya, untuk solonya ya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah nge-band?
0: Selain nyanyi.
2: Selain
0: tergabung
2: vokal,
0: dalam band.
2: Selain vokal
0: selain
2: group mungkin
0: vokal,
2: ya.
3: Bandnya berarti G-band.
2: G-band
3: itu band Geronimo Band.
0: Oh, Geronimo. Iya.
2: Geronimo Band.
3: Sampai sekarang ada tapi udah berganti-ganti.
0: Udah berganti
2: personil, formasi ya. Siap. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang maunya sama siapa?
0: Mau sama sekarang siapa? Bang Dino. Pengennya kalau ada collabs gitu loh.
3: Glenn Fredly udah almarhum ya. collab mungkin misalkan duet gitu ya.
2: Iya.
3: Duet sama Rosa kali ya.
0: Oh, Rosa.
2: Siap.
0: Mantap sudah terjawab.
2: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri maunya sama siapa?
3: Siapa ya?
0: Kalau aku dulu jawabnya sama
2: Lady Gaga.
0: Oh, Lady Gaga. Aku juga pengen banget kolab sama Lady Gaga.
2: Lady Gaga ya. Yeah. Oh, siap kalau begitu. Yeah. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
3: Iya. Yeah.
2: Kira-kira gimana? Iya.
0: Oh, iya.
2: Gimana? Harus apa resepnya?
3: Bisa aja.
0: Ya, supaya bisa kayak Bang Dino.
3: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
0: Ya, aktif bernyanyi.
3: Misalkan Bang, kayak Bang Hasan ya. Di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan even atau apa,
0: ikut aja
3: gitu nyanyi ya. Aja naik.
0: Dari
3: naik
0: nyumbang panggung. Lagu gitu ya.
3: Iya.
0: Lama-lama orang kenal.
3: Betul.
0: Nah, gitu.
3: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full.
0: Sudah full.
3: Engelbert Humperdinck namanya.
2: Engelbert Humperdinck.
3: Dia usianya 86 tahun tapi masih aktif nyanyi.
0: Masih aktif ya, luar biasa.
3: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya, Mbak itu ya.
0: Enggak ada batas usia. Enggak
3: ada batasnya.
0: Enggak ada batas waktu selama masih mampu.
3: Selama masih mampu. Iya. Mick Jagger aja?
0: Iya.
3: Mick Jagger 81 tahun. Dan
0: staminanya itu Mick Jagger luar biasa.
3: 83 tahun.
2: 83
0: luar, tahun. Jagger staminanya luar biasa. Masih
2: berarti kita yang 25 ini enggak ada apa-apanya ya, Mbak. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman ini?
3: Hah? Duman ini? Apa naun?
0: Nah, kok ada apa naun?
2: Apa
0: kok aku juga enggak tahu loh, Mas Yudi.
2: Lagu Duman ini.
0: Apa itu?
3: Duman ini lagu siapa?
2: Lagunya Ted Sutejo featuring Paramita Vocal Group.
0: Bukan Kantora Paramita,
3: bukan Kantora Paramita.
2: Itu Kantora Paramita. Apa belum masuk?
3: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
2: Coba, coba kita dengerin.
0: Coba kita dengerin, aku jadi kepo.
2: Ini ada
0: Dumanini.
2: Ted Sutejo featuring Paramita Vocal Group.
0: Dumanini.
2: Dan Paramita Vocal Group itu Kantora Paramita.
0: Oh, yeah. Gitu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya. Mas betul, Dino mas. Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumanini.
0: Dumanini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Tapi ingat kan Dino, ingat kan?
0: Iya, Nah, ini namanya Kantora Geronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, yang ini
2: Kantora Geronimo kan?
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari awal enggak?
0: Dan ceritanya
2: dari awal,
0: dari awal ya.
1: Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
1: Agustus ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah, Kantora Paramita. Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6.
0: 6 ya?
2: Ya. Jadi saya, Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya, Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru
2: ingat.
1: Risa Mahmud udah
2: Risa
1: pernah kesini sama Risa Adi
2: Mahmud,
1: Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh?
0: Model
2: juga ya, cover girl.
1: Cover girl.
2: Terus Adi Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
1: Kan pernah dengar
2: ya. Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oke.
2: 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh, 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman bertinggal berempat. Nah,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Wih, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada, berarti tetap komplit ya kantor ini ya.
2: Berempat.
0: Ya. Ya.
2: Berempat.
0: Luar biasa.
1: Baru ingat, iya sih.
0: Sama kayak Tiga Darah. Komplit kompak.
1: Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama
1: iya,
2: Tiga
1: kan,
2: Darah.
1: Iya kan, benar pas Nona Manis tahun 90 betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara TV
1: betul,
2: ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang mbaknya ini penyanyi ya?
1: Itu mas, kebetulan pecel mas.
0: Ya udah, kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori masa ke Bang Yudi bersama itu pertama
0: kali. Siap, Ayu, silakan.
3: Ya, alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama itu juga
0: amin.
3: Dalam keadaan baik-baik saja.
1: Ayu juga ya, Ayu ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus kayak penyiar.
3: Halo Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh, Maluku
3: saya
2: Tengah.
3: Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Ambon, tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh, Pulau Seram. Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Iya, Pulau Seram tapi enggak serem ya orang-orangnya.
2: Oh,
3: iya,
2: enggak serem.
3: Iya, Bang Dino saya mau nanya tadi kan sempat ditanyakan sama Mbak Rianti, nanti kolaborasinya sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu ya.
0: Iya, iya. Duet
3: pasti
0: misalkan duet
3: sama Rosa kan? Apa karena kualitas suaranya?
0: Oke,
2: okay. Iya betul.
3: Emang dia penyanyi yang apa namanya emang punya power tersendiri gitu ya.
0: Iya,
3: di
0: musik. Ditunggu ya, ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain,
1: sisi
0: maksudnya
1: lain
0: gimana tuh?
1: Dari seorang Dino maksudnya selain sebagai
3: iya, tapi udah dijawab ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Amin.
1: Ya,
0: amin.
3: Iya, gitu nanti okay, kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati suasana.
1: Siap,
0: ya. Siap, Ayu. Ya.
2: Kita kesana
3: ya,
2: Rita
3: ya.
0: Boleh, silakan.
3: Saya Pak Widjo, terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widya dari Tokyo untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino
0: Kantora.
4: Ya, maaf salah. Mas Dino. Ini Doni
1: Banyuwangi. Dino jadi Doni. Dino,
4: selamat malam.
0: Langsung selamat malam
4: Doni, Mas Dino.
0: Iya, iya, silakan. Pertanyaannya Bang Melan.
4: Ya, apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, okay, salam Mas Yudi, salam balik.
1: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benido, Ibu Fatmawati di Manado, untuk utama agenda di Bondowoso, untuk utama agenda dan khususnya untuk Mas Dwiki Damawan
1: Tanpawi
4: Mbak Ita.
2: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
1: Okay. Siap.
0: Istri saya enggak disalamin.
4: Ya, Mas. Oh, hui. Di Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada di studio, selamat tugas sampai
1: kalau. Oke, okay, Bang Leman.
4: Oke, makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam, Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya?
0: Bergemuruh Pak Mali.
5: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya?
1: Ya, Dino Kantora.
5: Iya. Iya. Pertanyaan simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya.
1: Iya.
2: Iya, ya, akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, ditunggu ya.
5: Oke, ya, terima kasih Judi. Terima kasih Ananda.
1: Iya, Pak Mali.
5: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan. Boleh. Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih Ta.
1: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada malam, Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cantik.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Fatmawati yang berdua juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah Ibu Fatmawati.
6: Orang-orang Manado juga baik-baik, Buyut Mas Yudi.
0: Siap.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
6: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo, Bu Fatmawati. Ya. Ini yang Bang itu ya, yang menjahit bendera.
6: ini kopinya Mak.
2: Oh, ini kopinya.
0: Kopinya.
6: Bukan aslinya.
2: Bukan aslinya.
6: Iya. Aduh, pertanyaan saya begini. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Bang, saya penasaran. Suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya.
6: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
6: Semoga sukses ke depannya Bang Dino.
2: Iya.
6: Semoga sehat selalu.
0: Siap.
6: Selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin. Ya,
2: okay. Amin, amin.
6: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh, boleh, silakan.
6: Oke. Okay. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali, ada juga Ayu, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Manado kita ke Toli-Toli ada Bang Kendi. Selamat malam Bang Kendi.
7: Selamat malam Yudi dan Ita Purnamasari.
0: Selamat malam
7: Tuan Rindu.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
7: Saya langsung saja ya.
0: Langsung.
1: Boleh, silakan Bang Kendi.
7: Salam kenal Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Kendi.
7: Singkat saja ya, sementara ya. Tadinya kan berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu gen, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
0: Satu gang.
7: Itu saja.
0: Oke. Okay. Ya. Siap, ya. Ditunggu ya. Silakan, itu. Silakan.
7: Terima kasih. Tolong tekawannya Bang Benjo atas sapaan yang minggu lalu. Untuk yang menyerah hari ini di RRI Cetoli, Ibu Mika Bahtiar.
0: Siap.
7: Dan seluruh pengusaha RRI di mana saja berada.
0: Oke.
7: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
1: Kemana ini?
0: Bogor.
1: Halo Tete Dinda.
0: Halo, ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain. Tete
1: belum ngomong apa-apa.
0: Kalau kata orang Surabaya, layo. Silakan Teteh.
8: Kalau nggak begitu bukan Yudi namanya Baiza.
1: Bener.
0: Oh, begitu ya.
1: Bener Teteh.
8: Itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu Baiza.
1: Iya Teteh.
8: Ir. Yo apa kabar?
0: Alhamdulillah.
1: Api Teteh.
8: Alhamdulillah. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino apa?
0: Ya. Kang. Silakan ditanya. Kang Dino. Dari mana?
2: Kang Dino.
8: Kang Dino.
2: Kang Dino
8: kan? Iya. Soalnya dari dialeknya tadi Teteh nyimak ini mah orang Jawa Barat.
2: Iya.
8: Ini
2: mah Sumuhun.
0: Oh, Sumuhun.
2: Ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
1: Oh, oh
2: di Jawa Barat. Ya, asli.
8: Jawa Barat. Oh, itu mah. Oh, ya. Kang Dino, tadi ya. Rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
2: Tetap ada untuk
0: apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda, di manakah kau berada?
0: Di Bogor.
8: Ya. Itu lagu karya siapa tadi?
2: Rangga Zen.
1: Rangga Zen.
2: Orang Bandung juga.
8: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
0: Betul.
2: Betul. Serba Bandung pokoknya mah.
8: Bandung Tea gitu ya.
2: Apa?
1: Iya,
2: oh.
8: Lagu itu emang Kang siapa tadi?
0: Kang Dino.
8: Bukan, satu lagi yang karya siapa?
2: Oh, Kang Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya tetap ada untuk dia.
8: Kang Rangga ya. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh,
0: buat saya aja. Siap. Jadi nanti aja dijawab.
2: Oh iya ya.
0: Biar penasaran.
1: Biar pinisirin.
8: Gini. Jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu tuh gitu kan.
0: Siap. Oke.
2: Iya iya.
8: Bukan begitu maksudnya gitu.
2: Oke. Okay. Nanti dijawab.
8: Kan, mudah-mudahan lagu single terbarunya asiknya bersolo karir sama di grup enakan mana.
1: Nah, oke, okay. Nanti dijawab okay. Ya Teteh.
2: Dijawab.
8: Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
2: Mohon
0: sama-sama.
1: Sama-sama Teteh
2: Dinda.
8: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Siap.
8: Terima kasih ya.
1: Sama-sama
0: Teteh Dinda.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Ahmad, selamat malam.
9: Selamat malam, Bang Yudi Ismail. Selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Ahmad, selamat malam.
0: Selamat malam.
9: Selamat ya dan selalu semangat ya.
1: Oh, iya dong. Pastinya dong, Pak Ahmad.
9: Ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
9: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
0: Silakan, harus.
1: Silakan, Pak Ahmad.
9: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
0: Wow.
1: Mantap ya, pertanyaannya.
0: Siap.
9: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
0: Oh, siap.
1: Baik. Oke.
0: Silakan.
1: Pak Ahmad.
9: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah. Selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
0: Sama-sama.
9: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi, Bapak,
1: terima
9: kasih. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara. Selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Tiara.
0: Halo.
10: Selamat malam, Mbak Ita Purnamasari.
1: Bu Tiara.
10: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
10: Iya.
1: Bu Tiara.
10: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak
1: Dino
10: Ita?
1: Dino Kantora.
10: Dino atau Bimo? Dino.
2: Dino.
1: No.
2: Dinosaurus.
1: Dinosaurus ya, yang penting jangan dinosaurus. Dino Kantora.
10: Iya, Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
2: Salam kenal juga. Ini siapa namanya tadi?
0: Ibu Tiara di Kendari.
2: Tiara Kendari. Oh, Kendari.
10: Iya. Tiara. Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
0: Silakan.
10: Sejak terjunnya ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
0: Siap.
10: Ya, mungkin itu aja pertanyaan saya dari saya.
0: Iya. Terima kasih.
1: Oh, boleh silakan.
10: Ya. Salam buat Ibu Farida. Terus ada Bang Andi Yudhistira, selamat malam juga. Buat Mbak Ita Purnama Sari, iya. Bersama Bang siapa lagi?
0: Siapa dong?
1: Ayo, siapa,
0: yang mana maksudnya? Bang Dino Kantora.
10: Bang Dino Kantor yang satunya lagi?
1: Yudhismail.
0: Oh, saya maksudnya.
10: Oh iya.
1: Alias Mas Wahyudin.
10: Ya, makasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
1: Aku tuh nyebut nama aslimu, Mas.
0: Nama Ismail ku bapakku loh. Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu, oke. Okay. Apa ini? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
1: Tadi pertanyaan dari
0: Mbak Ayu.
1: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
0: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Suaranya yang powerful. Iya. Lagunya bagus-bagus.
2: Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu, dan apa pokoknya bagus deh.
1: Jadi pengen kolab dengan Rosa. Sudah terjawab, Tete Dinda.
0: Kalau sama aku mau ngajak kolab nggak?
1: Sampai aniku
0: apa? Terus pertanyaan dari Ayu juga, sisi lain mungkin selain nyanyi, apalagi nih? Ya,
1: tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi, mungkin jadi pengusaha apa gitu loh, Bang Dino?
2: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
0: Punya kontrakan.
1: Mantap sih nih. Itu investasi bagus loh.
0: Bener banget ya.
2: Tapi baru dikit.
0: Baru berapa? 50 pintu.
1: Baru dikit tapi 100 pintu nih.
0: Oke.
2: Belum nyampe.
0: Jadi itu ya.
1: Bisnis kontrakan.
0: Kontrakan ya. Oke.
1: Macam guyu.
0: Bang Leman. Komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
2: Maksudnya perjanjian dengan
0: dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya kah, atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
1: Yang dulu-dulu juga, maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
2: Keterikatan gimana?
0: Ada ya? Nggak terikat ya? Siap.
2: Misalkan kan gini, kita pernah kontrak tuh pernah dikontrak sama JK Record. Kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
0: Oke.
2: Almarhum. Terus maksudnya enggak ada keterikatan.
1: Ya, sudah terjawab ya.
0: Tangannya bebas, enggak diikat gini loh.
1: Garing, Mas, garing.com.
0: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
1: Ya. Baik solo maupun dengan Kantora Paramita.
2: Kayaknya itu deh, Aku Suka Kamu Suka deh.
1: Aku
2: yang collab sama
0: Hari Mukti.
2: Aksi gaya dan dananmu.
0: Aku sungguh remaja.
1: Nah, itu dia lagu yang disukai.
0: Itu Pak Mali ya.
2: Soalnya itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
1: Rilis lagi ya. Udah,
0: nanti Kantora lengkap ke sini ya.
2: Ya.
1: Lengkap loh ya.
0: Kapan mau dirilisnya, Bang?
2: Juli kalau enggak Agustus.
0: Agustus.
1: Tunggu ya.
2: Rekamannya udah selesai.
0: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
1: Sama
0: Bang Dino.
1: Kenapa?
0: Aku WA enggak dibales-bales.
1: Kesian deh.
0: Mungkin yang sibuk enggak, aku mungkin paham.
2: Ya ke skip ke bawah.
0: Sian ke bawah. Ya, tapi kalau sama Mbak Ade, sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
2: Mohon maaf ya.
0: Aman loh. Oke, ada Bu Fatmawati, cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
2: Suka duka mungkin banyak sukanya
1: banyak
2: ya.
1: Sukanya okay.
2: Banyak pasti. Sukanya karena kita kerja tapi
1: dengan hobi, hati bahagia.
2: Hobi gitu, hobi ya. Dan dibayar.
1: Nah, oh, enak banget kan?
0: Oh iya, ta, melok kok. Wah, gure.
2: Tapi dukanya kalau misalkan di kulik-kulik itu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
1: Iya,
2: bukan apa ya, disiplin banget.
1: Sebagai mentor, oh, itu yang bagus loh Mas Dino.
2: Iya, disiplin banget.
1: Yang benar.
2: Tapi kalau misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul. Gini kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
0: Oke.
1: Dan nggak ngulangi lagi kesalahan.
2: Dan nggak ngulangi kesalahan lagi cewek squat jam.
0: Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
1: Koreo. Ada koreonya iya. Kan tuh.
0: Kayaknya aku dulu calon
2: full koreo. Full koreo dulu.
0: Full koreo ya. Bang Candy di Toli-Toli. Dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
2: Kantora Geronimo aja deh.
0: Sekarang
2: Geronimo. Soalnya udah balik lagi ke Kantora Geronimo.
0: Oh, boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah, teman-teman satu gang kah, tadi katanya disebutnya begitu ya, atau satu kota satu, atau gimana?
2: Satu itu komunitas. satu sekolahan vokal.
0: Oh, satu Geronimo sekolah itu. Geronimo itu ya.
2: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
0: Oke, itu sudah terjawab ya.
1: Sudah terjawab.
0: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
2: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu, terus disuruh pilih, saya milihnya yang ini.
0: Oke, berarti ditawarin ya?
2: Iya, ditawarin.
0: Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
2: Senang dua-duanya senang.
0: Iya.
2: Kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen.
0: Benar. Tuh, bikin iya. Tiga Darah single.
1: Sampai jadi produser yo.
0: Sama Mas Fendi aja gimana?
1: Iya.
0: Ya,
1: ngasih.
0: Oke.
1: Okay. Akan ngobrol ya.
0: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana
2: maju,
0: tantangan?
2: Maju dengan menyesuaikan dengan
1: tren
2: era sekarang.
1: Trennya sekarang.
0: Oke.
2: Okay. Gen Z.
1: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
2: Makanya, gitu. Makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
1: Ya, masih Gen Z itu.
0: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
1: Kasihan deh lu Mas.
0: Gak percaya.
2: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru.
1: Musisi muda
2: masih
1: ya.
2: Masih di bawah 30-an.
0: Oh iya ya, sama-sama.
1: Kita harus kolaps dengan yang
0: sama-sama
1: muda-muda.
0: Kita.
1: Iya toh?
0: Ibu Tiara tadi di Kendari. Tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
1: Tahun 80-an, akhir 80-an ya?
2: Akhir 80-an, iya.
0: Oh itu rilis singlenya Kantora? Atau
1: album.
0: Masuknya juga?
2: Enggak, itu ada single-single. Dulu kompilasi ya disebutnya?
1: Kompilasi.
2: Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
1: Wah.
2: Itu ada tuh keren, kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Berapa kali lagu. Jadi satu dulu kan ada tuh yang suka satu lagu
1: gitu. Iya, itu kan
0: gitu
1: kompilasi.
0: Siap. Oke. Okay.
1: Terjawab sudah semuanya.
0: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
1: waktunya mendengarkan lagu.
0: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
1: Masih ingat enggak, Mas Dino?
2: Dengan mulah kawan itu ya
0: kayaknya ya
2: itu yang lagu pahlawan itu kalau nggak salah
0: di dada kita ya
2: di atas pundakmu
0: siap kalau gitu kita dengerin
1: berikut
0: ini Kantora Paramita
2: Geronimo Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap ada untukmu ini ya. Wow, dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo, iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo, halo, halo.
1: Sahdu ya, kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Di hati terdalam.
0: Waduh, waduh, waduh. Nah,
1: jadi sebelum kita ngobrol banyak, kita harus sapa-sapa dulu dong. Oh, semua iya, yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa aku.
1: Sampai lupa. Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atamba, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, dan Yogyakarta.
0: Oh, Oke. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa mas?
0: 0811-797-27912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-069
0: Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu kantora Jeronimo.
1: Gimana,
0: diputuskan untuk diberi nama kantora. gimana?
1: Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis.
1: Oh, iya.
2: Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang apa ya dia tuh tim-tim ya
0: timur timur
2: oh oke
0: timur timur
2: jadi dia ngerti bahasa-bahasa
0: oh iya.
2: Jadi udah penyanyi aja katanya
1: diambil dari bahasa Portugis.
2: Kantora itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi
0: singer. Oh, okay. Kenapa nggak diambil dari bahasa Jawa?
2: sinden dong.
0: Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono, kita langsung kita terima
1: Mas
0: dulu.
1: Gilang, selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Gini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Secara fisik. Jadi dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh Mas.
0: Oh.
3: Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kisah kolektor kaset ya gitu, senang gitu loh.
1: Atau Mas Gila, aku setuju banget. Aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso. Ari Lasso Dewa ya. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu. Benar ya?
0: Okay.
3: Seperti ada rohnya.
1: Setuju.
3: Gitu. Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik biar memproduksi lagi ulang kompo-kompo yang dulu
1: kita bangga. Ya siapa tahu loh Mas Gila, kita kembali ke tahun seperti dulu ya kan?
3: Ya monggo yang mau platform
1: kita kembali ke era seperti dulu ya.
3: Digital monggo digital, tapi ini juga
1: tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino, Mbak
0: Dino
1: tentang hal ini?
0: Nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salam yang buat
1: monggo.
3: Agung juga ada, Pak Slamet juga ada. di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun Mbak ada Pak Bambang juga mendengarkan. Okay. Di Jepang juga Mas apa itu? Jadi Mas itu juga Mas Bedi.
0: Siap. Oke.
3: Semuanya aja salam hormat saya.
0: Siap.
3: Oke. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputar

0: Satu suhu.
1: Iya.
2: Oke.
1: Okay. Salam-salam buat semuanya. Siap. Yang mengikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak okay. Ita.
2: Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
3: siapa?
2: Ini namanya?
3: Selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
5: Halo.
2: Iya, dengan siapa ini?
5: Iya, dengan siapa? Halo, selamat malam.
2: Malam.
5: Bang Adi.
2: Mm-hmm.
3: Iya, Mas.
5: Dari Tawan di Bali.
2: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
5: Iya. Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
2: Loh.
3: Mas Dino.
2: Loh. Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama tuh langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya, kan yang tadi bertanya Mas Gilang. Komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
3: ya.
2: Kembali kaset,
3: CD, kaset atau CD
2: atau piringan hitam
3: respon,
2: mungkin.
3: Respon komennya ya. Mas Dino apa?
6: Kayaknya seru ya.
3: Kalau aku sih seneng banget.
6: Seru ya. Seru asik.
3: Seneng
6: asik.
3: Banget. Seru ya. Jadi nggak cuma digital tapi memang ada bukti fisik.
6: Ada ya. Bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi itu dia ngeluarin album kaset, CD,
3: vinyl.
6: Iya.
3: Vinyl ya. Hitam. Ya. Itu luar biasa
6: gitu.
3: Loh.
2: Oh.
3: Di zaman sekarang. Langka.
2: Di zaman sekarang ini langka.
3: Setuju pastinya.
2: Setuju ya.
6: Karena ada banget. Itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
3: jadi
6: asik ya.
3: Jadi apa sih? Kalau orang Jawa bilang lebih marem, Mas.
6: Lebih marem.
2: Rawon kali marem.
6: Beli kaset itu masih lucu ya.
3: Makanya.
6: Beli kaset, aduh, beli CD.
3: Ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
2: Yes, iya.
3: Aduh, ya sesuatu seperti itulah.
2: Oke oke oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Cantora.
3: Cantora.
6: Oh, Geronimo dan Cantora itu satu kubu.
3: Satu kubu ya.
6: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
2: Oh, oke.
6: Okay. Melawai 11 nomor 58. Itu
2: markasnya gitu ya.
6: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Antoni Sudibyo.
3: Oh, oke. Okay.
6: Dokter,
3: oh,
6: sebenarnya iya. Dia tuh dokter loh.
2: Iya.
6: Mas Antoni
2: iya.
6: Dokter.
3: Mas Antoni adalah suami dari Mbak Rafika, bukan?
6: Bukan. Adiknya.
3: Adiknya. Oh, Mas Sony.
6: Mas Sony, Dokter Sony.
3: Itu suaminya Mbak Rafika.
6: Iya, ya. Yeah. Dokter Sony Sudibyo ya. Itu adiknya.
2: 100 buat Mbak Ita. Oke oke. Nah kalau boleh di spill sedikit personil Geronimo. Kalau Cantora kan tadi udah ya.
6: Ya.
2: Kalau Geronimo ada siapa
6: itu? Geronimo itu aslinya ya. Mm-hmm. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
3: Oh iya, Mas Dharma. Okay.
6: John Waleru almarhum udah meninggal. Mm-hmm. John Waleru, Dharma Oratmangun. Purnomo Sikas.
3: Okay. Purnomo Sikas. Hmm. Ya,
6: itu yang cowoknya.
2: Aha.
6: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
2: Oke.
6: Okay. Oh, Cutianti.
2: Oh,
6: Cutianti. Satu lagi ya. Siapa coba? Satu lagi.
2: Jatuh Parmawati.
6: Bukan.
3: Jatuh.
6: Bu Menteri.
3: Siapa?
6: Bu Yanti Erlangga.
3: Oh.
6: Itu Geronimo aslinya itu
2: pertama ya, Geronimo pertama.
6: Asli Geronimo itu.
2: Oh, oke.
3: Okay. Asli Geronimo itu. Bayanti Erlangga, iya, aku baru ingat
6: sekarang. Iya, dulu kan nyanyi, Bayanti itu nyanyi dulu.
3: Iya, Bayanti ya. Mantap, sukses teruslah pokoknya.
2: Siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada
3: Bang Cliff.
2: Selamat malam.
7: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang
7: rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Silakan Bang Cliff.
3: Silakan Bang Cliff.
7: Selamat malam, Mas Yudis, Yudis Ismail sama ya. Mbak Ita Purnama.
3: Malam Bang Cliff.
2: Siap.
3: Langsung dengan ya, Bang Dino.
7: Siapa itu?
3: Dino.
2: Bang Dino.
7: Kantoria. Keren, dari tadi saya dengar-dengar suaranya bagus.
2: Oh iya dong.
7: Keren lah begitu.
3: Betul.
7: Yang tadi judul apa ya, yang terakhir itu? Yang
6: tetap ada untukmu.
7: Tetap ada untukmu.
2: Iya.
7: Mantap sekali. Baru, li,

0: Iya ya, betul. Rilis, betul. Ini baru nih. Oke, di sini nih begini, di diajak Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya Bang Klif.
2: Saya mau bertanya, apakah sudah pernah ke Manado gitu? Hmm. Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu, lagi nyanyi atau konser atau apa undangan gitu.
0: Sebenarnya saya udah keliling ya, tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
0: Iya, belum.
1: Aduh.
0: Aku paling ke Medan, Bang, Padang, Jambi, Makassar, Manado, apa gitu semua udah
1: tapi
0: tuh.
1: Tapi Manado belum.
0: Manado yang belum.
1: Kasian Bang Dino.
2: Oh, kalau begitu nanti saya
1: undang ya Bang Tri.
3: Undang gitu ya. Boleh, boleh.
2: Oke, kata yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya. Amin. Dan tetap memberikan yang terbaik bagi para pendengar di seluruh Nusantara.
0: Amin. Siapa ini tadi?
1: Bang Klif.
3: Bang Klif di
0: Minahasa.
2: Oh, Minahasa. Di Minahasa Selatan.
3: Siap.
2: Oh, ke Manado gitu.
0: Manado, iya.
3: Oke.
2: Siap. Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk Yudi.
1: Sama-sama.
2: Dan Ita Purnamasari.
1: Sama-sama Bang Klif.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Malam.
3: Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call.
3: WhatsApp call ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
1: Mas Faris di Malang ya?
4: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa kabar rindu. Mas Faris?
3: Ruang berbagi rindu memori lewat
1: ya, lewat udara.
4: Aku iya, agak flu ini.
1: Mbak. Agak flu.
3: Oh, agak flu.
1: Pantesan suaranya kok rada bindeng ya, Pak Faris?
4: Iya, masuk angin.
1: Masuk angin. Silakan Mas Faris.
4: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
1: Mas Dino Kantora. Oh, Kantora Jeronimo, ya.
4: Selamat malam Mas Dino.
0: Selamat malam.
4: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
1: Oh, harus istirahat Faris. Ya Pak Faris.
3: Iya, karena flu ya.
4: Terima kasih.
3: Sama-sama.
1: Boleh, silakan Pak Faris.
4: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
3: Oh siap.
1: Sayang semua.
3: Terima kasih.
4: Biar pendengarnya biar bervariasi ya.
3: Oke.
4: Thank you.
1: Oke.
3: Sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin. Dan single ke-8 ya kalau seluruh.
1: Ya.
3: Tapi kalau secara keseluruan dengan Kantora berapa?
0: Kantora.
3: Banyak banget.
0: Banyak, udah banyak nih, berapa enggak kehitung. Lupa.
1: Siap.
3: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Jeronimo itu juga berkembang terus ya.
1: Iya. Sampai sekarang sampai ada sekarang, Jeronimo 19.
0: Sekarang itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu tuh. Kita itu reuni.
3: Oh, reuni.
0: Reuni Jeronimo.
1: Di
0: Lenusa.
1: Oh, di Lenusa.
3: Termasuk Kantora juga ya?
0: Iya
3: dong.
0: Iya, termasuk Kantora.
3: Berapa banyak, Bang?
0: Kemarin itu kita reuni dengan Jeronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya. Itu.
1: Wow. Pasti itu. Seru banget.
3: Pasti seru.
1: Jadi enggak diundang ya?
3: Lah, aku tuh termasuk Jeronimo.
0: Pernah masuk Jeronimo ya?
3: Enggak.
1: Aduh, bercanda.
3: Ya Allah. Kalau aku masuk Jeronimo pasti aku
1: buyar.
3: Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Aduh. Kita ke impresi dulu ya.
1: Aduh. Mana musiknya? Aduh.

0: Kita sudah berada di segmen impresi.
1: Apa itu, Mbak? Indahnya
0: memori penuh rasa simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. Satu pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu ini, Mas.
2: Goreng madu.
1: Oke, pertanyaan ya. Pertama.
0: Pertanyaan ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Permata Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita bagi ke lorangnya.
0: Tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah
2: Tumpi
0: menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh.
0: Pas,
1: salah.
0: Pas,
1: bener salah. Tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan Tengah.
0: Tumpi. Pisang goreng.
1: Di album 12. Itu, di album itu Kantora pembawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya? Oke, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Dedi Dukun dan Trio Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita putar sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi kompilasi sama Dedi Dukun
0: ya, sama
2: Utami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Depannya K deh, udah kita kasih tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Salah. Bukan. Orang depannya K serius dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: K apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia, iya.
1: Tahu ya?
0: Tahu. Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Jeronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Nah, siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Sudibyo.
1: Salah.
0: Satu kesempatan siapa lagi?
2: Darma Ratmangun?
1: Salah, udah. Siapa Mbak Ita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal lagu buat Kantora ya. Iya.
2: Udah meninggal
1: Agus. Bang Agus ya. Oke.
0: Okay. Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Darma Oratmangun, Kantora Jeronimo membawakan lagu Penjor festival. Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah. Satu lagi.
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue, udah salah.
2: Okay. Apa clue-nya?
1: Rock.
0: Label rock. Dan dia bermukim di Surabaya.
2: Oh iya itu.
0: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
0: Logis.
2: Logs Lebor.
1: Iya. Logs Lebor nama pemiliknya. Logis Record.
2: Logis Record.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga ya, kalau
0: iya, maksudnya. Sering pas itu apa namanya tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Jeronimo sukses membawakan lagu Aku Suka Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka Kamu Suka. Wah, kalau enggak tahu kebangetan banget nih, Mas.
1: Enggak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng
1: satu.
2: Ya kan satu
1: bawa pulang ya Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo.
0: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan ada satu yang terjadi.
1: Lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini tentu merupakan lagu dari Kantora yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya untuk Kantora sendiri rasanya. Gimana ceritanya lagu ini waktu
2: rasanya. Ini menang di festival lagu populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul banget.
1: Kita dengerin
0: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu. Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Khilaf Dunia.
1: Khilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Tadi impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dino.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Oke. Okay. Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp.
0: Baca
1: dulu.
0: WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Okay.
1: Salam semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya mas? Enggak.
0: Masa sih? Sebentar, yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi. Sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi mampu.
0: Tawan,
2: tiba-tiba
0: tawan.
2: Mati.
0: Iya, ya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Khaira dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Di Makassar. Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh, Mas.
0: Viola lain lagi ya.
1: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku
0: sudah. Makanya kita banyak yang nungguin ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Kita Sorong nih. Udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Tadi Kalimantan. Oh, itu mana, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke.
1: Okay. Okay, terima kasih, salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset enggak setuju karena rawan bajakan, njih benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Okay. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya mas.
0: Ya udah. Oh itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Mas? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes, Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen pengen nanya sama mas Bang Dino. Dino pastinya. Mas Dino sekarang Kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single,
1: selain solo,
2: apa? Oh,
1: Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memedio.
0: Oh, lagi asik memedio kan kita ya. Kita ini kita ini hostnya bintang tamunya loh, Mas Rio loh.
2: Mas Rio lagi.
0: Mas Doni. Mas Dino. Gimana
1: tadi
0: gimana?
1: Sudah makin malam ini mas, udah
0: oh,
1: ngantuk
0: iya,
1: ini.
0: Ya. Udah ngantuk mas iya, Dino ya.
1: Mas Dino,
0: mas,
1: iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan Kantora sekarang?
1: Iya, tadi kan single.
2: Single lagu.
1: Tadi sudah
2: single lagunya diambil single dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka,
1: aku
0: kamu suka.
1: Aku suka kamu. Okay. Dirilis kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan apa Gen Z ya.
1: Gen Z musik Gen Z. Yang kekinian.
2: Musik kekinian.
1: Oh, oh, enggak sabar lagi nunggu
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
0: lagu
1: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Iya. Belum ada itu rencana ke luar kota. Ya. Baru di sini-sini aja di Jakarta. Terus itu paling di Spotify, di
1: ya, oh, okay. Spotify
2: YouTube,
1: ya,
2: YouTube ya. Di apa gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dipilih untuk dirilis ulang?
1: Dirilis kembali.
0: Kantora.
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu ya, itu ya.
2: Iya, makanya itu jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu sudah pada tahu lagu ini mas. Lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian,
0: dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan Kantor ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar Kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Hmm. Ada
1: bukan sekedar reuni aja gitu mas Dino.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempet juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
0: Oh, di SCBD ya.
2: Sempet di SCBD itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan okay. nyanyi gitu mm-hmm. waktu itu. Mm-hmm. Ada Maniar, semua ada Berlian Hutauruk.
0: Oke.
2: Okay. Siapa lagi ya? Banyak deh, Rafika Duri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya.
2: Iya, masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini.
0: Oke. Okay.
2: Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu
0: Mas Anton. Oh, lagunya Mas Anton ya.
2: Yang Rayu Lelaki itu.
0: Ya, ya. Oh iya iya iya iya iya iya iya. Ya.
2: Lelaki Marini, terus ya. Mama Ina, Mama Ina.
0: Oh iya iya.
2: Mamanya juga pernah ya. Ternyata kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat loh, tahu lagu ini.
0: Tahu itu tahun 8 kok 8 tahun 9 enggak tahun 2000-an.
1: Curah 90 kali.
0: Enggak tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak.
1: Eling loh.
0: Iya, ya kalau aku lagu-lagu ya di situ-situ tahu lah.
2: Itu apa?
0: Siapa lagi?
2: Harvey ya, Harvey Malayolo lagu Lady dulu.
1: Oh iya,
2: yang menang di
0: Budokan
1: Tokyo.
2: Lady.
1: Waduh.
2: Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya.
2: Di Budokan.
1: Siapa sih yang gak tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kantornya Jerunimo juga loh. Benar.
0: Oh, selain kantornya ya
1: waktu, selain rilis.
0: Nah.
1: Aku apa? Mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakan, membangun lagi?
0: Kontrakan.
1: Bukan.
2: Ya itu Disney. Apa tuh? Ya begitulah.
1: Ya.
2: Nanti itu
1: join, ya.
2: Nyari lagi
1: semoga
2: tanah.
1: Okay. Nambah siap, terus siap, kamarnya, siap. Nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu, selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian oh ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Oh ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
2: Mas Tokyo, Dino. Iya, keren Tokyo. Loh.
0: Wow. Apa nih? Untuk bintang jadi tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
1: Nah, itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
0: di Palu. Farida di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada Mat Malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul, Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Salam. Oh ini buat Mas Andes. Nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Iya, ya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anes di Laksarunding.
0: Tenggarong. Tenggarong itu.
1: Tenggarong.
2: Tenggarong itu Kalimantan.
1: Kalimantan. Ya. Kalimantan. Halo, Bang.
3: Ya, Kalimantan Timur.
0: Timur. Kalimantan Timur. Kalimantan. Ya. Silakan silakan dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
3: Dengan Bang siapa ini? Ini kalau di radio di Laksarunding ini.
1: Kenapa, Bang? Kok enggak jelas?
3: Di Laksarunding.
0: Oh, Julok Sarundeng. Julak Sarundeng.
1: Oke, okay. Bang Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan
1: langsung
0: sama
1: ke
0: Bang Dino?
1: Bang Dino Kantora ya, silakan Bang.
3: Oh ini anu ga, lain request lagu anu ga?
1: Ada bintang tamu malam ini Bang Julak bersama.
0: Kalau request Dino. Lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam. Jam
0: 10 malam.
1: Jam 10 malam. Pak, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 sampai jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
1: Bang Julak.
3: Malam Bang Dino Kantora ya.
0: Siap.
1: Oke.
0: Okay. Itu aja.
3: Salam kenal aja lah.
0: Oke.
2: Okay, terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
1: Oh ya, jadi perdana. Ini acara ya baru perdana, boleh nitip-nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat itu udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke.
3: Salam kenal dari Kaltim ya.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan satu rame nanti berlanjut di RE Pro 1.
1: Amin. Jakarta,
0: ya. Siap, terima kasih.
3: Ini dengan siapa ini?
1: Kenapa bang?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini bang.
3: Salam-salam kenal lah dari Kalimantan
0: Timur. Oh siap, terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Matur suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
0: Ya gak asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Kok cuma Bang Dino yang diajak kita berdua, gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh gak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih Mas Dino, apa yang akan disampaikan yang mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh ini lagu Tetap Ada Untukmu ini, aduh
1: sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
1: Ya justru itu harus dipromosikan. Iya. Begitu.
2: Kurang iya, nanti saya berusaha terus.
1: Semoga banyak terus pendengar yang mendengarkan lagu Tetap Ada Untukmu.
2: Tetap Ada Untukmu nanti
1: dari Dino Kantor.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya. Siap.
0: Oke.
1: Okay. Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh diputar iya dong.
1: Di Pro 1 ya Mas
2: ini,
1: ya.
2: Di itu ya diputar terus ya.
1: Nah, ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
0: Dan teman-teman Geronimo.
1: Yuk, mudah-mudahan kapan-kapan ya,
0: teman-teman Geronimo bisa hadir. Satu persatu hadir
2: boleh,
0: di ruang
2: boleh.
0: Rindu. Ya, di ruang
2: saya
0: rindu.
2: Bilangin ya. Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya lengkap.
0: Siap.
2: Ya.
0: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin sekalian, Kantora cuma berdua.
2: Yang sekalian rilis ada lagu ya. Ya
0: sekalian siap rilis lagu. Gitu, apa lagunya?
2: Aku suka kamu suka.
0: Baiklah. Kita pamit.
1: Kita pamit.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar yang terus bersama kami di Pro 1 RRI Ambon sampai malam hari ini. Dan tidak terasa ya pendengar, kita sudah di penghujung acara dan kami kembali menemani Anda untuk berpisah ya di malam hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan Ruang Rindu Pro 1 RRI seluruh Indonesia berjaringan nasional. Semoga Anda terhibur selalu dengan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda. Baik, pendengar, kita pamit ya, undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2026. Kita berpisah di saat ini ya pendengar. Selamat malam untuk Anda semuanya. Selamat beristirahat. Dan inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa 1.

0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Shalom dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda umat Kristiani di kesempatan pagi ini, Mutiara Pagi Kristen Protestan, kami hadirkan untuk Anda yang kami awali dengan lagu-lagu rohani, kidung-kidung pujian menemani pendengar semua di kesempatan pagi ini. Dan saudara, puji syukur kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kita semua di saat ini, terutama nafas kehidupan yang masih kita nikmati. Untuk Anda pendengar umat Kristiani, selamat pagi untuk Anda semuanya. Semoga hari ini menjadi hari yang terbaik untuk kita semua dan selalu diberkati oleh Yang Maha.

Siani, dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk mendengarkan Renungan Pagi Kristen Protestan di Mutiara Pagi, edisi Kamis 25 Juni 2026, dengan judul Realitas dan Pengharapan di Dalam Kristus, yang disampaikan oleh Yosef Watimena, SSI. Selamat pagi dan selamat

Pendengar yang berbahagia dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat jumpa lagi dalam acara Mutiara Pagi Kristen Protestan. Saudara, mimbar agama Kristen Protestan di pagi ini diselenggarakan oleh Bidang Bimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku dengan judul Realitas dan Pengharapan di Dalam Kristus yang dibawakan oleh Yosef Fatimena, SSI. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mendengarkan pemberitahan firman Tuhan di pagi ini dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Ibrani 6 ayat 19. Tetapi sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami bersyukur kepadamu atas anugerah dan kasihmu senantiasa bagi kami. Dan sekarang kami akan membaca dan mendengar firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami sehingga kami diberi kemampuan untuk mendengar dan melaksanakan firman-Mu dalam hidup di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Saudara-saudara, beginilah firman Tuhan. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dileluhurkan sampai ke belakang.

Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, dunia kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Berbagai dinamika kehidupan silih berganti dilalui oleh kita sebagai manusia. Tekanan ekonomi, ketidakpastian masa depan, krisis moral, dan berbagai tantangan pribadi seringkali datang bertubi-tubi tanpa permisi. Bagi banyak orang, situasi ini memicu kecemasan mendalam. Namun bagi kita orang percaya, tantangan yang semakin berat bukan alasan untuk mundur, melainkan merupakan panggung untuk membuktikan kekuatan iman. Kita harus menyadari sejak awal bahwa pengikut Kristus tidak pernah menjanjikan hidup yang bebas dari masalah. Yesus sendiri berkata bahwa dalam dunia kita akan menderita penganiayaan dan kesukaran. Tetapi fokus kita bukan pada besarnya badai, melainkan pada otoritas Dia yang berdiri di atas badai tersebut. Tantangan hidup ada untuk dicapai, bukan untuk ditangisi secara cengeng. Keteguhan iman semacam ini bukan muncul secara instan, melainkan ditempa melalui kerelaan kita untuk tunduk pada proses pembentukan Tuhan. Di tengah dunia yang serba instan, banyak orang Kristen menambahkan mujizat tanpa mau melewati padang gurun pergumulan. Padahal, melalui setiap gesekan hidup dan air mata yang jatuh, Tuhan sedang mengikis sifat-sifat kedagingan kita agar karakter Kristus semakin nyata dalam diri kita. Badai kehidupan tidak diizinkan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk melatih kepekaan rohani kita agar kita mampu mendengar suaranya di tengah gemuruh dunia yang bising. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, pengharapan Kristen bukanlah sebuah angan-angan kosong atau sekedar pelarian psikologis agar kita merasa nyaman. Pengharapan kita bersifat pasti karena didasarkan pada pribadi Kristus yang telah bangkit dan mengalahkan maut. Jika maut saja takluk di bawah kakinya, maka tidak ada satupun tantangan hidup saat ini yang terlalu besar bagi kekuatannya. Seringkali kita menjadi lemah karena kita salah menaruh pengharapan. Kita berharap pada tabungan, pada relasi, pada kepintaran kita, atau pada situasi global yang kita dambakan membaik. Ketika semuanya itu goyah, kita ikut runtuh. Pengharapan di dalam Kristus adalah satu-satunya jangkar yang tidak akan pernah bergeser, meski bumi di bawah kita bergoncang. Ingatlah bahwa Kristus yang kita sembah bukan Allah yang mati. Dia adalah Allah yang hidup, yang memegang kendali penuh atas sejarah umat manusia dan atas detail kehidupan Anda dan saya. Tidak ada satupun detail kesukaran Anda yang luput dari pandangannya. Dia tidak pernah terlambat bertindak, dan Dia tidak pernah kehabisan cara untuk menolong.

Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, menghadapi zaman yang semakin sukar ini, kita dituntut untuk memiliki mentalitas pemenang, bukan mentalitas korban. Jangan biarkan keadaan mendikte siapa Anda di dalam Tuhan. Tantangan hidup yang berat, jangan dunia untuk melontarkan iman kita, tetapi Tuhan mengizinkannya untuk memurnikan dan memperkokoh otot-otot rohani kita. Alkitab mencatat dalam Ibrani 6 ayat 19 bahwa pengharapan kita adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sauh tidak diturunkan saat laut tenang, melainkan saat badai mengamuk agar kapal tidak terhempas berantakan. Begitu pula dengan pengharapan Anda dan saya. Saat ini adalah momentum terbaik untuk menurunkan sauh iman kita sedalam-dalamnya di dalam Kristus. Ketika sauh iman itu tertanam dalam di dalam Kristus, maka ketenangan batin kita tidak lagi bergantung pada laporan keuangan, opini publik, atau prediksi para pengamat dunia. Dunia boleh saja memprediksi resesi dan krisis yang semakin pekat, namun anak-anak Tuhan hidup berdasarkan sistem kerajaan sorga yang tidak pernah mengalami defisit anugerah. Ketakutan muncul ketika kita memandang hari esok dengan kekuatan sendiri. Tetapi damai sejahtera mengalir saat kita menyadari bahwa masa depan kita berada di tangan pribadi yang menciptakan waktu itu sendiri. Tegaslah terhadap intimidasi dunia. Ketika dunia mengatakan tidak ada harapan, maka firman Tuhan menegaskan bahwa masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ini bukan motivasi murahan. Ini adalah ketetapan ilahi yang berdaulat. Tugas kita adalah menyelaraskan pikiran kita dengan keberanian ini, bukan dengan berita-berita yang melemahkan jiwa. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, pengharapan yang sejati selalu melahirkan tindakan yang berani. Orang yang berharap pada Kristus tidak akan duduk berpangku tangan sambil meratapi nasib. Mereka akan tetap bangun setiap pagi, bekerja dengan integritas, berfungsi dengan maksimal, dan terus melangkah maju terlepas dari seberapa berat beban hidup itu. Tindakan iman yang nyata ini juga terpancar melalui bagaimana kita memperlakukan sesama di masa sulit ini. Di saat dunia menjadi semakin egois dan individualis karena kepanikan, orang percaya justru dipanggil untuk menjadi saluran berkat dan membawa damai. Kita tidak boleh menjadi egois dan hanya memikirkan keselamatan diri sendiri. Sebaliknya, kekuatan pengharapan kita harus memampukan kita untuk mengulurkan tangan bagi mereka yang hampir tenggelam dalam keputusasaan dan menjadi terang yang menuntut orang lain kepada Kristus. Kita perlu menghentikan kebiasaan mengeluh yang tidak menghasilkan solusi apapun. Mengeluh hanya menguras energi rohani dan membutakan mata kita dari penyertaan Tuhan. Gantilah keluh dengan komitmen untuk tetap setia melakukan bagian kita sambil mempercayakan bagian yang tidak mampu kita lakukan ke dalam tangan Tuhan. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, tantangan hari-hari ini menuntut kita untuk melepaskan segala kekristenan yang dangkal. Kita tidak bisa lagi menjadi Kristen yang hanya mencari kenyamanan instan. Kita harus berakar kuat di dalam firman Tuhan, sehingga ketika angin badai hidup menghantam dengan keras, kita tetap berdiri tegak karena iman kita kokoh. Pandanglah setiap kesulitan saat ini sebagai kesempatan untuk menyaksikan mujizat Tuhan secara nyata. Anda tidak akan pernah tahu bahwa Yesus adalah penyembuh sebelum Anda sakit. Anda tidak pernah tahu Dia adalah penyedia sebelum Anda kekurangan. Dan Anda tidak pernah tahu Dia adalah pembela sebelum Anda terjepit.

Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, karena itu maka kuatkanlah hatimu dan teguhkanlah imanmu. Jangan biarkan ketakutan merampas damai sejahtera yang telah dianugerahkan Kristus di dalam hatimu. Tantangan hidup boleh semakin meningkat, tetapi kasih setia dan kuasa Tuhan atas hidupmu tidak pernah berkurang barang sedikitik pun. Ingatlah selalu bahwa janji penyertaannya yang tertulis di dalam sejarah iman orang-orang kudus terdahulu, bahwa Allah yang melepaskan Daniel dari gua singa, yang menuntun bangsa Israel menyeberangi Laut Tiberau, adalah Allah yang sama yang menyertai Anda hari ini. Kuasanya tidak pernah menyusut dimakan zaman, dan kasihnya tidak pernah mundur oleh kegagalan kita. Jika Dia sanggup memelihara seluruh alam semesta ini dengan firman-Nya yang penuh kuasa, maka Dia pasti sanggup memelihara jalan hidup Anda. Kita berjalan bukan dengan apa yang kita lihat secara fisik, melainkan dengan apa yang kita percayai di dalam roh. Apa yang mustahil bagi manusia sangat mungkin bagi Allah. Keadaan di luar boleh bergejolak dengan hebat, tetapi di dalam Kristus, jiwa kita harus tetap tenang dan penuh dengan kepastian kemenangan. Kesudahan dari segala sesuatu sudah tertulis di dalam rencana agungnya, dan bagian akhir dari cerita kehidupan kita bukanlah kekalahan, melainkan kemenangan bersama Kristus. Oleh karena itu, singkirkanlah segala keraguan yang mencoba membisikkan kegagalan ke dalam telinga rohani Anda. Setiap langkah kaki kita diatur oleh-Nya, dan setiap air mata yang keluar dalam kesetiaan akan diubah menjadi sorak-sorai kemenangan pada waktunya yang paling indah. Muliakanlah Tuhan melalui ketangguhanmu dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Jadilah saksi yang hidup bahwa pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Tetaplah melangkah dengan gagah berani, karena Dia yang memulai pekerjaan baik di dalammu dan akan menyelesaikan dengan gilang gemilang. Amin.

pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah kami dengar di pagi ini. Kami percaya bahwa Engkau sangat mengasihi kami dan rancangamu itu indah bagi hidup kami. Biarlah Roh Kudus akan selalu menyertai perjalanan hidup kami. Amin.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan

0: kita berharap ini sebetulnya pemerintah daerah, Pak Gubernur, Pak Wagub, semua pihak pejabat semua sudah support, sudah berikan dukungan ya.
1: Ambon, kalau bahasa Ambon bilang kasih for Ambon, artinya bahwa sudah saatnya status kedudukan kita peduli kepada Ambon, memberikan sesuatu kepada kota ini.
2: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya, Dea Safsafubun, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya. Edisi Kamis 25 Juni 2026. Kami mulai dengan berita.

0: Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, mengancam akan mencopot kepala sekolah yang terbukti terlibat pungutan liar maupun penyimpangan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Ketegasan ini disampaikan Watimena saat melantik 59 kepala sekolah baru di Balai Kota Ambon. Selain melarang keras pengelolaan dana BOS yang tidak benar, Wali Kota juga menyoroti dan melarang keras penjualan lembar kerja siswa atau LKS yang tidak sesuai ketentuan. Dalam arahannya, Bodewin Watimena menegaskan bahwa para kepala sekolah yang dilantik telah melalui proses seleksi dan pelatihan ketat berdasarkan merit system. Hal ini diterapkan untuk memastikan setiap sekolah dipimpin oleh figur yang memiliki kapasitas dan integritas tinggi. Watimena mengingatkan para kepala sekolah agar tidak menerima apapun dari siapapun karena jabatan tersebut diraih murni atas kerja keras sendiri tanpa praktik suap. Pelantikan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kota Ambon dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mengakhiri sambutannya, Wali Kota Ambon mengajak seluruh jajaran pendidikan untuk bersinergi dan berkomitmen penuh dalam membangun serta meningkatkan kualitas pendidikan di kota berjuluk Ambon Manise tersebut. Dukung Sensus Ekonomi 2026, Forkopimda Provinsi Maluku menjadi responden pertama yang didatangi petugas. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
1: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku mengapresiasi dukungan pemerintah provinsi dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Maluku terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Dukungan tersebut dinilai penting untuk memastikan pendataan berjalan lancar guna menghasilkan data yang berkualitas. Kepala BPS Provinsi Maluku Marice Patiwalapia mengatakan, bentuk dukungan pemerintah ditunjukkan melalui kesediaan para pimpinan daerah menjadi responden dalam pendataan perdana. Keterlibatan langsung Gubernur, Wakil Gubernur dan juga sejumlah pimpinan daerah memberikan contoh positif kepada masyarakat. Ia menegaskan, data hasil sensus akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan dan perencanaan ekonomi. Karena itu, kolaborasi antara BPS, pemerintah daerah dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan sensus.
2: Kita berharap ini sebetulnya pemerintah daerah, Pak Gubernur, Pak Wagub, semua pihak pejabat semua sudah support, sudah berikan dukungan ya, bahkan kita sudah lakukan pendataan perdana di sebagian besar Forkopimda. Itu artinya petinggi saja mereka mau berikan data. Mereka welcome dengan petugas, bagaimana masyarakat lain. Jadi
1: Patiwalapia berharap dukungan yang telah diberikan pemerintah daerah dapat terus berlanjut hingga seluruh tahapan sensus ekonomi selesai. Dengan kerjasama seluruh pemangku kepentingan, potensi ekonomi Maluku diharapkan dapat dipetakan secara lebih komprehensif dan akurat. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.

Menjelang peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek strategis nasional Blok Masela, personel Babinsa bersama Satgas Teritorial TNI mulai membersihkan akses menuju lokasi proyek di Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pembersihan intensif ini difokuskan pada jalan utama serta area posko Satgas Terpadu. Langkah cepat tersebut diambil untuk memastikan seluruh rangkaian tahapan penting pembangunan proyek yang menjadi harapan baru warga Maluku ini dapat berjalan dengan lancar dan tertata. Kapendam 15 Patimura, Letkol Infantri Adi Swastika, mengapresiasi sinergi jajaran di lapangan dalam mempersiapkan kebutuhan teknis maupun non-teknis. Menurut Adi Swastika, aksi bersih-bersih ini bukan sekadar rutinitas, melainkan simbol kesiapan daerah dan negara dalam menyongsong proyek bernilai strategis tersebut. Selain persiapan fisik, personel TNI di lapangan juga terus melakukan pendekatan humanis guna memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai manfaat besar dari kehadiran Blok Masela. Sementara itu, warga Desa Lermatang menyambut positif dan antusias berbagai persiapan yang dilakukan menjelang groundbreaking tersebut. Masyarakat berharap proyek strategis nasional Blok Masela ini dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga sekaligus menjadi motor penggerak utama bagi kemajuan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar di masa mendatang. Saudara, pemerintah Kabupaten Maluku

0: untuk mengutamakan keselamatan selama menjalankan pengabdian di tengah kondisi cuaca dan perairan yang kurang bersahabat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Irina Hari Cayani.
1: Keselamatan mahasiswa menjadi pesan utama pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara saat menerima tim kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat KKN PPM Universitas Gadjah Mada dan Universitas Patimura tahun 2026. Pesan tersebut disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Vialira Hantoknam saat membacakan arahan Bupati Maluku Tenggara dalam acara penerimaan mahasiswa KKN di Aula Kantor Bupati Selasa pagi. Pemerintah daerah meminta seluruh peserta KKN mengutamakan keselamatan diri selama menjalankan program pengabdian di tengah kondisi cuaca dan perairan yang sedang kurang bersahabat. Mahasiswa diingatkan untuk tidak melakukan aktivitas berisiko tinggi, terutama di wilayah laut tanpa pertimbangan keamanan yang memadai dan pendampingan pihak berwenang.
2: Alam di Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya perairan laut, saat ini sedang dalam kondisi yang kurang bersahabat. Cuaca ekstrim, gelombang tinggi, dan arus yang kuat dapat mengancam keselamatan. Oleh karena itu, kami minta dengan tegas agar hindari segala bentuk aktivitas di laut atau kegiatan yang mengandung risiko tinggi, kecuali dalam kondisi yang benar-benar aman dan dengan pendampingan penuh dari pihak yang berwenang. Keselamatan kalian jauh lebih berharga dari program apapun.
1: Selain aspek keselamatan, pemerintah daerah menyambut baik kehadiran mahasiswa UGM dan Unpati yang memilih Kabupaten Maluku Tenggara sebagai lokasi pengabdian masyarakat. Kehadiran mahasiswa menjadi wujud nyata sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di wilayah kepulauan. Viali berpesan agar mahasiswa selalu membangun komunikasi yang baik selama pelaksanaan KKN, koordinasi aktif dengan pemerintah desa atau OHOI, pemerintah daerah serta masyarakat sebagai mitra utama akan menyukseskan berbagai program yang dilaksanakan. Pemerintah daerah berharap keberadaan mahasiswa KKN dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjadi pengalaman berharga bagi peserta dalam memahami kondisi real pembangunan di daerah. Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM mulai membenahi tata kelola kawasan pertambangan Gunung Botak di Kabupaten Buru, Maluku. Langkah strategis ini diambil dengan menggandeng akademisi dari Universitas Patimura Ambon guna memperkuat fondasi kebijakan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui forum audiensi bersama Rektor Universitas Patimura di Ambon untuk menghimpun gagasan

bahwa keterlibatan perguruan tinggi sangat penting untuk menghadirkan perspektif yang objektif dan komprehensif. Hasil kajian akademisi ini nantinya akan menjadi landasan ilmiah bagi pemerintah Provinsi Maluku dalam merumuskan kebijakan. Kolaborasi ini juga diharapkan mampu memetakan seluruh potensi dampak baik dari sisi hukum, teknis operasional, ekonomi, hingga sosial budaya dengan menerapkan prinsip good meaning practice. Saat ini pengelolaan pertambangan di Gunung Botak masih menghadapi tantangan berat, mulai dari keterbatasan modal dan teknologi pada aktivitas pertambangan rakyat, hingga risiko keselamatan kerja dan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, masukan dari Universitas Patimura akan disusun ke dalam dokumen kajian efektivitas pengelolaan usaha pertambangan Gunung Botak. Melalui sinergi ini, pemerintah berharap dapat melahirkan formulasi kebijakan yang mampu menjawab persoalan lingkungan sekaligus mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat.

0: Kita ikuti berita lainnya. Saudara, pembangunan bendungan Wayapu di Kabupaten Buru diproyeksikan menjadi penopang utama sektor pertanian guna memperkuat ketahanan pangan di Maluku. Juru bicara pemerintah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, menyatakan bahwa infrastruktur strategis tersebut akan mengairi kawasan irigasi lahan sawah di Pulau Buru. Kehadiran bendungan ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target swasembada beras pada tahun 2030 mendatang, sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan beras dari luar daerah yang selama ini menyedot anggaran hingga triliunan rupiah setiap tahunnya. Hingga 20 Juni 2026, progres fisik pembangunan bendungan Wayapu dilaporkan telah mencapai 86,91%. Saat ini pengerjaan di lapangan tengah difokuskan pada penyelesaian tahap akhir menuju operasional dan pemanfaatan penuh bagi masyarakat. Selain fokus pada komoditas beras, pemerintah Provinsi Maluku juga terus mendorong pengembangan pangan lokal lain seperti jagung, sagu, ubi, dan singkong sebagai sumber bahan baku pangan alternatif bagi masyarakat. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan bahwa bendungan merupakan infrastruktur krusial dalam mendukung agenda swasembada pangan nasional. Menurutnya, bendungan bukan sekadar bangunan fisik penampung air, melainkan bagian dari sistem terintegrasi yang memastikan ketersediaan air yang andal bagi lahan pertanian melalui jaringan irigasi. Dengan sistem yang teratur, produktivitas pertanian di daerah diharapkan dapat meningkat secara signifikan. Wali Kota Ambon mengajak warga untuk beralih ke identitas kependudukan digital. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
1: Wali Kota Ambon Bedouin Latimena mengajak seluruh masyarakat Kota Ambon untuk mulai menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD sebagai bagian dari transformasi pelayanan administrasi kependudukan yang lebih modern, cepat, dan efisien. Menurut Latimena, IKD memberikan kemudahan bagi masyarakat karena data kependudukan dapat diakses melalui telepon pintar tanpa harus selalu membawa dokumen fisik seperti kartu tanda penduduk atau KTP. Ia menjelaskan IKD merupakan inovasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan administrasi dan pelayanan publik. Dengan adanya identitas digital, masyarakat tidak perlu khawatir jika lupa membawa KTP fisik karena data kependudukan dapat diakses melalui aplikasi resmi yang disediakan pemerintah.
2: Kalau bahasa Ambon bilang kasih for Ambon, artinya bahwa sudah saatnya status kedudukan kita peduli kepada Ambon, memberikan sesuatu kepada kota ini. Kota yang telah kita huni, kota yang memberikan banyak hal bagi kita. Nah, karena itu tidak bisa kita mengajak masyarakat kalau tidak dimulai dari kami selaku aparatur pemerintah kota.
1: Watimena menambahkan pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil terus melakukan sosialisasi mengenai manfaat dan tata cara aktivasi IKD kepada masyarakat. Selain memberikan kemudahan, penggunaan identitas digital juga mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan mempercepat digitalisasi administrasi pemerintahan. Ia menegaskan keberhasilan penerapan IKD membutuhkan dukungan seluruh masyarakat Kota Ambon. Karena itu warga diimbau segera melakukan aktivasi identitas digital melalui Disdukcapil Kota Ambon maupun jalur layanan lain yang telah disediakan pemerintah. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan IKD, maka pelayanan publik akan semakin efektif dan masyarakat dapat merasakan kemudahan mengakses dokumen kependudukan di mana saja dan kapan saja. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Saudara, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku menggelar rapat koordinasi Majelis Pengawas Notaris secara hybrid di Aula Patimura dan melalui Zoom Meeting. Forum ini mempertemukan Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah guna menyamakan persepsi serta memperkuat koordinasi pengawasan notaris di Provinsi Maluku. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku, Saiful Sahri, menegaskan bahwa pengawasan yang konsisten dan berintegritas sangat krusial untuk menjaga profesionalisme jabatan, kualitas pelayanan hukum, serta kepercayaan publik. Dalam rapat tersebut, anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nasaruddin Umar bersama anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris Ismiati Dwi Rahayu menekankan bahwa peran Majelis Pengawas tidak hanya berfokus pada penegakan aturan, tetapi juga sebagai pembina. Hal ini penting agar setiap akta yang dibuat notaris tetap berada dalam koridor kode etik dan memiliki kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Diskusi pun berlangsung interaktif dengan membahas berbagai tantangan lapangan serta praktik terbaik dari berbagai daerah. Menutup kegiatan tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Elistia Dewi mengapresiasi sinergi seluruh peserta dan berharap forum ini menjadi ruang penguatan kolaborasi yang nyata. Melalui koordinasi ini, Kanwil Kemenkumham Maluku kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat sistem pengawasan notaris yang adaptif dan responsif. Langkah ini diambil demi menghadirkan kepastian hukum serta mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Maluku. Dalam rangka mengembangkan konsep planning by research, Kota Ternate menggelar sosialisasi dan desiminasi hasil penelitian di auditorium Bapelitbangda Kota Ternate. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubu berikut ini.
3: Kami dari Bapelitbangda Kota Ternate menyelenggarakan desiminasi hasil-hasil penelitian.
4: Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Bapelitbangda Kota Ternate menggelar sosialisasi dan desiminasi hasil penelitian. Kegiatan yang berlangsung pada 23 hingga 24 Juni 2026 tersebut melibatkan peneliti dari Universitas Khairun Ternate, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Institut Agama Islam Negeri Ternate, dan Poltekkes Ternate, serta turut dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah terkait. Kepala Bapelitbangda Kota Ternate Tamrin Masoli mengatakan, kegiatan diseminasi ini bertujuan memberikan ruang bagi para peneliti dari 4 perguruan tinggi yang telah melakukan riset di Kota Ternate untuk mempresentasikan hasil penelitiannya.
3: Ini memberi ruang dan kesempatan kepada para peneliti supaya mempresentasikan hasil penelitian ini untuk kepentingan pemerintah Kota Ternate dan masyarakat Kota Ternate. Jadi saya mengambil contoh seperti ada satu riset yang dilakukan oleh salah satu universitas yang berkaitan dengan kebencanaan. Kami mengundang teman-teman dari Badan Penanggulangan Bencana untuk dapat mendengarkan sehingga hasil ini kemudian itu menjadi bahan atau rujukan pemerintah Kota Ternate dalam mengelola pemerintahannya khusus di bidang kebencanaan.
4: Tamrin menjelaskan pada hari pertama sebanyak 10 judul penelitian dipresentasikan, kemudian dilanjutkan dengan 10 judul penelitian lainnya pada hari kedua. Selain isu kebencanaan, penelitian juga dipaparkan mencakup ekonomi kerakyatan, tata ruang, pemanfaatan sumber daya, sektor perikanan, hingga pengembangan ekonomi hilir.
3: Nah, hari ini akan ada 10 judul, kemudian besok juga 10 judul. Hari ini kita beri kesempatan pertama kepada Universitas Khairun Ternate dan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara untuk melakukan riset, dan judulnya 10 riset itu beragam, baik yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, berkaitan dengan kebencanaan dan mitigasi, kemudian pola ruang dan pemanfaatan sumber daya, dan perikanan serta pengembangan ekonomi hilir. Kami memberi ruang kepada peneliti muda, siswa SMA Negeri 8 Kota Ternate untuk mempresentasikan riset yang telah mereka lakukan.
4: Ia berharap hasil penelitian dari berbagai perguruan tinggi tersebut dapat menjadi referensi dari pemerintah Kota Ternate dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Karena itu, OPD terkait diharapkan serius menindaklanjuti hasil-hasil penelitian yang telah dipresentasikan. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Berita terakhir, demam perhelatan Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada kini turut mengguncang Kota Ambon. Kemeriahan ajang 4 tahunan ini tidak hanya diwarnai dengan aksi nonton bareng dan konvoi kemenangan, tetapi juga memicu lonjakan tajam pada penjualan jersey tim nasional peserta. Kondisi ini dimanfaatkan dengan baik oleh pedagang pakaian di Kota Ambon yang meraup keuntungan yang cukup signifikan sejak 1 bulan terakhir. Di Maluku City Mall Ambon misalnya, para pedagang mengaku omset penjualan mereka naik drastis antara 60 hingga lebih dari 100% dibandingkan hari biasa. Salah satu pedagang, Andi, mengungkapkan bahwa penjualan jersey melonjak dari biasanya 15 potong menjadi 40 hingga 60 potong per hari. Jersey dari tim favorit seperti Belanda, Brasil, Argentina, Prancis, Jerman, dan Spanyol menjadi yang paling diburu warga dengan kisaran harga Rp200.000 hingga Rp350.000. Meski permintaan pasar sedang tinggi, para pedagang mengingatkan pembeli untuk tetap teliti dalam memperhatikan kualitas jahitan dan bahan kain agar tidak kecewa. Puncak penjualan baju bola ini diperkirakan akan terus bertahan dan semakin meningkat hingga babak final Piala Dunia nanti. Para pedagang berharap tren positif ini dapat terus terjaga demi memutar roda usaha mereka dengan lebih

Dan saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku pagi ini, edisi Kamis 25 Juni 2026 diantaranya. Dukung Sensus Ekonomi 2026, Forkopimda Provinsi Maluku menjadi responden pertama yang didatangi petugas. Wali Kota Ambon mengajak warga untuk beralih ke identitas kependudukan digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsafu pun mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang,

pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda, 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Anda yang sudah gabung dari pukul 5 pagi hingga saat ini, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saudara, Maluku pagi ini kami hadirkan untuk Anda dan info pagi, informasi seputar Maluku menemani pendengar semua di saat ini hingga nanti di pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Menemani Anda yang saat ini sementara bersiap-siap untuk menjalankan tugas dan aktivitas Anda di hari Kamis 25 Juni 2020.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang masih terus bersama kami di saat ini. Menemani Anda, saudara, informasi seputar Maluku kami hadirkan untuk Anda di pagi ini hingga nanti di pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda yang baru bergabung, selamat pagi untuk Anda semuanya. Saudara, informasi pertama kami hadirkan untuk Anda di saat ini. Kodam 15 Patimura menerima bantuan alat perlengkapan, alkap dan kendaraan operasional untuk mendukung pelaksanaan tugas satuan serta kegiatan sosial Persit Kartika Chandra Kirana. PD 15 Patimura serah terima bantuan dari PT Matoari Cipta Pesona tersebut berlangsung di Tugu Syukur Makodam 15 Patimura Ambon pada Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung hikmat itu ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima oleh Pangdam 15 Patimura Maijen TNI Dodi Triwinarto yang dihadiri Direktur Utama PT Matoari Cipta Pesona Ferial Musni Siregal, Ketua Persit KCK PD 15 Patimura Nyonya Dian Triwinarto, serta para pejabat penerima bantuan. Selain alkap, bantuan yang diberikan juga mencakup 4 unit kendaraan operasional untuk mendukung berbagai kebutuhan satuan. Kendaraan tersebut terdiri atas 1 unit ambulans untuk Krindam 15 Patimura, 1 unit Toyota Kijang untuk Pusko Dalopsdam 15 Patimura, serta 2 unit mobil Senyum Sahabat bagi program sosial Persit KCK PD 15 Patimura. Sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin, Pangdam 15 Patimura menyerahkan cenderamata kepada Direktur Utama PT Matoari Cipta Pesona. Penyerahan itu menjadi simbol penguatan sinergi antara Kodam 15 Patimura dan pihak mitra dalam mendukung pengabdian kepada masyarakat. Direktur Utama PT Matoari Cipta Pesona Yusril Siregar mengatakan, bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap pelaksanaan tugas Kodam 15 Patimura. Ia berharap sarana yang diberikan dapat meningkatkan efektivitas kinerja satuan dan mendukung respons cepat terhadap berbagai kebutuhan di lapangan. Sementara itu, Pangdam 15 Patimura menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas dukungan nyata yang diberikan kepada Kodam dan Persit. Ia juga mengingatkan pentingnya menebarkan manfaat bagi sesama melalui pelaksanaan tugas yang tulus dan profesional dari prajurit. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id. Dan untuk Anda pendengar, selamat pagi buat Anda semuanya yang akan menjalankan aktivitas Anda di

Kamali adalah novel yang mengisahkan perjuangan dan keberanian perempuan di tengah gejolak politik dan sosial di Iran. Buku ini menyajikan cerita yang mengharukan tentang persahabatan, cinta, dan pengorbanan di masa yang penuh tantangan. Novel ini mengikuti kehidupan beberapa wanita Iran yang hidup dalam konteks revolusi dan perubahan sosial yang dramatis. Mereka datang dari latar belakang yang berbeda, tetapi semuanya memiliki satu kesamaan, keberanian mereka untuk memperjuangkan kebebasan dan hak-hak mereka di bawah rezim yang menindas. Karakter utama dalam novel ini adalah Maryam, Laila, dan juga Fatemeh. Maryam merupakan seorang perempuan yang gigih dan penuh semangat, yang bermimpi untuk memiliki kehidupan yang lebih baik di luar Iran. Meskipun menghadapi banyak rintangan, dia tetap teguh dengan keyakinannya. Laila, sahabat Maryam, yang juga berjuang untuk menemukan kebebasan dan cinta sejati. Kisah cintanya penuh liku-liku dan memberikan gambaran tentang kompleksitas hubungan di tengah perubahan sosial. Fatemeh, seorang ibu yang berusaha melindungi keluarganya dari ancaman rezim, dia merupakan lambang kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu. Buku ini menyoroti kekuatan dan ketahanan perempuan Iran dalam menghadapi penindasan dan ketidakadilan. Persahabatan yang kuat antara karakter utama juga menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi mereka untuk terus berjuang dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Serta kebebasan yang merupakan tema sentral yang menggerakkan para karakter. Pesan moral dari novel ini mengajarkan bahwa meskipun dunia di sekitar kita bisa sangat keras dan tidak adil, kekuatan cinta, persahabatan, dan keberanian dapat membawa kita melalui masa-masa sulit. Perempuan-perempuan dalam cerita ini mau menunjukkan bahwa dengan tekad yang kuat, kita dapat mengatasi rintangan apapun dan menemukan kebahagiaan. The Lion Woman of Tehran adalah buku inspiratif dan memotivasi serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai keberanian, persahabatan, dan cinta di tengah ketidakpastian hidup.

Pendengar di manapun Anda berada, Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, kami mengajak Anda untuk mengikuti pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 untuk edisi hari ini, Kamis 25 Juni 2026, antara timnas Skotlandia melawan timnas Brasil. Selamat pagi untuk Anda dan selamat

0: juga Skotlandia menargetkan sama-sama meraih kemenangan di laga pada pagi hari waktu Indonesia Barat. Dan Brazil sendiri menerapkan formasi 4-3-3 dengan menurunkan penjaga gawang Alisson Becker, kemudian 4 back Danilo, Marquinhos, Gabriel dan juga Santos, kemudian juga Lucas Paqueta, Casemiro, Bruno, Vinicius Junior, Ryan dan juga Matheus Cunha. Sedangkan Skotlandia menggunakan jersey baju biru tua, celana biru tua dan juga kaos kaki biru tua, menerapkan formasi 4-2-3-1. Dan kick-off babak pertama baru saja ditiupkan oleh wasit Cesar Ramos asal Meksiko, di mana saat ini penjaga gawang Alisson langsung tembakan saja ke pertahanan dari Skotlandia. Namun dikuasai sepenuhnya tadi, maksudnya oleh pemain dari Brazil, Vinicius Junior dari sektor kiri serang Brazil mencoba untuk melewati satu pemain dari Skotlandia, namun umpan ataupun crossing tadi berhasil dipotong oleh pemain Skotlandia. Dan pendengar, pada pertandingan hari ini juga Brazil menggunakan jersey kebanggaannya, kaos kuning, celana putih dan juga kaos kaki putih. Sementara itu pada pertandingan yang berlangsung di Miami Stadium, Amerika Serikat, Brazil memang sampai pertandingan yang ketiga ini masih memimpin sementara klasemen dengan torehan 4 poin bersama dengan Maroko di peringkat kedua, sedangkan Skotlandia untuk sementara berada di peringkat 3 dan Haiti di peringkat dasar klasemen. Saat ini pertandingan sudah memasuki hampir menit pertama, di mana Brazil dari sektor kiri serang mencoba membangun serangan, ada Lucas Paqueta mampu direbut oleh pemain dari Skotlandia. Kini John McGinn mencoba merobos pertahanan dari Brazil, umpan saja ke mulut gawang Skot tadi, namun bisa berhasil dipotong pemain Brazil. Kini serangan John McGinn dari Skotlandia dari sektor kanan pertahanan Brazil, umpan 1-2 dia bersama dengan pemain dari pertahanan dari Skotlandia, umpan saja yang tuju oleh satu pemain dari Skotlandia, namun bola berhasil dicocor saja ke jantung pertahanan dari Brazil tadi. Dan sementara itu tampaknya terjadi benturan, namun wasit tidak menghentikan pertandingan. Open play tampaknya masih terus dilakukan, namun lagi-lagi wasit Cesar tampaknya menganggap ataupun menghentikan sementara jalannya pertandingan, karena tadi sempat terjadi duel udara antara pemain Brazil. Di sana ada Santos tampaknya berbenturan dengan nomor punggung 19 dari pemain Skotlandia, ada Lewis Ferguson, sehingga wasit harus menghentikan jalannya pertandingan. Dan pertandingan pada hari ini merupakan salah satu juga gengsi tentunya untuk grup C sendiri, karena poin masih cukup ketat baik Brazil maupun Skotlandia. Kini Skotlandia mencoba mengurung pertahanan dari Brazil dari sektor kanan serang Skotlandia, umpan saja yang disetujui oleh Loren, namun masih bisa dipotong oleh pemain Brazil. Kini Bruno umpan pendek saja tadi kepada Casemiro, namun tarik lagi back pass kepada rekannya, di sana ada Lucas Paqueta. Dari sisi kanan pertahanan sendiri mampu dikuasai sepenuhnya oleh pemain Lucas Paqueta. Dari sektor tengah serang dari Brazil, umpankan saja Adrian ke sektor kiri. Di sana ada Santos, umpan pendek kepada Vinicius, merangsek area kotak penalti dari Skotlandia tadi. Namun umpan crossing tadi ataupun bagaimana umpan mendatar tadi yang diberikan oleh Lucas Paqueta mampu dipotong oleh pemain dari Skotlandia. Kini justru aliran bola dikuasai sepenuhnya oleh Skotlandia dari sektor kiri pertahanan Skotlandia. Nomor punggung 7 ada John memulai merangsek dari sektor jantung pertahanannya sendiri, alirkan saja bola back pass kepada rekannya. Di sana kita lihat ada nomor punggung 3 tampaknya Gabriel, umpan lagi pendek saja Gabriel ataupun kepada Andy Robertson. Kita lihat bagaimana memang Skotlandia di babak pertama ini juga tidak ingin dikurung oleh Brazil, karena juga menargetkan kemenangan di laga terakhir penyisihan grup C. Nathan back pass ke belakang saja jauh kepada Scott McKenna, menahan bola sejenak dengan ke kiri, alirkan saja arahkan ke sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Saat ini masih menguasai bola pemain dari Skotlandia, masuki menit ke 3 dan 36 detik, 0-0 masih jalannya pertandingan antara Brazil menghadapi Skotlandia. Nathan kini menguasai bola sepenuhnya, arahkan ke sektor kiri tadi kepada rekannya yang dituju adalah Scott, namun tarik lagi back pass karena ada pressing ketat dari pemain-pemain Brazil. Kini nomor punggung 19 Lewis Ferguson dari sektor tengah Skotlandia, umpan saja dorongkan bola kepada rekannya. Di sana ada Kenny McLean, namun berhasil lagi dimentahkan oleh pemain Brazil. Tampaknya cukup sulit memang di babak awal yang pertama ini. Dan memasuki menit keempat, tampaknya Skotlandia mencoba untuk melakukan ball possession, balik lagi jauh kepada penjaga gawang Angus Gunn, umpan crossing ke gawang ataupun ke daerah pertahanan dari Brazil tadi, namun bisa dipotong. Kini justru Cunha mencoba menerobos pertahanan dari Skolandia. Umpan klasik kebel gol, masuknya kepada Vinicius tadi. Namun dengan sigap bagaimana Enjusgan, penjaga gawang Skotlandia, memotong tadi umpan crossing yang coba dilakukan oleh Cunha terhadap Vinicius Junior yang ada di kotak penalti. Masih amanlah kini gawang Skotlandia, masih skor 0-0.
1: Ya, pergerakan kali ini Skotlandia melakukan serangan sudah melewati garis tengah namun terpotong kali ini oleh Bruno Guimarães dari Brazil. Dan di sektor kanan kali ini ada Ryan mencoba untuk melakukan serangan ke belakang dia. Danilo masih bermain-main di sektor pertahanan sendiri. Marquinhos kali ini melebar ke sebelah kiri, ada Gabriel Magael nomor punggung 3 dari Brazil. Sudah hampir melewati garis tengah, masih mencari rekannya yang dituju siapa, kembali lagi ke belakang. Kali ini ada Marquinhos melebar ke kanan, ada Danilo di sana. Kemudian balik lagi ke Marquinhos, masih Marquinhos menguasai bola. Kali ini kembali kepada Gabriel Magael, melebar, kali ini yang dituju adalah Douglas Santos. Namun kembali lagi ke belakang, kali ini sektor kiri pertahanan dari Brazil. Gabriel Marquinhos, Magael, kemudian Marquinhos kembali, masih di sektor belakang. Danilo melebar, kali ini Bruno Guimarães. Kembali lagi bola dikuasai oleh pemain-pemain Brazil. Sempat terjadi salah komunikasi namun berhasil diatasi oleh Gabriel Magalhaes. Mencoba untuk melakukan penetrasi pemain-pemain Brazil sambil mencari ruang yang kosong di jantung pertahanan Skotlandia. Masih umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain Brazil kali ini. Douglas Santos, Lucas Paqueta, belakang lagi Gabriel Magael. Masih pemain-pemain Brazil dengan bola kosong kuning, umpan terobosan langsung dilakukan Vinicius Junior. Kali ini menguasai bola, 3 pemain Skotlandia untuk membayangi ke belakang dia, ada Casemiro di situ, membangun langsung, masih bisa diatasi, membentur pemain dari Skotlandia. Kali ini Skotlandia melakukan serangan balik 17, bendok kembali ke belakang dia, ada Nathan Patterson, kemudian ada Jack Henry, pemain nomor punggung 13, serta kembali lagi ke sektor kiri yaitu Scott McKenna. Ke tengah dia ada Lewis Ferguson di sana, melebar lagi ke kanan Nathan Patterson, dibantu oleh Jack Henry di belakang. Back pass dilakukan kepada penjaga gawang Enggasgan, kemudian ada Scott McKenna kembali. Ah, dibayang-bayang oleh main Brazil, Vinicius Junior di dalam kotak penalti, berhasil mencuri gol. Menit 6 babak pertama, Vinicius Junior berhasil menghukum pertahanan Skotlandia yang gagal mengantisipasi umpan dari Enggasgan, merubah skor 1-0 untuk Brazil. Pukulan telak ini Bung Henry untuk Skotlandia, berhasil dihukum karena kesalahan sendiri Bung Henry.
2: Dan lagi-lagi ya, Skotlandia harus kebobolan gol di menit-menit awal ya. Ini seperti deja vu saat Skotlandia kalah dari Maroko ya. Bahkan mungkin masih di menit kedua sudah kebobolan, dan saat ini saat menghadapi Brazil pun sudah kebobolan di menit ketujuh. Dan ini menjadi gol kedua seorang Vinicius. Dan lagi-lagi kesalahan koordinasi di lini belakang ya. Bagaimana terlalu berani memainkan bola padahal ada dua pemain Brazil di sana, dan Vinicius tanpa ampun menghukum lini pertahanan dari Skotlandia melalui gol keduanya di ajang Piala Dunia tahun ini.
1: Ya, Scott McKenna tadi mencoba memberikan umpan kepada Andy Robertson maksudnya, namun berhasil dipotong oleh Ryan. Dan langsung saja Ryan dengan tanpa kesulitan juga mengoper kepada Vinicius Junior yang berada di tengah kotak penalti, mengecoh sedikit Enggasgan, sang penjaga gawang Skotlandia. Dan dengan mudahnya dia hanya menjentikan jempol kakinya, tuk, ya. Bola langsung masuk ke gawang yang kosong. Berubah skor 1-0 untuk Brazil di pertandingan malam hari ini, atau di pagi hari ini di Hard Rock Florida Miami Stadion. Ya, bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Brazil setelah tadi dilakukan kick off. Kali ini Gabriel Magael membawa bola, melebar dia kepada Douglas Santos yang dituju adalah Vinicius Junior. Namun Lucas Paqueta tadi sepertinya, namun terlepas dari Lucas Paqueta sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Skotlandia di sektor kanan, sektor serang mereka. Kembali bola dikuasai oleh pemain-pemain Skotlandia, ke belakang dia Enggasgan. Hati-hati Enggasgan, jangan sampai melakukan kesalahan yang sama ya. Langsung saja umpan ditujukan kepada Scott McTominay, namun berhasil dibuang oleh pemain Brazil. Kali ini masih dikuasai kembali oleh pemain-pemain dari Skotlandia. Lewis Ferguson, masih Lewis Ferguson mencoba untuk melakukan serangan, kali ini membangun serangan. John McGinn, ke sektor sebelah kiri ada Andy Robertson. belakang lagi dia kepada John McGinn, kemudian juga ada Jack Henry, dan juga kali ini Nathan Peterson mencoba untuk membantu serangan sektor kanan dia. Yang dituju adalah Ben Doak di situ, namun sayang sekali bola ternyata lebih dulu meninggalkan lapangan, tidak berhasil Ben Doak ketika beradu lari dengan Douglas Santos, sehingga lemparan ke dalam untuk Brazil kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Douglas Santos sendiri yang akan mengambil lemparan ke dalam. Masih memperhatikan teman-teman ini siapa yang akan dituju. Vinicius Junior ternyata kembali kepada Douglas Santos. Gabriel menor punggung 3 langsung umpan jauh ditujukan kepada Lucas Paqueta, namun berhasil diatasi oleh pemain Skotlandia. Kali ini Skotlandia melakukan serangan. Ada Andy Robertson di sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil, mencoba merangsek namun kembali lagi ke belakang dia Lewis Ferguson. Gagal lagi serangan dari Skotlandia, mencoba untuk membangun lagi dari belakang. Kali ini ada John Jack Henry di sektor sebelah kiri pertahanan Brazil. Kembali lagi ke tengah ada Kenny McLean. Masih Kenny McLean, melebar dia. Jack Henry lagi mencoba memberikan ubah-ubah langsung dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Scott McTominay, namun berhasil dibuang oleh pemain-pemain belakang Brazil. Kali ini Brazil melakukan serangan kembali. Ada Vinicius Junior di sana di depan. Kali ini adalah Casemiro membawa bola. Casemiro, ada 5 pemain Brazil, 5 pemain Skotlandia melebar ke kanan dia. Ada Ryan di situ namun tidak berhasil melakukan penetrasi. Ada sekitar 4 pemain dari Skotland membayangi 1 pemain Brazil. Betapa sangat dikhawatirkan sekali ya untuk Brazil serangan-serangannya untuk di pagi hari ini.
0: Ya, pendengar, memasuki menit ke-11 saat ini Brazil masih leading 1-0, di mana sendiri Lucas Paqueta dari sektor tengah serang dari Brazil menguasai bola sepenuhnya. Umpan saja ke Marquinhos, kini Brazil dari sektor kiri pertahanan. Ada Huya, langsung tendangan ke mulut gawang, namun lagi-lagi tendangannya hanya melambung di atas gawang dari Skotlandia. Angus Gunn tadi mencoba untuk memblok, namun memang arah bola tadi terlalu tinggi sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Mendengar, kita masih menantikan bagaimana jalannya pertandingan. Saat ini bola dalam penguasaan penjaga gawang dari Skotlandia. Ada Gunn di sana, sudah melantarkan bola sekelip bundar di area mulut gawang sendiri. Umpan pendek saja kepada Scott McKenna. Balik lagi ke belakang kepada Gunn. Dorongkan bola aliran ke sektor kiri. Di sana ada satu pemain nomor 3, Andy Robertson. Salah tadi passing, namun kembali direbut oleh pemain dari Skotlandia dari sektor kanan pertahanan sendiri. Ada Nathan mencoba merangsek dari sektor kanan serang dari Brazil ataupun dari sektor kiri pertahanan Brazil tadi. Coba tadi umpan direbut oleh pemain dari Skotlandia. Apaknya disada Lawrence, namun bola berhasil dipotong tadi oleh Gabriel. Kini terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Nomor punggung 26 paknya Lucas Paqueta berhasil lagi direbut oleh pemain dari Skotlandia, namun berhasil lagi dipotong oleh pemain Brazil. Kini Marquinhos pendek saja arahkan bola ke depan. Ada Casemiro mencoba melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Sudah dia melewati, arahkan bola ke sektor kanan. Di sana ada nomor punggung Ryan nampaknya, 26. Baliklah lagi kepada Marquinhos, mencoba mendribble bola pendek saja kepada Casemiro di sektor tengah lapangan pertandingan. Umpan lagi kepada Gabriel, umpan lagi pendek saja kepada Marquinhos, mencoba mendribble bola di sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Umpan langsung crossing ke belakang. Di sana ada Ryan mencoba menahan bola sejenak, namun bagaimana upaya yang dilakukan tadi oleh Ryan untuk menerima umpan dari Marquinhos dari lini belakang tadi, namun bola terlalu deras sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Ladia Gabriel mencoba menjadi benteng tembok pertahanan dari Brazil. Kita lihat bagaimana pertandingan pada pagi hari ini. Masih Gunn mencoba untuk menguasai bola, umpan saja jauh ke depan atau ke jantung kanan pertahanan dari Brazil, namun dikuasai sepenuhnya tadi oleh Lucas Paqueta. Dorongkan saja ke Gabriel, umpan lagi ke Lucas Paqueta, tarik lagi, tahankan bola sejenak, mendribel dengan kaki kirinya Lucas Paqueta. Pelan-pelan dia mengalirkan bola, arahkan ke sektor kiri. Di sana ada nomor punggung 16, ada Santos. Kembali lagi kepada Lucas Paqueta, kembalikan lagi kepada Gabriel, arahkan ke sektor tengah. Di sana ada Marquinhos, pendek saja kepada Casemiro. Casemiro mendribel bola dari sektor kiri, umpan saja pendek pada Gabriel. Gabriela umpan saja pendek saja pada Lucas Paqueta, umpan 1-2 kepada Santos, maksudnya kepada Vinicius, namun passing tadi kurang sempurna. Kini Skotlandia Gunn arahkan saja bola tadi ke depan tadi, namun kembali dipotong oleh pemain Brazil. Saat ini Gabriel Magalhães menguasai bola, umpan 1-2 bersama Lucas Paqueta dari sektor tengah pertahanan dari Skotlandia, umpan saja arahkan ke sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Di sana ada nomor punggung 13 tampaknya Danilo, umpan saja crossing tadi, namun lagi-lagi bagaimana umpan ke mulut gawang Skotlandia tadi tidak ada teman yang menyambut, dan lagi-lagi hanya tendangan ke gawang bagi Skotlandia hingga memasuki menit ke-14 detik ke-42. Kita masih menantikan bagaimana Skotlandia untuk keluar dari serangan ataupun defense yang dilakukan oleh para pemain Brazil di lini pertahanan Skotlandia. Sementara itu, bagaimana gol yang dilahirkan oleh Vinicius Junior tadi memang cukup baik dengan memanfaatkan kesalahan lini belakang dari Skotlandia. Kita masih menantikan jalannya pertandingan babak yang pertama ini. Kita masih menantikan juga bagaimana memang kemeriahan di Stadion Miami, Amerika Serikat. Ya, pertandingan sudah kembali dilanjutkan saat ini, nomor punggung 13. Sana menguasai bola sepenuhnya tadi ada Jack Henry, umpan kepada Nathan. Nathan umpan sepenuhnya kepada nomor punggung 17. Ada Ben Gannon tadi. Ben Gannon dari sektor kanan serang dari Skotlandia, namun back pass ke belakang kepada Nathan dialirkan dari sektor tengah pertahanan mereka sendiri. Ada Jack Henry kembali umpan pendek saja tadi kepada Robertson, namun kembalikan kembali kepada Jack Henry, umpan ke tengah yang dituju tadi adalah John, namun bagaimana umpan crossing yang tidak sempurna, justru Gabriele melakukan sundulan ke penjaga gawang Ellison Becker.
1: Ya, berdengar memasuki menit 16 pertandingan, skor sementara 1-0 bagi Brazil membawa mereka ke puncak klasemen sementara dengan nilai 3 dan juga diikuti oleh Morocco. Sementara Scotland juga Haiti berada di peringkat ketiga dan keempat. Ini masih klasemen sementara karena Morocco dan juga Haiti ini masih bertanding di kesempatan dini hari ini atau pagi hari ini. Bola kali ini kembali kita ke dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Hard Rock Florida. Brazil menguasai bola kali ini, ada Marquinhos bergeser dia sedikit kepada Danilo, pemain nomor punggung 13 masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Casemiro melebar dia ke sebelah kiri, ada Gabriel Magalhães. Balik lagi kepada Casemiro di sektor tengah pertandingan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Kembali lagi ke kiri, Gabriel melebar dia ke sebelah 16, ada Douglas Santos di sana, masuki pertahanan dari Skotlandia di sektor sebelah kanan pertahanan Skotlandia. Kembali ke belakang ada Gabriel Marquinhos, main nomor punggung 4 dan juga kapten kesebelasan. Melebar ada Bruno Guimarães di sana. Bruno masih mencoba, ada Matheus Cunha di sana, mencoba untuk mencari rekannya. Di belakang sedikit ada Bruno Guimarães, kembali lagi kepada Marquinhos di sektor tengah lapangan pertandingan. Gabriel dari Brazil kembali ke tengah, Marquinhos mencoba untuk mencari posisi-posisi kosong, masih menguasai bola. Sektor pelan-pelan sepertinya di belakang ini Brazil melakukan operan 1-2 antar pemain. Ada Lucas Paqueta sudah memasuki sektor kanan pertahanan dari Skotlandia ke tengah kali ini, yang dituju adalah Matheus Cunha, namun masih terjatuh. Matheus Cunha berhasil kuasai pemain Brazil kali ini, pemain nomor punggung 8 Bruno langsung saja dalam kotak penalti yang dituju Vinicius Junior, dikejar bola oleh Lucas Paqueta nomor punggung 16 dari Brazil, kembali kepada Vinicius Junior, sudah masuk ke dalam kotak penalti. Ini terjatuh tadi satu pemain Skotlandia nomor punggung 22 Nathan Patterson harus menjatuhkan diri demi membuang bola dari penguasaan Vinicius Junior, menghasilkan tendangan sudut di sektor kanan pertahanan Skotlandia. Main nomor punggung 8 Bruno Guimarães ini akan melakukan tendangan sudut untuk Brazil. Sementara itu ada sedikit ketegangan antara pemain-pemain Skotlandia di dalam kotak penalti Brazil sehingga wasit harus memberikan peringatan. Bruno Guimarães sedang bersiap untuk melakukan, dan sudah dilakukan, masih dapat diantisipasi oleh sektor pertahanan dari Skotlandia. Datang lagi serangan dari Brazil dalam kotak penalti, terjadi perebutan duel udara kali ini. Skotlandia melakukan serangan balik yang sangat cepat. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 4 Scott McTominay. Ke belakang dia ada Andy Robertson, langsung saja ke tengah kali ini. John McGinn coba untuk melakukan penyerangan namun kembali gagal. Masih Skotlandia mencoba untuk membangun build up serangan, sudah melewati garis tengah pertahanan dari Brazil kali ini. Dibayang-bayangi oleh Casemiro, tidak berhasil. Ada Bruno Guimarães di sektor kanan Brazil, beberapa pos terlepas dari pengawasan dari pemain Skotlandia. Kali ini Brazil melakukan serangan di dalam kotak penalti, ada Vinicius Junior dalam tembakan langsung, masih gagal serangan yang dilakukan oleh Vinicius Junior, pemain nomor punggung 7 dari sektor kiri pertahanan Skotlandia tadi mencoba untuk melakukan tembakan dari dalam kotak penalti menggunakan kaki kanan namun tidak berhasil. Sementara itu satu pemain Brazil yakni Ryan nomor punggung 26 tampak tergeletak di lapangan karena sempat terjadi benturan tadi sepertinya ketika melakukan duel dengan pemain-pemain dari Skotlandia. Pertandingan sudah dilanjutkan kembali dengan Skotlandia kali ini menguasai bola. Nathan Patterson ke belakang ke sebelah kiri dia. Ada Jack Henry. Kemudian ada Kenny McLean kembali kepada Jack Henry. Melebar ke kanan ada Nathan Patterson. Bayangin oleh pemain Brazil namun tidak tuntas umpannya yang dituju tadi adalah Ben Doak. Namun berhasil diatasi oleh Marquinhos kali ini menguasai bola. Melebar dia ke kanan ada Danilo di sektor pertahanan mereka sendiri. Kembali lagi kepada Gabriel di sektor kiri. Pendek saja Gabriel pada Lucas Paqueta. Masih membawa bola dengan santainya Lucas Paqueta. Dibayangi oleh satu pemain Skotlandia ke belakang lagi dia. Marquinhos geser sebelah kiri. Gabriel menurut punggung 3. Pendek saja kepada Paqueta. Lebar ke sektor kanan. Ke kiri maksud kami. Kembali lagi kepada Paqueta. Coba untuk pelan-pelan menusuk jantung pertahanan dari Skotlandia. Ada 5 kesempatan gol sudah diperoleh oleh Brazil. Sementara itu Skotlandia belum pernah sama sekali melakukan tembakan yang berpotensi gol di pertandingan pagi kali ini. Ya, Brazil mencoba melakukan serangan kali ini melalui Ryan di sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Dibuang saja umpan dalam kotak penalti tadi dari Ryan oleh Scott McKenna sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Skotlandia.
0: Ya, baik pendengar, memasuki menit 21 saat ini Brazil masih mengurung pertahanan Skotlandia. Lucas Paqueta umpan pendek saja kepada Vinicius Junior, berhasil ke area kotak penalti dari Skotlandia, namun tadi bola berhasil diblok oleh salah satu pemain belakang dari Skotlandia, ya di nomor punggung 19 tadi, Lewis Ferguson memotong ataupun memblok bagaimana upaya yang dilakukan oleh Vinicius untuk memasuki area dari kotak penalti dari gawang Skotlandia. Kini Skotlandia lalui nomor punggung 13 ada Jack. Oh, kesalahan. Mampu dribble Vinicius. Masuk tendang Vinicius ke gawang. Masuk. Gol. Brace dari Vinicius. Pada babak awal babak yang pertama ini tentu mengejutkan lini belakang dari Skotlandia bagaimana kesalahan untuk yang kedua kalinya kembali dilakukan oleh pemain belakang Skotlandia dan kali ini kesalahan justru dilakukan oleh Jack Henry. Bagaimana upaya penguasaan bola tadi yang kurang sempurna dengan sigap bagaimana Vinicius Junior mampu mencuri tadi dan berhasil mengelabui penjaga gawang dari Skotlandia yang dijaga oleh Angus Gunn. Ya, bagaimana Bung Henry menyikapi ada dua gol yang dua-dua lahir dari kesalahan dari lini belakang Skotlandia?
2: Ya, koordinasi yang sangat buruk ya, dan kali ini Bang tadi McKenna begitu mudah sekali kehilangan bola dicuri oleh seorang Vinicius. Oh, bahkan ini Jack Henry ya yang sampai terjatuh tadi, dan penyelesaian yang sangat tenang, sangat berkelas dari seorang Vinicius yang membuat striker dari Real Madrid ini sudah mencetak 4 gol di Piala Dunia tahun ini, yang membuat Vinicius pun turut bersaing untuk menjadi top scorer di ajang Piala Dunia. Dan tentunya menjadi PR yang sangat-sangat sulit buat Skotlandia. 2 gol melalui 2 kesalahan dari lini belakang dan sempat menguasai bola di awal pertandingan, tapi sekarang Brazil begitu mengurung, begitu menguasai, begitu mendominasi penguasaan bola pada laga di pagi ini.
0: Ya, kita masih melihat sepertinya wasit ini Bung juga tampaknya juga berkomunikasi dengan wasit VAR akan mengecek seperti apa, apakah memang ada pelanggaran atau kita masih melihat ya tampaknya memang ada sedikit gangguan terhadap Jack
1: Henry
0: ya. Kita masih melihat apakah memang, kalau dari kacamata Bung Henry seperti apa?
2: Sebenarnya ini posisi dari Jack Henry memang sudah tidak seimbang ya badannya ya, karena memang dia coba melakukan back pass dan ada gangguan dari Vinicius ya. Dan kalau menurut saya ini sebenarnya tidak ada foul karena memang Jack Henry posisinya sudah sangat kesulitan ya, dan memang sudah tidak bisa mempunyai opsi untuk melakukan passing ke kiper. Tapi sama-sama kita tunggu.
0: Ya, kita masih menanti.
2: Dan benar, gol.
0: Kita masih menantikan ya. Tampaknya ya, No goal. Ya, ada foul yang dilakukan oleh Vinicius tampaknya kepada John Henry ya. Ya,
2: meskipun tadi sebenarnya juga Jack Henry sudah tidak dalam posisi yang sempurna ya. Dan memang ini dan gangguannya pun sangat minim, dan bahkan sebenarnya Jack Henry sempat mengenai kaki dari seorang Vinicius ya sebelum ada kontak kedua. Vinicius tadi melakukan foul terhadap Jack Henry.
0: Tapi mungkin wasit melihatnya berbeda nih.
2: Betul.
0: Ya, pertandingan masih memasuki menit 24. Tampaknya gol dari Vinicius Junior tadi tidak disahkan oleh wasit Ramos asal Meksiko, dan sehingga Brazil saat ini masih unggul 1-0. Bagaimana kita melihat juga di saat yang bersamaan ada hydration break yang diberikan oleh wasit Cesar Ramos asal Meksiko.

0: Skotlandia menghadapi Brazil, karena tuan rumahnya kali ini diibaratkan adalah Skotlandia, meskipun pertandingnya di Florida, Amerika Serikat. Namun tuan rumah di sini adalah Skotlandia dan juga menghadapi Brazil. Skor sementara adalah 0-1 untuk Brazil melalui gol yang diciptakan oleh Vinicius Junior. Dan memang saat ini sedang berlangsung hydration break. Ini adalah satu rules baru ya Bung Henry ya, hydration break ini ya. Kalau kita dulu mungkin kenalnya adalah water break.
1: Water break.
0: Sekarang adalah hydration. Sama aja sebenarnya kan intinya ya.
1: Gak hanya istilahnya saja. Karena ini untuk mengantisipasi bahwa memang para pemain ini saat ini setelah mereka baru saja menjalani musim yang sangat panjang ya.
0: Yeah.
1: Di masing-masing dan harus langsung tampil di Piala Dunia dan juga dengan cuaca Di tiga negara tuan rumah di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko juga yang sangat lembab ya. Meskipun mungkin ini bermain menjelang malam di sana ya, tapi cuacanya juga sangat lembab yang membuat tentunya fisik para pemain terkuras, sehingga memang adanya regulasi hydration break ini cukup membantu lah agar para pemain ini bisa sedikit bernafas, bisa mengistirahatkan kaki-kaki mereka yang mungkin sudah mulai lelah ya setelah menjalani awal pertama tadi.
0: Ya, tapi kalau Anda sendiri melihat sebenarnya seberapa krusial juga hydration break ini bisa dimanfaatkan oleh kedua pelatih untuk mungkin mereset skemanya dan juga melakukan komunikasi lagi dengan para pemain, Bu Henry.
1: Ya, dan mungkin khususnya untuk pelatih Skotlandia ya, Steve Clark ya. Lihat di babak pertama tadi, di awal pertama, koordinasi ini mereka melakukan mereka sangat payah ya.
0: Ya.
1: Karena tadi gol pertama pun berawal dari kesalahan kiper mereka, seorang Gun tadi melakukan passing pada McKenna dan dicuri oleh Vinicius.
0: Ya.
1: Dan tadi juga ada gol kedua Vinicius yang beruntung ya, tanda kutip dianulir oleh VAR. Dan memang hydration break ini bisa dimanfaatkan oleh Steve Clark untuk bisa merapikan lagi permainan Skotlandia. Karena sebenarnya mereka tadi memulai pertandingan dengan cukup baik ya.
0: Ya.
1: Bahkan penguasaan bola sempat ada di angka 70 berbanding 30 untuk Brazil.
0: Tapi ya,
1: seiring berjalannya pertandingan ternyata Brazil bisa menguasai bola lebih nyaman. Dan tentunya beruntung tadi memang akhirnya gol Vinicius dianulir, sehingga pertandingan masih terbuka nih untuk Skotlandia untuk bisa bangkit di sisa babak pertama ini.
0: Oke, kalau tadi skornya 0-2, mental Skotlandia agak hancur juga nggak tuh karena kesalahan yang sama tuh ya?
1: Betul, apalagi tadi dua gol melalui dua kesalahan ya, yang tentunya akan sangat memukul sekali dari sisi mentalitas dari Scott McTominay dan kawan-kawan ya. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana peran seorang Scott McTominay yang sejauh ini masih terbilang sangat minim ya. Dan bahkan padahal dia ada role permainan, tapi sangat jarang sekali seorang McTominay melakukan atau memegang bola ini.
0: Oke, baik, kita kembali ke dalam pertandingan yang berlangsung di Hard Rock Florida di Miami ini. Di pada kali ini lemparan ke dalam akan tendangan sudut. Mohon maaf pendengar. Tendangan sudut akan dilakukan oleh pemain Lewis Ferguson dari Skotlandia. Di sektor keadaan pertahanan dari Brazil, mampukah kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain Skotlandia untuk menyamakan kedudukan? Sementara itu setidaknya ada 5 pemain Skotlandia berada dalam kotak penalti Brazil. Sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti yang dituju adalah Andy Robertson, namun terjadi duel udara di sana. Brazil dicuri kali ini bola. Skotlandia masih melakukan serangan. Pemain nomor 7 dalam kotak penalti langsung yang dituju. Ada siapa di situ? Namun ada Lawrence, namun berhasil dibuang saja oleh Gabriel. Bola sundulan Lawrence yang menyasar ke sisi kiri pertahanan dari Brazil. Gagal lah saat ini, sementara serangan-serangan yang dilakukan oleh Skotlandia. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, namun berhasil dikuasai oleh pemain Skotlandia kali ini, Lewis Ferguson di sektor tengah pertahanan dari Skotlandia. Geser dia, masih Scott McKenna kali ini, melebar ke sektor sebelah kiri. Kembali lagi kepada Scott McKenna. Ke tengah dia, Kenny McLean. Kali ini ada Nathan Patterson yang coba untuk membantu serangan kali ini ke belakang dia. Masih mencoba untuk melakukan serangan-serangan, bangun serangan kali ini Skotlandia. Scott McKenna kembali dia jauh ke belakang, back pass. Ada sang penjaga gawang Enggasgan, coba untuk melakukan penetrasi yang dituju adalah Andy Robertson, namun berhasil dicuri oleh Danilo. Bolanya disundul saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk Skotlandia. Di tengah lapangan sudah dilakukan, pendek saja kepada Scott McKenna. Ke belakang dia, Jack Henry. Melebar ke sebelah kanan, Nathan Patterson. Dibayangi oleh satu pemain Brazil yaitu Lucas Paqueta tadi. Kembali lagi ke belakang. Masih pemain-pemain Skotlandia. Enggasgan. Kali ini, hati-hati. Hampir saja dicuri tadi operan dari Enggasgan oleh pemain Brazil. Coba untuk membangun serangan kembali ke Brazil. kali ini

0: di sektor sebelah kanan mereka. Patterson kembali kepada Jack Henry. Nah, di tujuh adalah main nomor punggung 17 Ben Doak. Terjatuh tadi Scott McTominay. Nah, kali ini Scotland dia melakukan serangan dari sektor kanan pertahanan Brasil. Andy Robertson kirim umpan dalam kotak penalti, namun menyentuh Danilo. Kembali tendangan sudut Bung Joko untuk Skotlandia di sektor kanan gawang dari Brazil.
1: Ya, memasuki menit ke-31, tendangan sudut ini diperoleh oleh Skotlandia dari sisi kanan gawang Brazil. Bagaimana kita masih menantikan upaya untuk menyamakan kedudukan setelah tadi tertinggal 0-1 berkat gol yang diciptakan oleh Vinicius Junior oleh Brazil. Dan tampaknya Lewis Ferguson akan mengeksekusi tendangan penjuru ini. Sudah bersiap-siap dia, sudah mulai menimang sekulit bundar, sudah meletakkan di sudut tiang bendera dari sisi kanan pertahanan Brazil. Melihat rekannya mulai mengangkat satu tangan kirinya, umpas saja ke tiang dekat Brazil. Ada pemain di sana, dua di Skotlandia. Di sana mampu direbut lagi dari sisi kiri pertahanan dari Brazil. Di sana ada John McHill mencoba melewati satu, masih milik Lucia, masih mencoba menari-nari di pertahanan Brazil. Kuasai sepenuhnya oleh nomor punggung 22 Nathan, namun bisa dicuri pemain Brazil kini melalui Lucas Paqueta. Tampaknya dari sisi kiri pertahanan sendiri masih mencoba melewati satu penjagaan dari pemain dari Skotlandia. Mampu dia melewati, namun kini justru diambil alih oleh pemain dari Skotlandia. Langsung shooting ke mulut gawang dari Brazil tadi, namun bagaimana tendangan keras dari Lewis Ferguson masih mengenai ataupun membentur badan dari pemain Brazil, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Brazil dan akan dieksekusi tampaknya lagi-lagi oleh Lewis Ferguson tampaknya, yang justru menjadi salah satu eksekutor untuk tendangan bebas maupun tendangan penjuru dari Skotlandia. Sudah meletakkan bola ataupun si kulit bundar dari sisi kanan pertahanan Brazil, tampaknya sudah bersiap-siap dia. Setidaknya ada 6 pemain Skotlandia yang ada di area kotak penalti, sudah meminta rekannya untuk berada di zona tiang jauh. Tampaknya sudah dilakukan, berbahaya, namun masih bisa diheading tadi ataupun ada gangguan. Sementara itu juga wasit Ramos tadi meniup peluit bahwa ada gangguan terhadap salah satu pemain Brazil tadi saat umpan dari Lewis Ferguson. Ya, tampaknya juga ada dorongan yang dilakukan oleh Jack Henry terhadap pemain dari Brazil, yakni Bruno Guimarães. Ya, memasuki menit ke-33, saat ini tendangan gawang sudah dilakukan Alisson Becker, jauh saja arahnya ke sektor kanan serang dari Brazil, namun dipotong dengan heading pemain dari Skotlandia. Justru kini Skotlandia mencoba untuk bangun serangan dari lini serang. Lewis Ferguson arahkan bola ke sektor tengah, ada Nathan umpan pendek saja ke sektor kiri, ada Genon mencoba melewati satu pemain dari sektor kiri Brazil, meliuk dia melewati dua pemain, umpan ke sisi gawang masih bisa dimuntahkan oleh para pemain dari Brazil tadi. Kini Lucas Paqueta mencoba untuk menguasai bola tadi, umpan pemain dari Brazil dari sisi belakang pertahanan mereka sendiri, namun dengan cekatan memang para pemain Skotlandia memang terus menggempur pertahanan Brazil setelah tadi tertinggal 0-1. Namun lemparan ke dalam saja sudah dilakukan oleh Douglas Santos tadi terhadap Vinicius Junior, namun mendapat gangguan dorongan dari salah satu pemain dari Skotlandia tadi, sehingga lagi-lagi Brazil menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan oleh Gabriel, umpan saja saya arahkan kepada Marquinhos arahkan ke sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Di sana ada Casemiro menahan bola sejenak, balikan lagi kepada Danilo back pass ke belakang kepada Marquinhos arahkan ke sektor kiri kepada Gabriel menahan bola sejenak, tidak jadi mengumpan tadi di lini depan, hanya kepada Marquinhos kembali. Marquinhos arahkan pendek saja ke 1-2 dia bersama Danilo mencoba menggiring bola kepada di sana ada Hunya kepada Raja, mencoba melewati satu pemain. Sayang sekali bagaimana upaya yang dilakukan oleh Ryan tadi, mencoba untuk melewati dua pemain dari Skotlandia untuk menusuk ke kotak penalti dari Skotlandia, namun bukan pelanggaran. Dan kini justru bola jatuh di kaki pemain Skotlandia. Nathan mencoba melewati dua ataupun tiga penjagaan pemain Brazil sekaligus kepada Genon tadi, namun lagi-lagi bagaimana dribbling yang dilakukan oleh Genon dari sektor kiri pertahanan Brazil masih bisa dipotong ataupun dicocor saja oleh para pemain belakang dari Brazil. Ataupun tadi kita lihat nomor punggung 26. Lini depan dari Brazil tadi mencoba untuk menusuk tampaknya Ryan, namun wasit Ramos bukan menganggap hal itu sebagai pelanggaran, dan kini dilanjutkan pertandingan. Nomor 23 dari Skotlandia tadi mencoba untuk melakukan shooting langsung ke mulut gawang dari Brazil, namun berhasil membentur badan dari pemain belakang Brazil. Justru kini Bruno, umpan pendek kerjasama 1-2 kepada Casemiro, umpan diagonal ke sektor kanan tadi, namun lagi-lagi bagaimana umpan crossing yang diberikan terhadap salah satu pemain dari Brazil tadi belum mengarah, dan justru kini lemparan dalam sudah dilakukan oleh pemain dari Skotlandia. Dan ada Scott, umpan dari Scott menusuk ke jantung pertahanan Brazil tadi. Lagi-lagi memang aliran bola mampu dipotong oleh para pemain Brazil. Kini dari sektor kiri ada nomor punggung 16. Kita lihat di sana ada Douglas Santos mencoba untuk membangun serangan secara perlahan. Ada Lucas Paqueta pendek saja kepada rekannya di sana Bruno. Bruno alirkan back pass ke belakang. Yang dituju tadi adalah nomor punggung 4, yakni Marquinhos, umpankan sektor ke sektor kanan. Ada Danilo, kita masih melihat tampaknya juga Santos tadi kerjasama 1-2 pada Vinicius di sektor kanan pertahanan Skotlandia. Pendek lagi pada Lucas Paqueta, arahkan bola tadi kepada Bruno, namun kembali lagi kepada Lucas Paqueta, umpan ke kanan. Ada Gabriela arahkan ke sektor kanan. Ada Marquinhos, pendek saja kepada Danilo, umpan lagi jauh ke arah ke kiri. Berbalik lagi kanan-kiri dilakukan oleh pemain Brazil ini untuk membongkar lini pertahanan Skotlandia. Vinicius kini merasuk dari sektor kanan pertahanan Skotlandia, melewati dua pemain dia, namun potong saja tadi oleh pemain nomor punggung 3 atau sang kapten Skotlandia tadi. Tampaknya Robertson mampu tadi merebut bola dari kaki Vinicius. Kini Scott memberikan umpan kepada Gannon pendek ke belakang pada Jack Henry pada Gunn, alirkan bola lebar ke sektor kiri. Kini justru dikuasai sepenuhnya oleh Scott Cannon, tampaknya nomor punggung 4 atau tadi kita melihat Scott McTominay, namun kembali direbut. Sana ada Bruno memberikan umpan kepada Ryan, langsung shooting ke Bulgaria. Bagaimana tadi upaya percobaan tendangan langsung dilakukan oleh Ryan dari area tengah pertahanan ataupun di luar kotak penalti dari Skotlandia tadi, namun arah bola masih menyamping di sisi kanan gawang dari Skotlandia. Masih aman lagi nih, ataupun 1-0 masih bagi keunggulan Brazil.
0: Ya, Skotlandia melakukan tendangan gawang yang dituju tadi adalah Scott McTominay, namun berhasil dibuang saja bola oleh Bruno Guimaraes. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain Skotlandia. Kali ini Andy Robertson menguasai bola di sektor kiri pertahanan Skotlandia, mencoba untuk mencari rekannya sambil memberikan aba-aba. Lebar dia ke kanan, kali ini ada Scott McKenna, pemain nomor punggung 26, yang melakukan kesalahan sehingga berhasil dicuri bolanya oleh Vinicius Junior. Langsung umpan jauh kepada Ben Doak yang dituju. Kali ini berhasil yang dikuasai oleh Ben Doak, namun juga pengawalan ketat yang dilakukan oleh Douglas Santos ini membuat Ben Doak tidak berkutik sehingga tidak berhasil serangan. Namun kembali pemain-pemain Skotlandia menguasai bola kali ini di sektor tengah kanan pertahanan dari Brazil. Ada John McGinn di sana, Andrew Robertson maksud saya. Kembali umpan langsung terobosan dalam kotak penalti, namun sayang sekali upaya yang dilakukan oleh Lewis Ferguson langsung mengirimkan bola ke dalam kotak penalti tidak berhasil disambut dengan baik oleh para pemain Skotlandia sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang untuk Brazil kali ini di menit pertandingan yang memasuki menit 39. Alison Becker, jaga gawang yang mengenakan kostum berwarna hijau, ini memberikan umpan kepada Marquinhos. Kali ini kembali kepada Becker, masih di sektor pertahanan mereka sendiri, melebar kembali kiri kepada Gabriel. Kali ini coba untuk memancing pemain-pemain Skotlandia, sepertinya Gabriel melebar pada Lucas Paqueta, kembali lagi kepada Becker. Marquinhos kali ini mungkin mau umpan dari Becker, sudah menengkati garis tengah lapangan pertandingan, melebar dia, ada Danilo di sana. Bruno Guimaraes kali ini membawa bola di sektor kanan pertahanan dari sektor kiri pertahanan dari Skotlandia, belakang lagi dia. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 20, Paqueta, ada Casemiro, kembali lagi ke belakang, mancing main-main Skotlandia untuk keluar dari sarangnya kali ini, Lucas Paqueta, umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju, maksudnya tadi adalah Matheus Cunha, namun ternyata tidak berhasil dikunya-kunya ya, sehingga gagal ditelan. Kali ini Skotlandia mencoba untuk membangun serangan. Ben Doak, main nomor punggung 17 ke belakang dia, Nathan Patterson, masih pelan-pelan tapi pasti ini sepertinya. Apa pelan-pelan saja? Ini seperti lagunya kotak ini, Skotlandia. Masih mencoba untuk melakukan pembongkaran terhadap sistem pertahanan dari Brazil. Hati-hati pemain Skotlandia ini, sepertinya serangan demi serangan atau tekanan demi tekanan juga dilakukan oleh para pemain Brazil, sehingga sepertinya agak sedikit kesulitan pemain Skotlandia ini untuk melakukan penetrasi. Beberapa kali juga supporter-supporter dari kedua tim ini memberikan dukungan yang sangat berarti untuk para pemain. Betapa menari-nari pakaian, kostum dan juga hiasan-hiasan makeup ini tampak menghiasi juga stadion Hard Rock Florida, seperti namanya Hard Rock ya, karena penampilannya juga seperti rocker nih rata-rata. Menit pertandingan sudah masuk ke 41, Brazil masih menguasai bola kali ini. Gabriel lebar dia ke sektor sebelah kanan. Di sana ada Douglas Santos, kembali kepada Gabriel. Brazil masih menguasai bola. Casemiro di sana. Kembali kepada Gabriel, sudah melewati garis tengah pertandingan. Masih Gabriel, kembali kepada Casemiro. Casemiro sedikit saja kepada Lucas Paqueta. Vinicius Junior kali ini dalam kotak. Oh, so umpan coba tadi Matheus Cunha mencoba membawa umpan dari Casemiro tadi hingga ke depan kotak penalti dari Skotlandia, menggunakan kaki kanan bagian dalam mengarahkan bola ke sektor kiri gawang dari Skotlandia, tidak berhasil. Masih melenceng lumayan jauh, sekitar 400 km. Wah, jauh sekali ya 400 km. Oke, Skotlandia kali ini menguasai pertandingan dan mencoba untuk melakukan penetrasi, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Brazil. Kali ini yang dituju adalah Vinicius Junior berhadapan dengan Jack Henry tadi, namun berhasil diatasi oleh Jack Henry. Datang lagi serangan dari Brazil, patah kembali dari Skotlandia kali ini. Pemain Skotlandia mencoba untuk melakukan serangan, patahan lagi oleh pemain Brazil. Kali ini Casemiro dengan tenang saja bersama Marquinhos dan juga Gabriel, main nomor punggung 3, mencoba untuk mengatur serangan. Kali ini Gabriel sambil menguasai bola, ke belakang dia ada Marquinhos. Masih main-main Brazil mencoba untuk melakukan serangan kali ini. Danilo ke belakang, kembali kepada Marquinhos. Marquinhos masih membawa bola. Nah, ada pengumuman sebentar. Oh, tidak jadi pengumumannya ternyata ya. Ada Gabriel kali ini. Gabriel masih mencoba melakukan operan kali ini yang dituju oleh Vinicius Junior. Dibayangi oleh dua pemain dari Skotlandia, Vini. Belakang dia kali ini terjatuh Vini. Menor punggung 16, Douglas Santos membawa bola. Belakang lagi ada Marquinhos di sana. Masih di sektor tengah lapangan pertandingan. Bola bergulir dari kaki ke kaki pemain Brazil, mencari posisi yang pas sepertinya. Kali ini pemain Brazil, Vinicius Junior, umpan 1-2 dengan Lucas Paqueta. Ini seperti latihan saja ini sepertinya pemain Brazil ya, umpan-umpan pendek 1-2 kaki ke kaki, belum menemukan ritme pertandingan. Nah, kali ini Ryan mencoba untuk melakukan serangan. Brazil kali ini baing-baingnya oleh Scott McKenna, tidak berhasil tadi upaya yang dilakukan oleh satu pemain Brazil, sehingga sapuan dilakukan oleh pemain Skotlandia. Bola keluar lapangan dan lemparan ke dalam untuk Brazil.
1: Ya, pendengar, Marquinhos dari sektor kanan pertahanan sendiri. Ini Brazil masih mengepung Gabriel. Gabriel menahan bola sejenak, kembalikan lagi kepada Marquinhos di sektor tengah lapangan pertandingan. Marquinhos tidak jadi mengumpan ke depan, hanya pendek saja tadi kepada Danilo. Tarik lagi ke belakang kepada Marquinhos, alirkan bola ke sektor kiri kepada Gabriel. Gabriel masih mengutak-ngutik di kulit bundar, tarik lagi ke belakang. Casemiro menyambut tadi umpannya kepada Danilo, umpan lagi kepada Marquinhos, back pass ke belakang tadi. Sudah melewati setengah lapangan dari pertahanan Skotlandia. Kini Vinicius arahkan bola pendek saja kepada Casemiro, umpan saja ke mulut gawang. Di sana ada Cunha, namun berhasil di heading, namun bisa kuasai sepeda oleh Brazil. Ada Ryan melewati satu kali berarti, umpan satu pada Vinicius, umpan ke mulut gawang. Oh, masih bisa tadi dihalau oleh pemain belakang dari Skotlandia tadi. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Cunha dari sisi pertahanan dari Skotlandia, umpan dari Casemiro tadi kepada Matheus Cunha, namun berhasil direbut oleh Vinicius. Juga bagaimana umpan back pass dilakukan Vinicius ke area mulut gawang dari Skotlandia, namun hanya ada pemain lawan sehingga bola kembali dibuang saja, menghasilkan tendangan sudut dari sisi kiri gawang Skotlandia. Akan dilakukan oleh Bruno, sudah dilakukan Bruno kepada Lucas Paqueta, umpan ke mulut gawang, namun bisa dipetik di udara oleh penjaga gawang dari Skotlandia, ada Angus Gunn. Dialirkan bola saja, lempar pendek kepada pemain belakangnya, nomor punggung 3 tampaknya Hendrik, ataupun kita masih melihat ada Robertson. Robertson dari sisi kiri pertahanan sendiri menguasai bola sepenuhnya dengan kaki kiri, umpan pendek saja kepada Scott, umpan 1-2 kepada Lewis Ferguson. Masih Scott Tomlin. ke depan saja, ke sektor kiri secara perlahan kepada Kenny, balik lagi kepada Lewis Ferguson, umpan lagi ke depan yang tujuan dan umpan nomor 3 ada Kenny, balik lagi kepada Lewis Ferguson dan back pass ke belakang nomor 26. Tadi kita melihat bagaimana ada Scott McKenna dorongkan ataupun umpan jauh ke belakang lagi, harus mundur. Memang kita masih melihat bagaimana upaya Skotlandia untuk bisa keluar dari pressure yang dilakukan oleh pemain Brazil. Kini kita lihat John McGinn umpan, larikan bola ke sektor tengah lapangan pertandingan sendiri, umpan lagi kepada McKenna, umpan lagi ke depan, sorongkan, sudah melewati sektor kiri pertandingan sendiri, namun melebar lagi, arahkan ke sektor tengah justru. Kini John McGinn mendapatkan umpan tadi, namun kembali dipotong, masih bisa direbut oleh Lewis Ferguson, pemain Scott. Umpan saja ke depan, yang direbut oleh nomor 20 ada Lawrence, umpan saja pada Gannon merasukkan rekor penalti, langsung shooting, oh kurasa pernah, masih direbut oleh Gannon, oh kembali dicuri lagi oleh pemain Brazil tadi. Bagaimana upaya dari Ben Gannon tadi di area kotak penalti Brazil, namun kurang sempurna dan Brazil direbut, dan kini justru kesalahan dilakukan oleh pemain Brazil, terjadi perebutan di sana, ada John Gann, ah kembali arah bola justru mengarah ke kaki pemain Brazil, belum mampu menembus pertahanan Brazil saat ini Skotlandia. Sementara itu di babak yang pertama ini juga ada tambahan waktu 6 menit yang diberikan oleh wasit asal Meksiko Cesar Ramos. Saat ini Brazil dari sektor kanan pertahanan sendiri, Danilo umpan pendek saja kepada Marquinhos, mencoba untuk mendribbling bola hingga memasuki area tengah lapangan pertandingan, umpan diagonal kepada Vinicius dari sektor kanan pertahanan Skotlandia, mencoba melewati satu pemain dari Skotlandia, mampu dia melewati satu pemain dari Skotlandia tadi nampaknya Nathan, namun tampaknya ada gangguan yang dilakukan oleh Nathan, oleh ya benar sekali Nathan Peterson tadi, upaya yang dilakukan oleh Vinicius untuk membuka ruang tembak, namun Nathan hanya mengganggunya dan sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Kini Bruno, Brazil sudah dilakukan umpan pendek saja kepada Lucas Paqueta, kembalikan lagi kepada Bruno, pelan saja kepada Casemiro, back pass kerja lagi 1-2 kerjasama antara Casemiro, umpan lagi kepada Gabriel, balikan lagi kepada Casemiro, arahkan, alirkan bola ke sektor kanan, serang dari Brazil, di sana ada Ryan mengutik-utik jasa jenak, umpan pendek 1-2 kepada Bruno, umpan kembali kepada Ryan, menusuki kotak penalti, namun kurang sempurna tadi umpan yang dilakukan oleh Bruno, kini direbut lagi kembali oleh Bruno, umpan kembali kepada ada Vinicius dan gol. Heading yang luar biasa. Bagaimana Vinicius Junior sambil menari-menari untuk merayakan gol keduanya di laga pagi hari ini. Bagaimana juga umpan crossing yang dilakukan oleh Bruno Guimaraes tadi mengarah tepat ke tiang kanan yang dituju tadi adalah Vinicius Junior, dan dengan tenang Vinicius menyundul bola dan masuk ke gawang Skotlandia, dan saat ini Brazil menggandakan kedudukan menjadi 2-0 di penghujung laga babak yang pertama ini. Bung Henry Wibowo, lagi-lagi setelah tadi digagalkan akhirnya disahkan tampaknya gol kedua dari Vinicius ini. Bagaimana Bung melihat skema permainan Brazil di pertandingan babak yang pertama ini?
2: Ya harusnya hat-trick ini ya.
1: Iya harusnya.
2: Dan ini menandakan bahwa memang variasi serangan dari Brazil sangat luar biasa ya, dari sisi kiri pertahanan Skotlandia, sisi kanan, dan tadi juga ada umpan yang sangat manis sekali dari Bruno Guimaraes yang membuat Vinicius dimanjakan. Sebenarnya bukan tipikal striker memiliki postur tinggi ya, tapi memang headingnya ini memang heading yang cukup mudah bagi Vinicius dan membuat Brazil menutup laga pertama dengan skor meyakinkan 2-0. Dan banget tadi sebenarnya harusnya 3-0 ya, dan mencetak hat-trick Vinicius dan membuat Skotlandia tentunya memiliki tugas cukup berat untuk mengejar ketertinggalan di babak kedua.
0: Ya, 2-0 sudah untuk Brazil di pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Dan Skotlandia masuki detik-detik akhir pertandingan, menit-menit akhir pertandingan pendengar, karena 6 menit waktu yang disiapkan atau diberikan oleh wasit Cesar Palazuelos ya dari Meksiko di pertandingan pagi hari ini. Tadi terjadi pelanggaran terhadap pemain Skotlandia ketika mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam sektor pertahanan dari Brazil. Kali ini tendangan bebas akan diberikan kepada Skotlandia. Ada Andy Robertson di sana yang akan mengambil tendangan bebas di sektor kiri pertahanan Brazil. Setidaknya ada sekitar 3-4 pemain Skotlandia juga berada di dalam kotak penalti Brazil, mencoba untuk menyambut umpan-umpan tanpa cinta, karena itu lagunya Thomas Jorgi, umpan cinta, ya kan. Andy Robertson sudah melakukan tendangan kali ini dalam kotak penalti, berhasil disundul oleh pemain Brasil. Ada kali ini tendangan langsung dari pemain Skotlandia, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain belakang dari tim Samba. Lemparan ke dalam kali ini untuk Skotlandia di sektor kiri pertahanan Brasil. Menor pukul 17, Ben Doak mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya, siapa yang akan dipilih oleh dia. Kali ini yang tuju adalah Lawrence. Lawrence kembali kepada Ben Doak, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Brasil. Kali ini pemain Skotlandia mencoba untuk melakukan serangan, salah umpan yang dituju. Kali ini berhasil dikuasai oleh pemain-pemain berbaju kuning ala Samba, yaitu pemain Brasil. Lagi-lagi coba untuk mengeksploitasi. Satu pemain Brasil kali ini mencoba untuk melakukan serangan, yaitu pemain nomor 9, Matheus Cunha. Sayang sekali tidak berhasil. Bruno Guimarães ternyata ya, setelah mengecoh satu pemain Skotlandia di sektor belakang, ternyata belum seperti negaranya, belum Brasil dia ya. Ryan ternyata 26, belum Brasil mencatatkan namanya di papan skor, sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk tim Samba kali ini di sektor kiri. Akan diambil oleh Menor Pung 20, Latu Lukas Paqueta menggunakan kaki kiri, sudah dikirimkan dalam kotak penalti, mencoba disambut. Kali ini yang dituju adalah pemain Brasil, namun berhasil dikuasai oleh pemain Skotlandia. Tembakan langsung coba dilakukan tadi oleh Casemiro, namun membentur kaki dari pemain Skotlandia. Bersama dengan itu wasit Cesar Palazuelos asal Meksiko menghentikan pertandingan babak pertama ini dengan skor sementara untuk tim Samba Brazil adalah 2-0 dengan kedua gol diciptakan oleh Vinicius Junior, salah satu andalan dari Brazil yang menjadi pencetak gol dua-duanya, yaitu menit 7 dan juga menit 45 plus 3 perpanjangan waktu. Nah, Bung Henry, dari pertandingan kali ini di babak pertama, ada beberapa catatan yang mungkin Anda miliki untuk kesempatan pagi hari ini, Bung Henry, dari penampilan Brazil dan juga Skotlandia, Bung Henry?
2: Ya, kalau kita berbicara statistik ya, sebenarnya Skotlandia tidak bermain jelek-jelek banget ya. Tapi memang kalau kita melihat secara total di jalannya babak pertama, ketika Skotlandia berusaha bangkit, mereka pasti selalu kebobolan ya. Di gol pertama Vinicius tadi, Skotlandia sedang menguasai bola dengan cukup nyaman, tapi ada gol Vinicius di menit ke-7. Dan setelah hydration break tadi sempat ada sinyal-sinyal kebangkitan dari Skotlandia, bagaimana ball possession pun mereka unggul. Scott McTominay mulai maksa ke depan untuk melakukan distribusi-distribusi bola, tapi lagi-lagi mereka justru kebobolan saat di menit injury time melalui gol Vinicius lagi ya. Dan memang babak kedua, koordinasi dari lini belakang Skotlandia harus diperkuat jika memang tidak ingin kebobolan lebih banyak gol lagi dari tim Samba.
0: Ya, dan apakah menurut Anda akan dilakukan perubahan taktik? Seperti apa? Selain perbaikan dari sektor belakang, bagaimana dengan sektor tengah dan juga penyerang Skotlandia? Apa yang harus dilakukan oleh Steve Clarke ini?
2: Ya, kalau di bangku cadangan sebenarnya ada beberapa nama lini serang, pemain lini serang Skotlandia yang bisa menjadi solusi ya. Salah satunya Che Adams, pemain nomor punggung 10 di saat mereka kalah melawan Maroko, Che Adams bermain sebagai starter, tapi di laga ini memang tidak tampil dari menit pertama, dan mungkin babak kedua nanti bisa menjadi salah satu pemain yang bisa membuat perbedaan bagi Skotlandia ya.
0: Oke, baik, dan pendengar, Anda juga bisa berpartisipasi di kesempatan pagi hari ini, memberikan pendapat Anda di 021-384-4545 dan juga di 021-386-6712. Saya akan kembalikan kali ini kepada Risti Rustarto untuk menemani Anda di babak istirahat di jeda babak pertama dan kedua ini. Risti, silakan.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, masih di jeda dari pertandingan antara Brazil melawan Skotlandia, dan Bung Henry juga masih bersama dengan kita saat ini. Anda juga bisa mungkin memberikan komentar-komentar tipis nih ya, sebelum kami menerima telepon Anda di 0213844545, 3866712, dan di 3523172. Bung Henry, catatan Anda di babak yang pertama ini seperti apa?
1: Ya, Skotlandia memulai laga dengan cukup baik ya, dan bahkan tadi secara ball possession mereka sempat unggul. Tapi memang koordinasi yang buruk di lini belakang membuat mereka kebobolan cepat ya, saat tadi Vinicius mencetak gol di menit ke-7. Dan ini seperti mengulang kesalahan saat menghadapi Maroko, di mana saat itu Skotlandia juga kebobolan cepat. Dan kemudian Vinicius sebenarnya juga tadi sempat mencetak gol, dan akhirnya dianulir VAR. Dan akhirnya juga Brazil menutup laga babak pertama dengan skor 2-0 setelah Vinicius mencetak gol lagi tadi di menit 45 plus 3, yang menandakan bahwa Vinicius sudah mencetak total 3 gol dah ya. Dan secara statistik memang dari sisi total tendangan 11 berbanding 4, 11 Brazil, 4 hanya Skotlandia, ini menandakan bahwa memang lini serang dari Skotlandia pun tidak terlalu bisa berbuat banyak di babak pertama, yang membuat tentunya anak asuh Steve Clark memiliki banyak PR lah ya, selain koordinasi dari lini belakang yang payah yeah. Dan kemudian juga lini serang mereka pun tidak terlalu maksimal begitu, meskipun sebenarnya dari sisi penguasaan bola Skotlandia tidak terlalu kalah jauh dari Brazil ya, hanya 48% berbanding 52% milik Brazil
0: yang memang... Artinya sebenarnya masih banyak juga ya peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Skotlandia. Tapi sampai dengan tembus 2-0 ini sebenarnya di mana titik saya nggak bisa bilang kelemahan ya, tapi titik peluang-peluang yang kemudian hilang begitu.
1: Ya memang saat masuk ke zona pertahanan dari Brazil, para pemain Skotlandia sepasakan belum memiliki solusi lah ya, bagaimana bisa membongkar pertahanan dari Brazil. Bola seakan-akan masih sekadar berputar-putar di antara Megin, McTominay maupun juga Ganondorf ya. Dan mungkin peran dari seorang Senglen yang bermain sebagai striker nomor 9 ini harus lebih bervariasi lagi ya serangan-serangan dari Skotlandia. Karena kalau kita bicara lini tengah, sebenarnya tadi Lewis Ferguson pun bermain sangat baik, McLean juga yang bermain cukup baik, bisa menandingi lah ya kreativitas dari Casemiro, Guimarães dan juga Paqueta. Tapi masalahnya saat masuk penalti Brazil ini memang belum ada serangan-serangan yang cukup efektif lah ya, yang diperagakan oleh Scott McTominay dan juga kawan-kawan.
0: Oke, kita ada beberapa pendengar yang sudah bergabung ini. Saya sapa dulu Bung Henry, ada Bu Ayu di Maluku. Bu Ayu, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mbak Ria Resti.
0: Iya, pagi Bu Ayu. Ini mengikuti dan monitor terus nih ya, Brazil-Scotland.
2: Iya, saya monitor Brazil karena Brazil ada fans suami saya.
0: Oh gitu, jadi ini ceritanya support suami ya, bukan support Brazil ya. Apa yang mau disampaikan Bu Ayu ke Bung Henry atau?
2: Iya, sama Bung Henry, tadi pemainnya sangat bagus sekali, apalagi kita mendengar serangan dari Vinicius Junior ya. Dan saya, ini mungkin ada penambahan angka juga dari Brazil, bisa jadi 3-0 ya atas Skotlandia.
0: The point ya.
2: Skotlandia juga serangannya tidak boleh diragukan, mas. Serangannya ini juga yang matikan juga nih untuk Skotlandia. Tapi untuk kali ini ya di babak pertama Brazil sama Angola ya atas Skotlandia. Saya berharap ada penambahan angka itu ya. Dan tetap semangat untuk fans Brazil, khususnya untuk suami saya. Semangat.
0: Baik. Bu Ayu, terima kasih ya. Maluku pagi ini sudah cukup cerah ya nampaknya ya.
2: Pagi ini cerah dan mungkin setelah
0: biar
2: ini,
0: bisa nambah poin. Terima kasih Bu Ayu.
2: Ya kan apa namanya menikmati kemenangannya. Terima kasih Mbak Resti.
0: Dari Maluku Tengah kita ke Toli-Toli. Pak Kendi, pagi.
3: Pagi, salam olahraga.
0: Jaya. Siap.
3: Mbak Resti.
0: Gimana?
3: Tim Samba belum menurunkan Neymar. Sekiranya kalau Neymar diturunkan, mungkin hasilnya bukan cuma 2 gol. Bisa masih dari itu. Jadi disimpan dulu. Okay. Jadi mungkin pelatih Brasil ini menyimpan dulu. Kalau memang terancam atau perlawanan ada dari Skotlandia, mungkin Neymar bisa diturunkan. Sudah 3 kali Brasil main tim Samba ini, belum pernah Neymar turun. Saya tunggu Neymar main.
0: Oke, nanti siapa tahu bisa dijawab ya sama Bung Henry ya. Kenapa nih Neymar kok belum dikeluar-keluarin? Apakah ini jurus tertentu begitu ya? Oke, Pak Kendi. Terima kasih. Selamat pagi.
3: Salam olahraga.
0: Jaya, terima kasih. Bung Henry, ini kenapa nih? Apa sih sebenarnya yang ada di benak pelatih begitu? Seorang Neymar belum turun juga sampai hari ini, belum turun gunung.
1: Ya, bahkan sebenarnya kalau kita bicara Neymar, dia nyaris tidak masuk skuad Brazil di Piala Dunia karena memang lama mengalami cedera ya.
0: Yeah.
1: Dan bahkan pertandingan terakhir Neymar bersama Brazil itu adalah Oktober 2023 ya. Yang artinya itu sudah 3 tahun lamanya nih Neymar tidak bermain untuk timnas Brazil. Tapi memang Ancelotti membawa Neymar di Piala Dunia tahun ini bukan hanya sekedar skill dari seorang Neymar, tapi bagaimana Neymar bisa menyuntikkan motivasi kepada para pemainnya dengan jam terbang dia yang sangat luar biasa. Tapi mungkin di laga lawan Skotlandia ini ada kesempatan buat Ancelotti menurunkan Neymar, apalagi saat ini Brazil sudah unggul 2-0. Mm-hmm. Dan terbilang cukup nyaman lah ya.
0: Okay.
1: Tiga membuat mungkin peluang Neymar turun di babak kedua cukup besar, apalagi Neymar sebenarnya di Piala Dunia memiliki rapor yang cukup baik ya. Dia sudah mencetak 8 gol dari total keikutsertaannya di Piala Dunia sebanyak 3 edisi. Dan memang Neymar juga menjadi satu-satunya pemain bintang yang memang belum memberikan kontribusi untuk timnya ya, karena memang
0: jadi emang Ancelotti mengambil jalur yang lebih berhati-hati begitu ya, untuk mengelola menit per menit dari sang mega bintang begitu ya.
1: Iya, memang tidak mudah ya untuk seorang pemain sepak bola absen cukup panjang, dan apalagi memang khusus Neymar ini dia sudah sangat sering sekali bolak-balik naik meja operasi ya, yang membuat memang langkah dari Ancelotti sudah sangat tepat dengan benar-benar melihat secara jitu bagaimana kondisi fisik dari seorang Neymar. Bahkan di awal-awal Piala Dunia pun sebenarnya Neymar pun belum full mengikuti latihan bersama dengan Brazil. Jadi memang kalau secara kondisi fisik saat ini Neymar belum 100% fit. Itu yang membuat di dua laga sebelumnya pun saat Brazil menghadapi Maroko, menghadapi Haiti.
0: Tak heran ini menjadi pemain cadangan resmi begitu ya, bisa dibilang bahasanya ya Bung Andri ya. Oke, ada penelpon lagi yang sudah bergabung dari Flores kali ini, Pak Mus, pagi.
4: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga.
0: Jaya. Pak Mus, volume radionya mungkin boleh dikecilkan supaya suara Pak Mus lebih merdu kami dengar.
4: Oke, siap Pak.
0: Silahkan, apa yang mau disampaikan nih ke Bung Henry?
4: Oke, kalau saya sih skornya itu untuk Brazil 3-0 ya Kak ya. Iya, dan di babak kedua nanti otomatis untuk Vini itu pasti akan diganti ya, karena untuk mempersiapkan laga-laga di edisi berikutnya ya. Karena bagaimanapun juga ini Brazil ini sudah dipastikan untuk lolos ke 32 besar begitu ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak Mus. Kemudian ada Pak Arjuna di Makassar. Pak Arjuna, apa kareba?
5: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok udah ketawa nih? Gimana nih? Salam olahraga. Saya pikir ketawa apa nih? Karena istirahatnya cukup panjang nih. Dari air putih lumayan menjadi air kopi. Mungkin buat bertahan.
5: Ini pas Makassar waktu sarapan nih, sudah jam 7.
0: Oke.
5: Iya. Ini Korea sama Australia kapan mainnya itu, Mbak?
0: Korea dan Australia setelah ini ya?
1: Iya, betul.
0: Setelah ini nanti kita di jam 8 jam kalau 8. Tidak salah. Iya. Jam 8 Korea. Ini kenapa? Pendukung South Korea nih ya?
5: Saya suka yang tiga ini, Korea, Jepang sama Australia.
0: Oke. Okay. Jadi kan nanti mau menjagokan siapa nih kalau suka dua-duanya?
5: Jepang.
0: Oh, tapi Jepangnya nggak main nanti. South Korea sama Australia.
5: Australia lah.
0: Australia. Yeah. Oke, okay, baik. Itu saja,
5: dan
0: Pak Arjuna.
5: Berhasil, langsung buat berhasil.
0: Oke, okay, siap. Kalau gitu, terima kasih Pak Arjuna. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pak Amin di Pekanbaru. Pak Amin, pagi.
6: Pagi, salam olahraga.
0: Jaya. Iya, ini lagi sarapan apa baru bangun tidur kok? Kayaknya ini nih.
6: Sedang sarapan ini.
0: Oh iya. Gimana? Mau komentar soal Brazil Scotland?
6: Kan ini Brazil bisa mencipta 4 gol. Skotlandia cuma 1 nih.
0: Gitu ya.
6: Ya, cuma Skotlandia ini kayaknya agak mentalnya terpukul sama Brazil. agak terpukul, cuma tidak bisa di ini juga, tidak bisa diremehkan juga ini.
0: Kenapa bilang terpukul nih?
6: Orangnya masih berkepeten lagi, masih banyak yang ingin nak membobolkan gawang Brazil nih. Ya, tapi saya memprediksikan 4-1 ini.
0: 4-1 ya, oke, baik ya, nanti.
6: Brazil 4, Skotlandia 1.
0: Nanti akan kita lihat ya. Itu saja. Siapa sih pemain idolanya di Brazil, Pak? Ya. Hah? Pak menjagokan siapa di Brazil?
6: Saya di Brazil apa? Saya semuanya sama kuat itu.
0: Gitu ya, oke. Okay. Ya, siapa? Vinicius Junior? Apa Matheus Cunha? Ryan?
6: Ah itu.
0: Tiga-tiganya ya, oke. Okay, sama kalau gitu kita pak. Ya, terima kasih kalau gitu. Selamat pagi. Kemudian ada di Boyolali dan Kertosono, Mas Gilang. Selamat pagi.
7: Selamat pagi Mbak Resti, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Gilang? Iya.
7: Gini, saya amati dari awal perhelatan Piala Dunia 2026 ini ya, belum ada kejutan yang berarti.
0: Artinya?
7: Seperti kalau dalam arti seperti 2022 ya, Argentina sudah dikawal di babak penyisian. Walaupun di awal sudah kalah Argentina sama Arab Saudi kalau nggak salah ya. Di tahun ini belum ada kejutan yang berarti Mbak Resti. Mau nanti Bapak pengamat menganalisis. Jadi inginnya kita
0: ya. Emang butuhnya jadi, gebrakan sekarang, seperti apa sih Mas Gilang nih?
7: Jadi biar gini, biar kalau bulu tangkis kan sudah merata nih sekarang ya. Dulu kan Indonesia, Cina. Jadi sepak bola ini masih didominasi Brasil, Jerman, tim-tim papan atas, Prancis itu sudah... Saya sudah sangat nggak bisa dipanggil ya. Dan sekarang negara-negara berkan belum bisa nih tahun ini. Kalau 2022 bisa. Okay. Argentina udah
0: kita
7: kalah.
0: Tunggu berarti.
7: Kita tunggu ya, benar-benar ada kejutan.
0: Ada kejutan-kejutan tambahan
7: iya,
0: ya.
7: Iya, lebih seru ini kalian.
0: Kenapa? Karena Afrika, sebenarnya penggemar Argentina. Karena tahun terakhir Messi bermain gitu ya.
7: Ya kita inginnya itu warga itu sudah berkembang. Jadi merata di mana di dunia. Jadi jangan didominasi oleh Brazil, Argentina. Gitu ya.
0: Oke, baik tapi kalau gitu.
7: Belum ada kejutan. Monggo dilanjut saya simak RRI.
0: Terima kasih Mas Gilang. Dan satu penelpon terakhir Pak Udin di Boyolali. Pak Udin pagi.
8: Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, gimana Pak Udin?
8: Tentang apa lawan apa ini?
0: Mau komentar apa soal Scotland Brazil?
8: Tentang keduanya apa lawan apa?
0: Skotlandia lawan Brazil, Pak.
8: Oh iya iya.
0: Monitor enggak? Okay.
8: Tentang ya saya pilih Brazil lah.
0: Pilih Brazil ya, oke. Okay. Ada
8: Indonesia, cuman karena ini Brazil sama apa?
0: Sementara 2-0, ada tambahan Brazil. Mungkin yang mau ditambah?
8: Karena Brazil terkenal ya.
0: Oh gitu ya. Kan belum terkenal. Siapa yang paling terkenal yang Bapak suka?
8: Negaranya
0: Brazil. Aja. Oke, siap. Rio de Janeiro berarti ya. Terima kasih Pak Udin, selamat pagi.
8: Terima kasih, pagi.
0: Ya, menjelang babak yang kedua, seperti apa prediksi-prediksi yang sudah mungkin tergambarkan, Bung Henry, boleh juga Anda gambarkan sambil ini kita sedang menunggu bersiap-siap ya.
1: Ya, tadi singkat sebenarnya, kalau kita bilang kejutan, cukup banyak kejutan juga di Piala tahun ini ya. Seperti Portugal saat imbang melawan Kongo satu sama itu juga sebuah kejutan. Lalu kemudian ada Spanyol yang bahkan seorang juara Eropa tapi 0-0 saat melawan Cape Verde. Itu sebuah kejutan yang cukup luar biasa lah di awal Piala Dunia ini. Dan kalau soal skor di babak kedua, tentunya Brazil akan coba untuk terus memperkuat ini serang. Dan sama-sama kita tunggu apakah Neymar akhirnya akan mendapatkan caps untuk di
0: laga. Turun ya.
1: Iya benar.
0: Karena sejauh ini kita pantau masih ini ya, masih ada tapi belum terlihat ya apakah akan diturunkan atau tidak begitu ya.
1: Betul. Benar, karena memang ya? Persaingan di lini depan Brazil juga sangat luar biasa. Bahkan di bangku cadangan saat ini selain Neymar masih ada Gabriel Martinelli pemain Arsenal, ada juga Hendrik, ada Luis Henrique dan juga Igor Thiago ya. Dan memang kans Neymar bermain cukup besar tapi memang persaingan yang luar biasa di lini serang ini membuat Ancelotti sejauh ini masih menyimpan seorang Neymar ya.
0: Baik, kalau begitu. Kita sama-sama akan mengikuti babak yang kedua dan saya kembalikan kepada dua rekan saya, Joko dan Tomo.
9: Ya. Ya, baik pendengar, kita sesaat lagi kembali akan melaporkan siaran pandangan mata babak yang kedua antara Brazil menghadapi Skotlandia di mana di saat yang bersamaan juga terjadi pergantian pemain di kubu Skotlandia di mana kapten mereka Robertson harus ditarik keluar tadi oleh pelatih Steve Clarke dengan masukkan nomor punggung 6 tampaknya. Di sana ada Kieran Tierney nampaknya. Masukkan Kieran, salah satu pemain yang diharapkan bisa menjadi pembeda di babak yang kedua ini. Sementara itu, wasit yang memimpin pertandingan asal Meksiko sudah meniupkan peluit. Tanda kick-off babak kedua telah dimulai. Kini, Alison Becker umpan saja jauh tendang ke sektor kiri pertahanan Skotlandia yang dituju adalah Vinicius Junior. Namun, bola lebih terarah. Ataupun, heading yang dilakukan oleh pemain dari Brazil tadi masih mengarah ke penjaga gawang Skotlandia tadi yang dijaga oleh Angus Gunn. Kini Angus Gunn masih meletakkan bola, masih menggiring di area kotak penalti sendiri. Sudah arahkan bola jauh ke depan atau ke sektor pertahanan Brazil yang dituju. Tadi ada Lauren, kembalikan Lauren kepada John. John McGinn masih menahan bola sejenak, memberikan umpan pendek saja ke nomor punggung 6 tadi yang baru dimasukkan, yakni Kieran, back pass saja ke belakang tadi pada rekannya nomor punggung 26. Di sana ada Scott McKenna umpannya ke kanan pada rekannya lagi nomor punggung Jack Henry ataupun kepada Andy Roberts ataupun kepada Lewis Ferguson tadi. Namun arah bola justru masih jauh, justru lemparan ke dalam. Kini justru diambil alih oleh Brazil melalui Bruno. Jauh dia Bruno, umpan saja kepada nomor punggung 20 Paculera, ataupun tadi kita masih melihat ya umpan tadi nomor punggung 20 Lucas Paqueta tadi mencoba untuk menahan bola sejenak, umpan saja ke Vinicius di sektor kiri serang dari Brazil. Kini Bruno umpan pendek saja kepada Casemiro, alirankan bola ke sektor kanan serang dari Brazil, umpan saja pemain nomor punggung 26 ada Ryan berhasil menguasai bola sepenuhnya, kembalikan lagi back pass kepada Bruno, menggiring bola ke sektor tengah lapangan pertandingan. Kini Bruno mencoba umpan saja pendek kepada nomor punggung 3 tadi. Kita melihat ada Gabriel umpan ke Casemiro kembali, masih meribung bola sejenak, masih meminta rekannya untuk mendekat, umpan pendek saja ke belakang kepada Danilo arahkan ke sektor kiri kembali. Di sana ada Bruno ataupun pemain dari sektor kiri tadi, ada Santos tampaknya kepada Vinicius, namun arah bola justru masih bisa dipotong oleh para pemain dari Skotlandia sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Mampu dikoreksi mengenai lempar saja nomor punggung 4 tadi. Nomor punggung 4 kerjasama dengan Jack Henry ataupun Lewis Ferguson. Pemain Skotlandia kini mencoba kembali membangun serangan. Nomor punggung 4 di sana ada Scott McTominay. Umpan saja kepada Lauren. Mampu dia melewati dua pemain Brazil di sektor pertahanan dari Brazil tadi. Namun umpan dari Lauren ataupun upaya yang dilakukan oleh Gannon nampaknya tadi pemain nomor punggung 17 masih bisa disapu ataupun dihalo oleh Gabriel pemain Brazil yang dengan cekatan memotong bola tadi.
10: Ya, bergerak kali ini Skotlandia untuk melakukan serangan di sektor kanan pertahanan dari Brazil. Menor punggung 6 Kieran Tierney, ke belakang dia ada Jack Henry, kemudian juga ada Scott McKenna, melebar lagi kepada Nathan Patterson, kali ini mencoba untuk melakukan serangan. Kenny McLean di sana melebar dia, kali ini ada Ben Doak yang melakukan serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Brazil. Kembali kepada Kenny McLean, coba untuk melakukan serangan kali ini pemain Skotlandia, namun masih belum menemui sasaran. Scott McKenna kembali, kali ini menguasai bola. Jack Henry ke belakang, Vinicius Junior mencoba untuk mengejar bola kepada Angus Gunn, namun lebih dekat, langsung saja disapu oleh Angus Gunn. Yang dituju adalah pemain nomor 4 tadi, ada Scott McTominay. Gagal upaya Scott McTominay, disapu saja oleh Lucas Paqueta, namun berhasil dikuasai bola kali ini oleh Kenny McLean dari Skotlandia di sektor kanan pertahanan mereka sendiri dekat garis tengah lapangan. Lebar dia kepada Ben Doak di sana, kali ini Ben Doak masih menguasai bola. Ke belakang dia Kenny McLean, kebalik belakang lagi ada Jack Henry, bergeser ke sektor sebelah kiri ada Scott McKenna. Melebar dia jauh kepada Kieran Tierney di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Brazil, ada John McGinn di sana. Tierney umpan langsung dalam kotak penalti, men sekotak ring 7. Sayang sekali umpan Tierney tadi ke dalam kotak penalti, disundul oleh Scott McTominay, namun berhasil digagalkan oleh Alisson Becker, penjaga gawang dari Brazil. Gagal upaya yang dilakukan oleh McTominay untuk mencetak skor, memperkecil kedudukan menjadi 1-2, sehingga masih selamat gawang Brazil, belum menjadikan kesulitan berarti bagi Alisson Becker. Selamatlah kali ini gawang Brazil, masih skor 0-2, tertinggal Skotlandia dari Brazil. 2 gol dari Vinicius Junior babak pertama tadi mencatatkan namanya di dalam papan skor. Brazil kali ini mencoba untuk menguasai bola, kali ini melebar ke sektor sebelah kanan, ada Danilo di sana. Kembali ke belakang ada Marquinhos, melebar ke kiri dia Gabriel mencoba untuk mendekati garis tengah lapangan. Kali ini ada Lucas Paqueta, ke belakang lagi ada Gabriel Magal Haes. Langsung umpan yang dituju adalah Vinicius Junior, dibayangin oleh dua pemain Skotlandia, berhasil dipatahkan oleh pemain Skotlandia. Kali ini ada Jack Henry, melebar dia kepada Lewis Ferguson di sana di sektor kanan. tahanan dari Brazil ke belakang lagi dia. Kali ini di sektor tengah lapangan. Man-man Skotlandia masih melakukan operan 1-2. Pelan, operan-operan dekat saja. Kali ini ada Ben Doak. Sudah memasuki kotak penalti, namun sayang sekali tidak ada kawan di sana. Bola berhasil dikuasai oleh Danilo. Sektor kanan pertahanan Brazil. Ada Vinicius Junior. Ah, sayang sekali. Umpan dari menor punggung 13 tadi Danilo tidak cermat. Berhasil digagalkan oleh pemain Skotlandia. Namun Brazil kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah. Ada Casemiro, umpan pada Vinicius Junior. Langsung Vinicius Junior. Sayang sekali Vini di dalam kotak penalti dibayang-bayangi oleh Jack Henry tadi. Masih belum berhasil melakukan penetrasi sehingga gagal peluang dari Brazil. Kali ini Skotlandia melalui Kieran Tierney di sektor kanan pertahanan Brazil menghadapi dua pemain Brazil ke belakang dia. Kali ini umpan 1-2 dengan Jack Henry dan juga John McGinn. Kembali lagi Kieran Tierney ke belakang lagi Scott McKenna di sana. Menguasai bola sektor tengah pertahanan dari Skotlandia. Melebar ke kiri ada John, ada Tierney. Langsung ke kanan dia yang dituju adalah Ben Doak di sana, namun berhasil digagalkan oleh Lucas Paqueta. Lemparan ke dalam kali ini untuk Skotlandia di sektor kiri pertahanan Brazil sudah dilakukan pendek saja. Nathan Patterson kali ini menguasai bola. Kenny McLean balik-balik kepada Nathan. Kali ini ada Scott McKenna. Bergeser ke kanan ada Jack Henry di sektor tengah lapangan pertandingan. Masih Kenny McLean, pemain nomor punggung 23 dari Skotlandia. Umpan langsung terobosan, kali ini yang dituju adalah Lawrence. Lawrence mencoba untuk melakukan penetrasi dalam kotak penalti Brazil, namun bukan pelanggaran meskipun dia terjatuh. Wasit masih meneruskan pertandingan. Kali ini Brazil mencoba untuk melakukan serangan. Umpan yang dituju kepada Vinicius Junior dibayang-bayangi oleh Scott McKenna di sana. Brazil, Scott McKenna lebih dulu tiba dari Vinicius Junior. Umpan kepada Egas Gan tadi, namun sayang bola keluar lapangan, empat mengenai pemain Skotlandia. Kali ini umpan bebas sudah dilakukan. Pemain Brazil masih melakukan serangan kali ini dalam sektor kanan pertahanan dari Skotlandia. Ada Douglas Santos di sana. Balik lagi kepada Lucas Paqueta. Douglas Santos di belakang dia. Gabriel kali ini menguasai bola. Bergeser dia Danilo kepada Bruno. Masih Brazil memainkan bola di sektor kiri pertahanan dari Skotlandia kali ini. Menor punggung 20 Lucas Paqueta. Di belakang dia. Kali ini Brazil masih kembali lagi Casemiro di sana. Melebar ada Douglas Santos. Menor punggung 16 kembali ke belakang. Kali ini Casemiro, Gabriel, kemudian Danilo. Masih mencoba untuk membuka ruang tembak untuk Brazil menambah skor kali ini. Lucas Paqueta di sektor kanan pertahanan dari Skotlandia dibayangi oleh dua pemain Skotlandia. Kali ini Vinicius Junior untuk mencoba merangsek langsung tendangan ke dalam kotak penalti. Ke gawang Skotlandia menggunakan kaki kanan dari luar kotak penalti. Namun berhasil diatasi dengan baik oleh Angus Gunn. Jaga gawang dari Skotlandia. Gagal serangan dari Brazil kali ini. Skotlandia untuk mencoba untuk membangun serangan kali ini. Jack Henry masih dibayang-bayang oleh dua pemain Brazil. Lebar dia ke sektor kiri. Scott McKenna dan juga Kieran Tierney kali ini pemain nomor punggung 6 di sektor paling kiri pertahanan dari Skotlandia. Kembali kepada Scott McKenna. Kali ini Kenny McLean. Lebar dia ada Ben Doak di sana. Kenny McLean kembali. Lewis Ferguson di sektor kiri pertahanan dari Brazil belum membahayakan gawang dari Brazil. Umpan-umpan masih 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain dari Skotlandia yang mengenakan seragam berwarna biru dongker ini. Sudah melewati garis tengah lapangan pemain Skotlandia. Bergeser kali ini ada Scott McKenna ke belakang lagi dia. Ada pemain nomor punggung 23 kini McLean menguasai bola dibayangi oleh dua pemain Brazil. Geser dia ke pemain nomor 7 McGinn. McGinn kali ini pemain nomor punggung 6 Kieran Tierney. Ke belakang lagi dia, kembali kepada Kieran Tierney. Scott McKenna masih kesulitan pemain-pemain Skotlandia untuk membobol atau membuka ruang tembak karena ketatnya pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain Brazil. Kali ini penetrasi coba dilakukan oleh Kenny McLean ke dalam kotak penalti namun terjatuh. Umpan tadi kepada Scott McTominay, masih belum berubah kondisi kali ini. Jatuh lagi satu pemain dari Skotlandia di depan kotak penalti Brazil, meskipun sempat ada protes dari Lawrence. Namun wasit Cesar Palazuelos asal Meksiko ini bergeming dan tetap memutuskan bahwa pelanggaran untuk Brazil di depan kotak penalti mereka. Tendangan bebas untuk Brazil kali ini di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 55 pertandingan.
11: Ya, saat ini Brazil masih menguasai bola sepenuhnya. Marquinhos, sang kapten dari Brazil, arahkan saja ke sektor kiri. Di sana ada Gabriel, masih mencoba mendribbling bola, umpan kembalikan lagi kepada Marquinhos. Ini aliran bola ke sektor kanan kepada Danilo, umpan ke arahkan ke depan. Di sana ada Ryan, umpan 1-2, dia bersama Lucas Paqueta, dikejar oleh Ryan dari sektor kiri pertahanan Skotlandia, namun bola dicocor ataupun dibuang saja keluar lapangan pertandingan. Lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Brazil, akan dilakukan oleh Danilo, sudah dilakukan ke belakang, jauh saja lemparannya kepada Marquinhos, mencoba untuk mendelay sejenak, umpan saja ke sektor tengah. Di sana ada Gabriel, masih menguasai bola. Gabriel mengutang-atik bola dengan kaki kirinya. Pemain dengan tubuh tinggi lebih dari 178 cm ini, kini Vinicius mencoba membuka ruang di lini pertahanan dari Skotlandia, mencoba mengumpan satu dia kepada Bruno, sayang, namun masih bisa dikejar oleh Vinicius. Nah, dengan cekatan bagaimana penjaga gawang Andrew Gunn dari Skotlandia mengejar bola dan berhasil memotong dari kaki Vinicius. Masih amanlah kini gawang Skotlandia. Kini Skotlandia melalui Gannon dari sektor kanan lini pertahanan mereka sendiri, masih mencoba untuk melewati penjagaan dari para pemain Brazil. Lewis Ferguson umpan lagi kepada Gannon dari sektor kanan, serang dari Skotlandia, mencoba Lucas Paqueta tadi. Tampaknya nomor punggung 17 Gannon ini mencoba untuk melewati Lucas Paqueta namun tidak berhasil, sehingga justru pelanggaran dilakukan oleh Gannon dan hanya menghasilkan tendangan bebas pendek saja. Marquinhos dari sektor pertahanan Brazil, umpan tadi ke Danilo, kekan saja arahkan bola namun dikembalikan lagi ke Marquinhos. Alirkan bola kini ke sektor kiri kepada Gabriel, umpan jauh ke belakang, back pass kepada Alisson Becker, mencoba untuk memberikan umpan pendek saja. Casemiro menjemput bola di lini pertahanan sendiri untuk mengamankan gempuran dari pemain Skotlandia tadi. Justru kini serang sektor kanan dari Brazil ataupun sektor kiri pertahanan dari Skotlandia, ada Ryan masih mengutang-atik bola sejenak, ingin melewati satu pemain dari Skotlandia dari sektor sisi kiri, umpan saja pendek kepada Danilo, namun back pass panjang tadi ke belakang kepada nomor punggung 5 Casemiro, umpan 1-2 pendek. Casemiro juga dengan luas Paqueta, Lucas Paqueta masih mencoba melihat rekannya menjadi kosong kepada Bruno, alirkan crossing ke depan di sektor kiri. Di sana tadi maksudnya akan dijemput umpan dari Lucas Paqueta ataupun Bruno tadi kepada Danilo, namun aliran bola justru lebih cepat ataupun mengarah keluar pertandingan, sehingga susah tadi dijemput oleh pemain dari Brazil tadi, oleh Danilo, sehingga kembali hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Kita masih menantikan bagaimana kedua tim ini hingga memasuki awal babak yang kedua ini masih terus melakukan upaya membongkar jantung pertahanan masing-masing lawannya. Saat ini Brazil melalui Casemiro, umpan ke depan, ada Ryan menyambut, tidak jadi, di sana ada nomor 15, oh, umpan lagi, mampu blocking, diambil oleh Lucas Paqueta, mengulih-ulih, umpan langsung ke mulut gawang. Oh, bagaimana tadi percobaan dari Kunya, mampu tadi terbendung oleh pemain belakang dari Skotlandia, namun rebound tadi berhasil dikuasai juga tadi sebenarnya oleh Lucas Paqueta. Namun lagi-lagi tendangan Lucas Paqueta hanya melambung di atas gawang dari Skotlandia. Masuki menit ke-59 babak yang kedua ini, Brazil masih unggul 2-0. Kita masih menantikan jelajah pertandingan. Ya, bola sudah diletakkan oleh Andrew Gunn, sudah dilakukan tendang saja jauh ke sektor kanan pertahanan Brazil, mencoba dikuasai sepenuhnya tadi nomor punggung 20 dari pemain Skotlandia, namun tampaknya terjadi benturan dan hanya menghasilkan tendangan bebas tadi. Casemiro tadi coba diganggu oleh Lawrence. Kita menantikan Bruno tampaknya akan mengeksekusi tendangan bebas ini, pendek saja kepada Casemiro, umpan back pass ke belakang kepada Marquinhos. Masih nyaman saat ini pemain Brazil menguasai bola sepenuhnya, tidak jadi mencoba mengutik si kulit bola dari Marquinhos dari sisi tengah pertahanan sendiri, umpan kepada Gabriel, arahkan ke depan bola kepada Santos, balik lagi kepada Gabriel, arahkan bola kini ke sektor tengah pertahanan sendiri Brazil, balik lagi Danilo, umpan ke depan yang dituju ada Lucas Paqueta, umpan 1-2 dia bersama di sana nomor 8 ada Bruno, berhasil mengkotak satu pemain dari Spalding, umpan lagi kepada Arjan. Oh, Kunya, Mateus Kunya, bagaimana tadi umpan crossing yang diberikan oleh Lucas Paqueta kepada Matheus Cunha dan dibalikan lagi kembali kepada salah satu rekannya tadi. Kita masih menantikan bagaimana kerja 1-2 justru berhasil dengan nyaman mereka mainkan di area kotak penalti dari Skotlandia, sehingga tadi Matheus Cunha berhasil menambah keunggulan dari Brazil 3-0 hingga memasuki menit ke-60 ini. Kita masih menantikan Bung Wibowo. Ini lagi-lagi 3-0. Cunha sangat nyaman. Tadi ada mereka justru bermain nyaman ketika memasuki area kotak penalti dari Skotlandia. Bung, melihat skema gol ini bagaimana?
1: Ya, kombinasi permainan yang sangat baik tadi ya antara Bruno Guimaraes dan juga Matheus Cunha, dan mungkin yang menjadi sorotan adalah bagaimana belum ada perbaikan ya dari sisi kekuatan dari lini belakang Skotlandia. Meskipun tadi sudah ada Kieran Tierney yang dimasukkan untuk menggantikan Andy Robertson, tapi ternyata lagi-lagi kecolongan gol, dan kali ini seorang Matheus Cunha, striker dari Manchester United, berhasil masuk papan skor dan membuat pemain ini sudah mencetak 2 gol di ajang Piala Dunia.
11: Ya, dengar, 3-0 saat ini Brazil unggul setelah tadi Matheus Cunha ini berhasil menambah keunggulan bagi Brazil menjadi 3-0 tentunya, dan ini sekaligus menambah peluang Brazil untuk bisa menjadi juara grup C di babak penyisian Piala Dunia 2026. Saat ini Skotlandia mencoba untuk kembali

dimainkan oleh wasit Cesar Palazuelos dari Meksiko terhadap Danilo karena pelanggaran yang cukup keras tadi dilakukan terhadap Kieran Tierney ketika akan mencoba melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti Brazil. Tendangan bebas kali ini di luar kotak penalti sektor kanan pertahanan dari Brazil. Ini menjadi satu keuntungan yang sangat besar ya, karena jaraknya yang cukup dekat dengan gawang. Ini akan dihadapi oleh pemain nomor 19 yaitu Lewis Ferguson dari Skotlandia. Akan mengambil tendangan bebas ini. Kita tunggu apakah diarahkan langsung ke gawang ataupun dioper kepada rekan-rekan yang sana berada di dalam kotak penalti. Sudah dilakukan langsung ke dalam mulut gawang, ditepis saja, ditinju saja oleh Alisson Becker tadi. Bola yang mengarah ke sudut kiri atas gawang dari Brazil dilakukan oleh Lewis Ferguson, ditinju oleh Alisson Becker sehingga menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Skotlandia di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Lalu terjadi di dalam kotak penalti Brazil, saling mendorong pemain dari kedua tim ini mencoba untuk mencari ruang posisi yang pas untuk mencetak gol. Kali ini sudah dilakukan dalam kotak penalti, langsung disundul saja oleh pemain Brazil. Brazil kali ini ada bantuan untuk pemain Skotlandia, pemain nomor 6 Kieran Tierney, langsung dalam kotak penalti lagi. Mencoba disundul Scott McTominay, tidak berhasil. Scott McTominay, masih Brazil kali ini menguasai bola, dibuang jauh saja oleh Bruno Guimarães tadi. Bola liar ya hasil sundulan Scott McTominay dan juga sapuan dari Alisson Becker. Namun serangan kembali datang dari Skotlandia, gagal kali ini, salah umpan Kieran Tierney. Kali ini berhasil dicuri oleh pemain Brazil yaitu Casemiro. Umpan terobosan langsung maksudnya tadi terhadap Vinicius Junior, namun berada dalam posisi offside. Vini gagal kembali upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain tim Samba karena Vinicius Junior sudah terjebak offside. Ya, masih mending terjebak offside daripada terjebak masa lalu atau repot itu ya. Pemain Skotlandia kali ini mencoba untuk melakukan serangan kembali di sektor kiri pertahanan Brazil. Bagaimana Ben Doak itu atau Gannon Doak ini mencoba untuk melakukan serangan, kali ini dibantu oleh Scott McTominay. Kali ini mencoba berlari di Ben Doak, tidak berhasil menyambut umpan yang disodorkan oleh Scott McTominay ke dalam kotak penalti dari tim Samba. Belum merubah kedudukan, kali ini masih tetap tertinggal timnya Skotlandia 0-3 dari Brazil. Setelah tadi di menit 60 Matheus Cunha ini mencatatkan namanya di papan skor. Pergantian kali ini Martinelli dari Brazil bersiap menggantikan pemain nomor punggung 20 dari Brazil yaitu Lucas Paqueta. Casemiro juga keluar, kali ini pemain nomor punggung 5 dari Brazil digantikan oleh Fabinho dan juga Gabriel Martinelli. Fabinho pemain belakang ini main Liverpool, asal Liverpool, dulu pernah main di Liverpool juga. Fabinho pemain yang terkenal dengan kepalanya yang klimis ini masuk kali ini dalam Piala Dunia 2026 ya. Pertandingan sudah bergulir kembali kali ini. Main-main Skotlandia masih memainkan bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada McKenna di situ. Scott McKenna kali ini dibantu oleh Lewis Ferguson sektor sebelah kanan. Lini serang dari Skotlandia, ada Gannon Doak di sana. Kembali kepada Kenny McLean, balik lagi ke belakang, ada Jack Henry. Bergeser ke tengah sedikit, ada McKenna di sana, pemain nomor 26 masih menguasai bola. McKenna sudah melewati garis tengah lapangan, mencoba mencari Kieran Tierney di sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil atau sektor kiri lini serang dari Skotlandia. Ke belakang lagi dia, ada John McGinn di sana. Main nomor 19 Lewis Ferguson kepada McKenna, kembali kepada Kieran Tierney, umpan maksudnya ke dalam kotak penalti dari Brazil, namun bisa dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Alisson Becker asal Brazil yang malam hari ini atau pagi hari ini mengenakan seragam hijau-hijau. Umpan pendek saja kepada Gabriel. Kali ini Brazil mencoba untuk melakukan serangan. Fabinho yang baru saja masuk, geser dia kali ini ke tengah, hampir saja salah pengertian dengan Danilo. Masih pemain-pemain Brazil mencoba melakukan serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan mereka atau sektor kanan Skotlandia. Fabinho sektor tengah kali ini masih pelan-pelan saja pemain Brazil. Ah, sayang sekali tidak berhasil memanfaatkan umpan pemain Brazil sehingga berhasil dicuri oleh pemain Skotlandia.

0: Namun umpan yang dilakukan oleh Louis Ferguson jauh ke tengah lapangan pertandingan tidak berhasil disambut oleh pemain Skotlandia, sehingga gagal lagi pemain Skotlandia untuk membangun serangan. Kali ini upaya-upaya masih dilakukan oleh pemain Brazil. Gabriel melebar dia ke sektor sebelah kanan, di situ ada Danilo berhadapan dengan John McGinn. Danilo kali ini ada Fabinho tadi, namun coba dilakukan kejaran, coba dilakukan oleh pemain nomor 8 dari Brazil, sayang sekali belum bisa bola keluar dari lapangan pertandingan. Sementara itu wasit juga melakukan hydration break ya. Bagaimana kali ini kesempatan untuk minum dimanfaatkan oleh kedua pelatih, selain untuk mematangkan pertandingan skema tim, juga untuk memberikan kesempatan bagi para pemain melakukan penyegaran. Bung Henry, dari sekitar 68 menit sudah berlangsung pertandingan di babak kedua kali ini, ada beberapa catatan yang juga ingin Anda sampaikan, Bung Henry, silakan.
1: Ya, mungkin khusus untuk Skotlandia ya, total sudah melakukan 7 shot dan 3 shot on target, dan salah satunya tadi ada sundulan dari Scott McTominay ya, yang mungkin jadi kesempatan emas pertama buat Skotlandia bisa mencetak gol di laga pagi ini. Tapi memang sejauh ini tadi Alisson Becker tampil cukup baik, dan mungkin variasi serangan dari Brazil terlihat di laga ini, chemistry-nya semakin dapat ya antara Matheus Cunha, Vinicius dan juga Ryan. Dan Ryan ini cukup menarik ya Bung, ini pemain berusia 19 tahun asal Bournemouth, dan dia bermain di laga ini untuk menggantikan seorang Rafinha yang mengalami cedera. Tapi meskipun masih berusia muda 19 tahun, tapi kepercayaan diri seorang Ryan terbilang cukup luar biasa pada laga ini, dan bahkan tadi sempat menyumbangkan assist saat Vinicius mencetak gol pertama. Dan tentu ini akan kecemerlangan seorang Ryan bakal semakin membuat kans Neymar untuk bermain tampaknya bakal semakin tipis ya.
0: Yeah.
1: Dan bahkan tadi justru Gabriel Martinelli tadi yang masuk ya.
0: Ya. Yeah. Nah, bagaimana dengan dua pemain yang juga dimasukkan oleh Carlo Ancelotti, Fabinho dan juga Gabriel Martinelli? Ada pesan apa dari Ancelotti ini dengan memasukkan dua pemain ini, Bung Henry?
1: Ya, tadi Paqueta ya khususnya ditarik keluar karena sebenarnya tadi dia memiliki kesempatan untuk melakukan shooting langsung ya ke gawang, tapi ternyata dia melakukan kontrol terlebih dahulu. Dan dengan masuknya seorang Gabriel Martinelli ini artinya memang Ancelotti masih memiliki hasrat untuk bisa menambah gol ya bagi timnas Brazil. Mungkin yang lebih menarik adalah bagaimana Fabinho ya yang gantikan Casemiro, karena Fabinho ini sebenarnya pemain yang berposisi asli sebagai bek tengah ya.
0: Yeah.
1: Tapi dengan menggantikan Casemiro berarti dia akan bermain sebagai defensive midfield, meskipun ini juga posisi yang sangat familiar ya untuk Fabinho karena memang dia juga saat bermain untuk Liverpool berulang kali bermain untuk di posisi defensive midfield. Dan tentunya di laga pagi ini dengan keberadaan Gabriel Martinelli yang juga sedang sangat percaya diri usai membawa Arsenal menjadi juara, bisa memberikan warna berbeda lagi di lini serang Brazil ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Henry. Dan pendengar, Anda masih mengikuti siaran langsung pertandingan antara Skotlandia menghadapi Brazil dalam kualifikasi Grup C Piala Dunia 2026, dan selanjutnya pertandingan akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
2: Ya, Kieran Tierney pemain Skotlandia dari sektor kiri pertahanan masih melakukan lemparan ke dalam tadi. Sudah dilakukan pendek saja tadi maksudnya kepada John McGinn, namun terjadi pelanggaran tadi atau sentuhan pemain belakang dari Brazil. Ini hanya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan Skotlandia. Terjadi dari duel tadi ataupun passing ke sektor belakang atau Angus Gunn tadi, penjaga gawang dari Skotlandia sempat terkejut, dia meminta rekannya untuk bermain lebih berhati-hati, namun masih bisa dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Skotlandia. Lagi-lagi John McGinn balik lagi ke belakang kepada Kieran. Umpan lagi kepada nomor punggung 18 Lewis Ferguson atau kepada McKenna. Umpan lagi kepada nomor punggung 23 di sana ada Kenny McKean. Nomor punggung lagi umpan John, maksudnya ke mulut gawang tadi ada nomor punggung nomor 20 ada Loren tadi, tapi bola terlalu deras dan berhasil dipotong ke depan saja jauh tadi. Namun Mike Clean, kita masih menantikan Kenny Mike Clean. Umpan saja ke sektor kanan, yang tujuh adalah Kieran Tierney, berhasil dari sektor kanan pertahanan Brazil, umpan ke mulut gawang, berhasil dipeluk tadi oleh Madison Lauren tadi, dan juga disambut tadi oleh rekannya nomor punggung 4. Kita masih lihat tadi bagaimana Scott McTominay memanfaatkan umpan pendek saja dari Lawrence, namun tepakan kaki kirinya masih melambung di atas gawang Brazil yang dijaga oleh Alisson Becker. Masih aman lagi nih gawang dari Alisson Becker. Umpan saja tadi pendek Alisson kepada San, nomor punggung pada rekannya tadi, nomor punggung 3 nampaknya. Ya, benar sekali tadi, nomor punggung 3 ada Gabriel. Umpan lagi, balik lagi kepada Gabriel, tadi maksudnya kepada Martinelli, namun kembalikan lagi kepada Alisson, penjaga gawang asal Liverpool ini yang cukup cekatan sejauh ini. Kembalikan lagi kepada Fabinho, pendek saja umpan lagi kepada Alisson, tarik lagi kepada Gabriel dari sektor kiri pertahanan sendiri, masih mengutang tangan Tega Gabriel, melihat rekannya menjadi kosong, dribbling saja, arahkan saja ke sektor tengah. Marquinhos tampaknya masih mencoba menguasai bola sepenuhnya dengan kaki kanan, umpan saja semakin mendekat ke area daerah pertahanan dari Skotlandia. Martinelli masih mencoba untuk berputar-putar, meliuk-liuk dia, umpankan saja, arahkan ke melebar ke sektor kiri, tadi ada Gabriel, Fabinho, umpan 1-2, Fabinho pada lagi kepada Cunha, Cunha tarik lagi kepada Fabinho ke sektor kiri, kini merasuk, umpan saja ke depan, oh masuknya kepada Martinelli, tadi mampu dikuasai sepenuhnya oleh Martinelli, mencoba umpan 1-2 kepada Vinicius, berhasil masuk ke area kotak penalti Skotlandia, namun arah ataupun penguasaan bola tidak sempurna, justru Skotlandia kini membangun serangan. John Mikey dari sektor kiri serang dari Skotlandia, tadi mencoba melihat satu pemain dari Brazil, tidak jadi dia, masih menguasai bola sepenuhnya, umpan ke tengah kepada rekannya kini, nomor punggung 23 ada Kenny menggiring bola, kembalikan lagi kepada John, kembalikan lagi kepada Kenny, kembalikan lagi kepada nomor punggung 6 Kieran Tierney dari sisi kiri serang dari Skotlandia. Ini kerjasama pendek 1-2 saja tadi McKennie terhadap Tierney, dan kini aliran bola Lewis Ferguson mencoba untuk mengarahkan serangan dari Skotlandia ke sektor kanan, namun berbalik lagi ke sektor area tengah lapangan pertandingan. Kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain Skotlandia dari sektor kiri, nomor punggung 6 ada Kieran Tierney, mencoba melihat satu pemain dari Brazil, di sana ada Nilo ataupun Ryan tampaknya, dan hanya menghasilkan tendangan penjuru oleh Skotlandia tampaknya. Nomor punggung 6 Kieran Tierney memang sempat menjadi ancaman di babak yang kedua setelah tadi dimasukkan oleh pelatih Steve Hart. Saat ini Lewis Ferguson akan mengeksekusi tendangan sudut dari sisi kanan gawang Brazil, tampak ada 4-5 hingga bahkan ada pemain dari Skotlandia yang berada di area kotak penalti. Sudah dilakukan, berbahaya, ditinju saja oleh Alisson dan bola kembali mengalir ke sektor pertahanan dari Skotlandia, mampu dikuasai sepenuhnya kirim, langsung umpan ke mulut gawang, namun di sana ada dua pemain dari Skotlandia, mampu lagi sepenuhnya di sektor kiri, dikuasai pemain Skotlandia, umpan lagi ke mulut gawang, di sana McKennie, langsung disodol Fabinho. Bagaimana Fabinho tadi mencoba untuk mengamankan bola liar di mulut gawang dari Brazil tadi, bagaimana Kenny McLean tadi sempat melakukan sundulan ke arah mulut gawang Brazil, namun Fabinho dengan cekatan membuang bola dengan heading keluar kotak area gawang dari Brazil, sehingga masih ada tendangan penjuru dari Skotlandia. Tampaknya Lewis Ferguson kembali akan mengeksekusi dari sisi kanan gawang dari Brazil. Sudah melihat rekannya, ada 6 pemain, sudah dilakukan tepat ke mulut gawang, terjadi hal juga. Bagaimana tadi tendukan ataupun heading yang dilakukan oleh pemain Skotlandia tadi tampaknya, dan masuki menit ke-75 tampaknya Carlo Ancelotti akhirnya, inilah yang ditunggu oleh seluruh pecinta sepak bola dunia, akhirnya Neymar Junior masuk di menit ke-75 detik 48 sekaligus mendapat tepuk tangan yang gemuruh dari seluruh penonton yang memadati Stadion Miami dari Amerika Serikat ini sendiri. Neymar itu menjadi salah satu penampilan pertamanya sejak pertandingan pertama dan juga kedua hanya berada di bench ataupun kursi cadangan di kubu Brazil sendiri. Kini Brazil, Marquinhos arahkan ke kanan kepada Danilo, arahkan dorongkan bola ke depan kepada Neymar, tarik lagi back pass ke belakang kepada Danilo, masih berjalan pelan-pelan ia Danilo, arahkan bola ke sektor tengah pertahanan sendiri. Marquinhos masih mendribble bola, menghentikan bola sejenak, umpan saja dengan kaki kanannya kepada Danilo, dorongkan bola, oh tidak jadi, mencoba melihat rekannya kepada di sana nomor punggung ke-5 ada Raya, tarik lagi back pass kepada Marquinhos, umpan ke sektor kiri, tampaknya kepada Gabriel, dorongkan bola ke sektor kiri serang dari Brazil, ada Martinelli, umpan kepada Fabinho, mencoba merasuk ke sektor kanan pertahanan Brazil ataupun ke pertahanan dari Skotlandia, namun tarik lagi ke belakang oleh Fabinho, mendekat lagi nomor punggung 8 Bruno Marquez, umpan 1-2 dia bersama Neymar masih melik-lik dan mencoba melihat dua pemain dari Skotlandia, namun lagi gagal tadi. Bagaimana penguasaan yang dilakukan oleh Neymar Junior tadi sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan bebas tadi tampaknya, karena ada sebelumnya ada gangguan yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 13 dari Brazil Danilo terhadap pemain dari Skotlandia. Tampaknya ada John McGinn. McGinn saat ini sudah dilakukan tendangan bebas pelan saja kepada penjaga gawang dari Angels Gun Skotlandia, sudah lakukan sepak tendangan jauh ke sektor kanan pertahanan Brazil tadi, namun tidak ada teman. Justru sana Danilo pemain Brazil mampu mengamankan bola. Masih aman lagi ini pertahanan dari Brazil. Fabinho pendek saja kepada Marquinhos dari sisi tengah pertahanan sendiri. Marquinhos umpan saja dengan kaki kirinya kepada Danilo, dorongkan bola ke depan kepada Fabinho. Fabinho melebar ke area tengah garis lingkaran pertandingan, umpan saja Gabriel dari sektor kanan, ada Martinelli mencoba untuk memberikan umpan satu kepada Neymar, umpan saja terobosan Neymar kepada Vinicius, mencoba masuk arah kanan, masih Vinicius langsung shooting. Lagi-lagi bagaimana upaya skema permainan penyerangan dilakukan oleh Brazil tadi, melalui memang umpan crossing dari Neymar diberikan tadi kepada Vinicius, mampu dia mencoba untuk mencari ruang tembak tadi, namun bola masih bisa ditepis tadi oleh Angus Gunn jaga gawang dari Skotlandia ini. Dan Neymar saat ini bersiap-siap akan mengeksekusi tendangan penjuru dari sisi kanan pertahanan Skotlandia. Sudah dilakukan ke mulut gawang, berbahaya. Oh, disundul lagi. Oh, di sana ada nomor 26, ada Ryan mencoba untuk melakukan tendangan, namun diblok oleh pemain belakang Skotlandia. Namun sepertinya terjadi pelanggaran ataupun adanya dorongan tadi yang dilakukan oleh pemain Brazil. Kita lihat tampaknya memang berkali-kali Vinicius berambisi memang untuk mencetak hat-trick tentunya, karena memang sejauh ini beberapa negara peserta Piala Dunia sudah mencetak hat-trick, termasuk Lionel Messi dari Argentina yang saat ini juga menjadi daftar top skor sementara dengan 5 gol. Ya, pendengar, saat ini Danilo kita masih menantikan, umpan saja ke tengah ada Fabinho, sorongkan pendek saja kepada nomor punggung 3, di sana ada Gabriel, sorongkan lagi kepada nomor punggung 16 kepada Santos, Santos kepada Martinelli, pada Fabinho lagi. Sangat nyaman nih saat ini pemain Brazil dari sektor tengah, umpan lagi ke sektor kiri pertahanan dari Skotlandia, ada Ryan, umpan 1-2 dia bersama Neymar Junior memasuki area kotak penalti. Ah, gagal lagi Bruno, kini umpan saja kepada Neymar, namun tidak jadi kepada Neymar Junior kembali. Oh, tampaknya sepertinya wasit meniup peluit, apakah ada offside ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Brazil. Tampaknya tendangan bebas menjadi milik Skotlandia dan kini sudah dilakukan dari sektor kanan pertahanan Skotlandia. Di sana ada Scott McTominay, umpan saja ke kanan kepada rekannya, ada sembari 1-2, di sana ada nomor punggung 19 Lewis Ferguson, umpan tadi maksudnya kepada Scott McTominay, tapi gagal. Kini justru Ryan pemain Brazil merangsek dari sektor pertahanan dari Skotlandia, masih Ryan, umpan tadi kepada Danilo, umpan ke depan Vinicius, dan oh, lagi-lagi upaya berkali-kali yang dilakukan Vinicius Junior di depan mulut gawang dari Skotlandia, namun belum berhasil ia mencatatkan namanya untuk ketiga kalinya di papan skor pada pertandingan hari ini. Sementara itu, di saat yang bersamaan juga terjadi dua pergantian pemain dari Skotlandia. Itu selanjutnya akan dilaporkan oleh rekan saya, Bung Tomo.
0: Ya, terima kasih Bung Joko. Betapa serangan bertubi-tubi dilakukan oleh pemain Brazil kali ini, Bung Henry. Meskipun ada beberapa kali tadi catatan sudah Neymar, Vinicius Junior berkali-kali mencoba untuk melakukan terobosan, namun belum berhasil seperti nama negaranya, Bung Henry.
1: Dalam menit terakhir catat ada dua peluang emas ya yang dicatat oleh Vinicius, dan memang tampaknya Vinicius sangat berambisi ya untuk mencetak hat-trick, dan khususnya dengan akhirnya masuknya seorang Neymar dia yang akan menjadi pusat perhatian. Ini menjadi penampilan pertamanya untuk timnas Brazil sejak Oktober 2023. Kita tunggu sisa 9 menit apakah seorang Neymar bisa memberikan efek yang luar biasa atau bahkan mencetak gol di laga ini.
0: Ya, baik. Kali ini Brazil melakukan serangan namun gagal oleh pemain Skotlandia di sektor tengah lapangan pertandingan. Skotlandia mencoba untuk membangun serangan, kali ini sudah melewati Fabinho, satu pemain Skotlandia terjatuh. Kali ini dia mendapatkan gangguan dari Fabinho sekaligus juga mendapatkan kartu kuning sambil geleng-geleng kelapa kepala Fabinho saat tadi pemain nomor punggung 23 yaitu Kenny McLean diganggu ketika membawa bola sehingga terjatuh, dan wasit memutuskan untuk memberikan pelanggaran terhadap pemain Brazil sehingga menghukum dengan kartu kuning Fabinho tadi, pemain nomor punggung 7. ada pemain nomor punggung 24 dan juga dua pemain nomor punggung 19 yaitu Lewis Ferguson yang kali ini sedang bersiap untuk melakukan tendangan bebas untuk Skotlandia. Sudah dilakukan pendek saja dalam kotak penalti Skotlandia untuk mencoba melakukan serangan. Kali ini gagal lagi serangan dari Skotlandia. Patah lagi dari kaki pemain Brazil. Serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain Skotlandia kali ini. Coba di sektor kanan ada Kieran Terry langsung ke sektor kanan dari pertandingan dari Skotlandia. Yaitu pemain nomor punggung 7 yang baru tadi John McGinn. Dalam kotak penalti kali ini McTominay mencoba melakukan penetrasi kembali kepada pemain nomor punggung 7 McGinn. Mencoba melewati dua pemain dari Brazil. Kali ini umpan terobosan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor punggung 20 Lawrence. Sayang sekali umpan dari Lawrence kepada Kieran Tierney. Brazil dipotong saja oleh pemain Brazil. Kali ini mencoba untuk melakukan serangan. Ada Neymar di sana. Coba untuk kembali mencatatkan namanya namun tidak berhasil. Kali ini melebar sektor sebelah kanan dari pertahanan Skotlandia. Pemain-pemain Brazil berkostum kuning masih membawa bola kali ini. Fabinho ke belakang dia. Ada Marquinhos di sana. Masih Marquinhos. Kembali kepada Fabinho. Coba mencari rekannya. Kali ini terobosan langsung. Terima kepada Vinicius Junior di sektor kanan pertahanan Skotlandia. Ke belakang sedikit dia. Ini balik lagi. Kali ini kepada Martinelli. Fabinho. Martinelli ke belakang dia. Marquinhos kembali. Danilo sudah ditarik. Danilo ke belakang lagi dia. Marquinhos masih mencoba untuk melakukan umpan 1-2. Kali ini Vinicius Junior di sektor kanan dibayang-bayangnya oleh dua pemain dari Skotlandia. Berhasil lepas dari pemain Skotlandia Vinicius Junior. Kali ini mencoba untuk mengobrak-abrik sektor pertahanan dari Skotlandia pemain-pemain Brazil. Namun tidak berhasil. Belakang lagi. Kali ini Martinelli, Fabinho masih mencoba untuk memancing para pemain Skotlandia keluar dari sarangnya. Vinicius Junior di sektor kanan mencoba berhadapan dengan pemain nomor punggung 24 dari Skotlandia. Mendekati garis kotak penalti, tidak berhasil. Umpan yang dilakukan oleh Vinicius Junior tadi ke dalam kotak penalti digagalkan oleh barisan belakang pemain Brazil. Ya, bagaimana tadi Endrick ya sepertinya yang menggagalkan pemain upaya dari pemain dari Skotlandia. Kali ini tendangan penjuru dilakukan oleh Neymar dalam kotak penalti digagalkan oleh pemain nomor punggung 20 Lawrence dari Skotlandia. Shankland ya. Tadi upaya yang dilakukan oleh Neymar. Kembali tendangan penjuru dari sektor kanan pertahanan dari Skotlandia akan dilakukan oleh Neymar. Pemain nomor punggung 10 bersiap dia. Sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti. Coba disundul oleh pemain Brazil. Namun sayang sekali umpan sambil menjatuhkan diri. Sambil menerima umpan tadi pemain nomor punggung 3 dari Brazil yang baru saja masuk itu tidak berhasil mencatatkan namanya di papan skor karena masih imbang, masih sama skor saat ini 3-0. Danilo ke belakang. Kali ini masih pemain-pemain Brazil mengurung Skotlandia di sektor permainan mereka sendiri. Melebar ke sebelah kanan pertahanan dari Skotlandia kali ini. Pemain Brazil nari-nari di sektor pertahanan dari pemain Skotlandia. Vinicius Junior tadi ke belakang dia. Gabriel Martinelli masih membawa bola. Gabriel Martinelli, ada Marquinhos di sana. Lebar kali ini Marquinhos ke sebelah kanan. Pemain nomor 3 Gabriel kali ini coba untuk melakukan terobosan dari sektor kanan kembali Brazil. Belakang Gabriel. Pemain nomor punggung 13 di sana. Marquinhos ke kanan kali ini yang dituju adalah Endrick. Kali ini pemain Brazil di sektor tengah pertahanan dari Skotlandia terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi tadi. Salah satu pemain Brazil mendapatkan gangguan dari pemain Skotlandia. Sudah dilakukan tendangan bebas pendek saja. Kali ini Gabriel masih melakukan penguasaan bola. Umpan pendek kepada Fabinho. Sektor tengah kembali lagi ke belakang melebar. Kali ini ke sektor kanan Bagaimana pemain nomor punggung 9 dari Brazil coba untuk melakukan penetrasi namun tidak jadi. Fabinho kali ini umpan jauh ke sektor kanan, ada Vinicius Junior di sana. Liuk-liuk Vinicius Junior di dalam kotak penalti, mendekati kotak penalti namun gagal kali ini pemain Skotlandia untuk melakukan serangan. Terjatuh satu pemain Skotlandia, bukan merupakan pelanggaran. Pemain nomor punggung 7 John McGinn kali ini menguasai bola. Masih mencari rekannya yang kosong pemain nomor punggung 7 ini. Ke belakang saja dia, pendek kepada John McKenna. Ke tengah dia. Yang dituju kali ini adalah Lewis Ferguson di sana. Sudah melewati lingkaran tengah pertandingan Lewis Ferguson. Kerjasama 1-2 dia dengan John McGinn. Kali ini masih Lewis Ferguson di sektor tengah pertahanan dari Brazil. Coba untuk melakukan penetrasi secara perlahan-perlahan. Pemain-pemain Skotlandia sudah melakukan makin mendekati kotak penalti dari pemain-pemain Brazil. Kali ini pemain nomor punggung 7 John McGinn menguasai bola di sektor kanan pertahanan Brazil, mencoba untuk melakukan umpan dalam kotak penalti yang dituju oleh Scott McTominay. Namun dengan mudah Alison Becker ini menghalau upaya yang dilakukan oleh pemain dari Skotlandia itu, sehingga gagal kembali peluang. Kali ini Brazil mencoba untuk melakukan serangan melalui Neymar, gagal lagi di sektor tengah pertandingan. Lebar dia kali ini ke sebelah kanan, ada Vinicius Junior di sana. Ya, umpan 1-2. Ah, terjatuh tadi Neymar saat menerima umpan dari Vinicius Junior karena coba untuk melewati menor punggung 23 11 dari Skotlandia tadi, Ryan Christie. Ya, sehingga kartu kuning untuk Ryan Christie. Tendangan bebas kali ini untuk Brazil di sektor kanan pertahanan dari Skotlandia akan diambil sendiri oleh Neymar. Pemain nomor punggung 10 bersiap dia untuk melakukan tendangan bebas menggunakan kaki kanannya. Kali ini Neymar sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti. Sayang sekali tidak berhasil, namun masih ada kembali lagi Neymar bisa menguasai bola dalam kotak penalti. Mencoba untuk melakukan tendangan Neymar, namun tepat dalam pelukan penjaga gawang Skotlandia Engas Gun. Gagallah kali ini upaya yang dilakukan oleh Brazil. Skor masih tetap 0-3 untuk keunggulan Brazil. Sementara itu pertandingan akan memasuki menit ke 90, Bung Joko.
2: Ya, detik-detik memasuki waktu tambahan babak kedua. Saat ini Brazil melalui Alisson Becker pendek saja kepada nomor punggung 3. Kita lihat di sana ada Gabriel menguasai bola sepenuhnya, melebar ke sektor kanan. Marquinhos menghentikan bola sejenak, umpan lagi kembalikan kepada Gabriel, dorongkan bola tadi kepada Martinelli, menguasai bola sepenuhnya, umpan ke kan kaki kiri kepada Fabinho, back pass ke belakang lagi kepada Gabriel, namun berhasil dipotong tadi oleh Loren. Tapi terjadi lagi duel udara di sana di sektor tengah lapangan pertandingan. Saat ini kita lihat perebutan terjadi di lini pertahanan Brazil, dan tambahan waktu 6 menit di babak yang kedua ini diberikan oleh wasit Cesar Arturo Ramos asal Meksiko. Dan kita masih menantikan bagaimana tendangan bebas yang akan diberikan oleh Skotlandia ataupun kurang lebih berjarak 35 meter dari gawang Brazil yang dijaga oleh Alisson Becker. Sementara itu terjadi pergantian pemain di mana kita lihat Jude Magan dan juga kita lihat Lauren juga tampaknya ditarik keluar dan dimasukkan dua pemain dari Skotlandia. Ada nomor punggung 10 ada C. Adams dan juga nomor punggung 6 ataupun nomor punggung 25 tadi ada Curtis. Siap-siap Lewis Ferguson akan melakukan eksekusi tendangan bebas, namun masih mengangkat tangan kaki kirinya meminta umpan saja ke mulut gawang. Di sana ada nomor punggung 6 ada Kieran, namun terjadi lagi duel dari bola udara yang dilakukan oleh Danilo, hanya menghasilkan lempar ke dalam. Saat ini Tierney dari sisi kanan pertahanan dari Brazil sudah dilakukan lemparan jauh ke mulut gawang, berhasil disundul oleh Fabinho, dikuasai sebenarnya oleh Neymar, umpan kepada Vinicius di sektor kiri serang dari Brazil, masih mencari temannya di sana, umpan tadi crossing ke depan tadi maksudnya, namun masih membentur badan dari pemain Skotlandia. Kini Vinicius masih menguasai bola sepenuhnya, umpan saja tadi masuknya kepada Neymar, namun tampaknya wasit Ramos meniup fluid karena tampaknya ada gangguan tadi saat Vinicius lakukan penguasaan bola ataupun mendribbling bola tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Brazil. Sudah dilakukan pendek saja kepada Martinelli, umpan kepada Fabinho melebar ke kanan, ada Danilo, tarik lagi back pass ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos mencoba melakukan umpan, tidak jadi, dia masih milik-milik di sektor pertahanan sendiri. Namun umpan crossing di sisi kiri pertahanan Skotlandia, ada Endrick di sana yang menerima umpan, mencoba menguasai bola sepenuhnya Endrick. Ah, sayang sekali bagaimana penguasaan bola tadi dari sisi kiri pertahanan Skotlandia Endrick tadi, namun bola justru lebih cepat keluar di arena pertandingan sehingga tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Masuki menit tambahan waktu 2 menit 28 detik babak yang kedua ini, Skotlandia masih mencoba terus tanpa henti meskipun sudah tertinggal 0-3, masih tidak masih terus berjuang tentunya minimal bisa mencetak gol di gawang Brazil pada pertandingan hari ini. Tentunya kita masih melihat menantikan bagaimana Bruno umpan pendek kepada Neymar, meliuk-liuk Neymar mencoba untuk memberikan umpan kepada siapa dia, kepada Fabinho, back pass ke belakang, namun arahkan mengalihkan bola ke sektor kiri serang dari Brazil. Meliuk-liuk dia mencoba satu teman yang tadi, ada Vinicius tampaknya yang menjemput bola pendek lagi ke belakang, di sana ada nomor punggung 6 tampaknya. Kita masih menantikan bagaimana Brazil mencoba untuk kembali menguasai bola sepenuhnya. Bruno dari sisi kanan kepada Endrick, Endrick menguasai bola sepenuhnya, namun back pass jauh umpan ke belakang tadi kepada Danilo, geserkan ke Marquinhos, Marquinhos kepada Martinelli di sisi tengah, pada Fabinho mampu menguasai bola sepenuhnya, ada Bruno, umpan tadi maksudnya kepada Neymar, namun justru umpan terobosan Bruno tadi belum mampu mengarah ataupun lebih dekat kepada lawan. Dan kini Skotlandia Jeskan jaga gawang, sudah lakukan tendangan jauh tadi maksudnya, namun justru aliran bola dikuasai oleh pemain Brazil. Dan kini nomor punggung 6 kita lihat ada Alexandro, umpan saja pendek kepada Endrick ataupun sang kapten mereka Marquinhos, umpan lagi passing ke kanan sektor kanan pertahanan Brazil, umpan 1-2 tadi ada Danilo ataupun Endrick, kembalikan lagi back pass jauh kepada Gabriel, menguasai bola sepenuhnya, melebar ke sektor kiri pertahanan sendiri, umpan 1-2 Martinelli tadi, oh mampu dicuri oleh satu pemain dari Skotlandia, nomor punggung 19 tampaknya Lewis Ferguson tadi, dan harus dilanggar oleh Martinelli, Gabriel Martinelli yang masuk di babak yang kedua. Pemain asal Arsenal ini tampaknya memang harus melanggar Lewis Ferguson di area tengah sektor pertahanan Brazil sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas lagi-lagi bagi Skotlandia. Kita ketahui tentu Lewis Ferguson sangat bekerja ekstra keras sejak babak yang pertama tadi, dan kali ini bagaimana eksekusi tendangan bebasnya kembali akan dilayangkan di sektor pertahanan Brazil. Tampaknya seluruh pemain dari Skotlandia hampir berada di jantung pertahanan, sudah dilakukan berbahaya. Kita masih menantikan satu sapuan sundulan tadi oleh pemain dari Brazil tampaknya Bruno, dan sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Skotlandia dari sisi kanan pertahanan Brazil. Kembali Lewis Ferguson sudah meminta temannya untuk mendekat, sudah meletakkan si kulit bundar di area sudut kanan dari pertahanan Brazil, sudah bersiap-siap dia, sudah dilakukan mengarah ke mulut gawang, di sana Alisson keluar dari gawang untuk memetik bola ke udara, dan tapi ya ada lagi serangan dari Skotlandia. Alisson, oh, masih dalam pelukan dari Alisson Becker. Bagaimana tadi umpan tarik yang dilakukan oleh nomor punggung 24 tadi, namun masih bisa diamankan. Dan kini justru Vinicius dari sektor kiri serang dari Brazil mencoba mendribble dia bola dari sektor kanan pertahanan Skotlandia, mampu melewati dua pemain, tidak jadi dia mengoper kepada Neymar. Neymar di kotak penalti mampu mulai sempurna kepada lagi Vinicius, langsung kontra kaki kiri, masih membentur badan ataupun kaki dari pemain Skotlandia, tapi belum berakhir maksudnya serangan dari Brazil. Kini Vinicius dari sektor kanan pertahanan Skotlandia, umpan 1-2 di kepada Bruno, umpan lagi kepada Vinicius, masuk ke kotak penalti, Vinicius meliuk-liuk dia, melewati satu pemain dari Skotlandia, oh gagal, oh Bruno kembali, oh apa yang terjadi, justru tampaknya Vinicius tadi mencoba melakukan akselerasi di area kotak penalti dari Skotlandia, namun wasit tampaknya menunjukkan fluid tanda adanya pelanggaran justru dilakukan oleh Vinicius ataupun offside. Kita masih menantikan, namun kini tendangan bebas dilakukan saja, dan wasit dari Meksiko telah meniupkan peluit panjang Cesar Arturo Ramos sebagai tanda sekaligus berakhirnya pertandingan babak yang kedua ini antara Brazil menghadapi Skotlandia. Dan hingga akhirnya pertandingan dimenangkan oleh Brazil dengan skor akhir 3-0. Baik, Bung Henry Wibowo, kita sudah sama-sama menyaksikan 2 kali 45 waktu normal dan juga babak tambahan tadi. Emang akhirnya Skotlandia ya belum berhasil seperti itu untuk membobol, minimal mencetak gol lah ke gawang Skotlandia gitu, Bung Henry. Nah, tapi kalau melihat upaya yang dilakukan oleh Skotlandia ini juga cukup, sebetulnya cukup baik ya, seperti itu. Beberapa kali ada tendangan juru, tendangan bebas, namun juga belum berhasil. Tapi kalau Bung Henry